0: kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya kan?
6: Punya Pak Nusron, Pak.
4: Pak,
6: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
6: Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
0: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan

0: Bahkan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
1: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional

0: masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
1: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
2: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap 24 perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pilot. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243

0: Kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkaitan

0: konsisten. Sebab tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil

0: Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ nasional.
1: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
3: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
2: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
4: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31.

0: tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
4: Baik, sisa pemirsa, aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang

0: didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 menemani Anda di Purwokerto pagi, masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi perakiraan cuaca. Sudah tersambung bersama dengan petugas dari stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama Pak Dea. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Putri.
0: Iya, baik Pak Dea, silakan laporan Anda.
1: Oke, terima kasih kepada Mbak Putri dan RRI. Selamat pagi pendengar RRI Purwokerto, dimana Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari nanti. Berdasarkan pantauan penerbangan jarak jauh, baik itu di satelit maupun citra radar, untuk pagi hari ini terpantau secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 80 kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan.

0: bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot, suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian sedikit informasi tambahan bahwa untuk periode saat ini, baik itu wilayah Banyumas maupun Cilacap masih berada di fase musim kemarau. Kemudian juga pada masyarakat diimbau untuk selalu waspada dengan menjaga kesehatan, cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan juga sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana, dan kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG, dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dari Materi FAI, melaporkan dari Sesmen Teknologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Rifai. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, untuk yang sudah mulai menunggu aksi skuad Garuda, catat baik-baik jadwalnya ya. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, pendengar, Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh. Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada 25 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, 3 hari kemudian, tepatnya 28 September Indonesia akan menghadapi Malaysia. Setelah itu, laga terakhir fase grup mempertemukan Indonesia dengan Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Nah, jadi pendengar Pro 1 jangan sampai lupa tanggalnya ya, 3 pertandingan fase grup Timnas Indonesia. Ini akan berlangsung di kandang sendiri, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi sudah siap kembali meramaikan dukungan untuk

0: Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis.

0: Inggris setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, gempa bumi bisa datang tanpa pemberitahuan ya. Saat guncangan terjadi, yang paling penting ini bukan panik ya, tapi tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pendengar, saat berada di dalam ruangan, segera lindungi kepala dan tubuh dengan berlindung di bawah meja atau tempat yang kokoh. Jauhi kaca, lemari, dan benda-benda yang bisa jatuh. Jangan buru-buru berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Kalau berada di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, atau benda lain yang berpotensi roboh. Nah, setelah guncangan berhenti, Anda bisa bergerak menuju tempat yang lebih aman dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar. Nah, pendengar Pro 1, menghadapi gempa memang membutuhkan ketenangan dan kesiapsiagaan ya. Jadi, jangan hanya mengandalkan keberanian, tetapi siapkan juga pengetahuan. Karena ketika gempa datang tiba-tiba, kita sudah tahu harus berbuat apa. Baik pendengar Pro 1, dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan segera simak segmen Purwokerto Menyapa yang akan mengulas satu tema menarik. Untuk Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon maupun melalui WhatsApp Pro 1. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar Pro 1, kemarau panjang mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah.

0: Di Banyumas, saat cuaca normal, produksi bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan, tetapi kondisi ekstrim turun di bawah 9 ton. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan. Silakan Faisal.
1: Ya, pendengar, musim kemarau yang berlangsung cukup panjang tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal Desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya berdampak langsung pada produktivitas hasil panen cabai miliknya. Tanaman yang kekurangan air maupun terserang hama tanpa penanganan yang baik akan menghasilkan panen yang tidak maksimal dibanding musim normal. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton. Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan tanah sekaligus membantu proses penggemburan tanah.
2: Artinya kalau kemarau ya sebenarnya si ketersediaan air sama di hama ya serangan hama gitu. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 sampai bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanamannya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, ya otomatis pengaruh di produktivitas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang hama.
1: Ya, sementara itu Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air. Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Demikian Faisal Raihan laporkan.
0: Pendengar, Hari Perhubungan Nasional jadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan layanan transportasi publik. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
3: Nama saya Devi Mustikasari. Terkait Harbunas tahun 2026, menurut saya tema ini cukup penting ya, karena transportasi publik digunakan untuk banyak masyarakat setiap harinya. Harapan saya transportasi ke depannya itu bisa semakin aman, pelayanannya yang lebih baik juga.
4: Perkenalkan, nama saya Rucita Sarikanasi, biasa dipanggil Rucita. Menurut saya, keselamatan dan kenyamanan itu sangat penting. Selain dari kendaraan yang layak, pelayanannya juga harus baik dan fasilitasnya terawat sehingga masyarakat merasa aman saat menggunakan fasilitas transportasi publik.

0: 93.1 Terus satu channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Saya Putri hadir kembali menyapa Anda. Kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa edisi Rabu 16 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang

0: Layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses ini menjadi semakin penting. Dalam kehidupan sehari-hari, transportasi publik tidak hanya menjadi sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain, namun juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan juga mendukung aktivitas masyarakat. Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Peringatan Harhubnas 2026 dengan tema mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman menjadi pengingat bahwa kualitas transportasi tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh pelayanan, kedisiplinan, serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi. Namun bagaimana kondisi transportasi publik di Kabupaten Banyumas saat ini? Apakah masyarakat sudah merasa aman dan nyaman dalam penggunaan layanan transportasi publik? Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan juga aksesibilitas transportasi untuk masyarakat? Dan apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman? Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Saya akan sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Selamat pagi untuk Pak Mufti Hakim SH. Beliau adalah Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi Mbak Putri, iya. Dan juga selamat pagi juga buat rekan-rekan semua yang ada yang mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 ini.
0: Iya, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mufti. Dan selanjutnya juga saya akan sapa narasumber kita, Bapak Sugianto. Beliau adalah Ketua Organda Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mbak Putri,
0: iya.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Pak? Sehat nggak Pak ya? Sehat. Oke. Ya, dan kita nanti akan undang pendengar nih Bapak-Bapak untuk bergabung diskusi dengan tema mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman. Ini menarik sekali maknanya ini. Dan bagaimana nih kalau dikaitkan dengan kondisi di Kabupaten Banyumas nih Pak, alat transportasinya barangkali dari, saya minta tanggapannya dulu dari Pak Mufti. Pak Hakim, monggo silahkan.
1: Oke. Pada intinya untuk transportasi sekarang ini kan ya boleh dikatakan dari sisi kami Dinas Perhubungan itu sudah mulai mengarah ke arah yang lebih baik menurut saya. Karena apa? Dengan kehadiran layanan umum ini seperti contohnya Trans Banyumas, terus kemudian angkutan yang lain, ini kami mengarah untuk peningkatan kepada masyarakat dan sebagainya, ini sudah mulai mengarah ke sana dengan mereka menggunakan angkutan yang aman, nyaman. Ini mereka sudah mulai tertarik ke arah sana. Tentunya dengan angkutan-angkutan yang lain juga kami akan sedang kami perbaiki juga. Contohnya ya di mana sektor-sektor di angkutan ini akan kami tingkatkan penataannya, terus kemudian fasilitasnya dan sebagainya ini akan kami tumbuhkan dan kembangkan terus.
0: Oke. Aspek utama yang diperhatikan dari Disu Pak untuk menjamin keselamatan pengguna transportasi publik sendiri Pak?
1: Dari Dinas Perhubungan ya tentunya kita kan dengan untuk transportasi publik itu di samping mereka dari kendaraannya, misalkan kita kendaraan harus mempunyai persyaratan teknis dan layak jalan, terus kemudian pada sisi perusahaannya juga kami adakan untuk evaluasi terus-menerus serta menggunakan sistem manajemen yang SMKPKU, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, penumpang umum misalnya. Dan mereka akan meningkatkan terus di dalam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ini.
0: Oke, dan kemudian bagaimana Dinhub juga memastikan bahwa angkutan umum di Banyumas ini layak, Pak?
1: Kan kami di kantor Dinas Perhubungan ada yang namanya pengujian kendaraan atau yang terkenal dengan KIR itu. Makanya kendaraan angkutan umum, angkutan barang, ini kan harus diwajibkan untuk uji kendaraannya, Ibu. Itu setiap 6 bulan sekali mereka kondisi kendaraannya ini, itu harus kita tes selama 6 bulan segitu. Kita ngetesnya itu banyak berbagai macam, Ibu. Ada 9 item yang di situ. Sistem lampunya, sistem kelistrikannya, sistem pengeremannya, sistem bahan bakarnya, gas buang dalam artian, terus kaki-kakinya dan sebagainya. Semua komponen termasuk intensitas lampu

0: pun penyimpangan dan sebagainya, kita uji semuanya. Itu sehingga kita memenuhi persyaratan kondisi teknis itu dan layak jalan. Dari segi kondisi teknis itu, tentunya yang kita bisa lihat misalkan panjangnya, lebarnya, dan sebagainya, tempat duduknya, dan sebagainya di dalam. Kita akan periksa terus seperti itu. Terus kemudian kalau yang laik namanya laik jalannya, berarti kendaraan itu harus memenuhi persyaratan tertentu yang tadi saya aturkan di awal. Misalkan gas buang, tidak mencemari lingkungan, dan sebagainya, kita ukur, dan sebagainya. Lah, termasuk kebisingan dan sebagainya, itu semua yang ada dalam komponen kendaraan itu kita harus uji setiap 6 bulan sekali untuk kendaraan itu.
1: Oke, terima kasih Pak Hakim. Nah, bagaimana dengan tanggapan dari Pak Sugianto sendiri?
2: Ya, kami dari Bandar ya, mengingat angkutan di Kabupaten Banyumas itu sekarang masih sedang berjalan dengan berjalan, tapi untuk Taran Jateng sekarang sih masih tetap jalan, tapi untuk Taran Banyumas lagi sekarang lagi berhenti. Mengingat kemampuan yang kemarin operasional terkendala, jadi sekarang sedang berhenti.
1: Oke. Nah, ini kemudian bagaimana nih Pak Organda juga mendorong pengusaha dan juga pengemudi ini mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpangnya, Pak?
2: Ya betul. Itu penting, itu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang itu wajib bagi saya, itu diutamakan sekali. Jadi terutama kepada tadi disebutkan oleh Pak Hakim itu, kendaraan harus diujikir, itu pasti, itu masih kita mesti ujikir setiap 6 bulan sekali diuji. Kemudian kenyamanan tempat duduk bersih dan harus ber-AC sekarang. Supaya tertib. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Kemudian tantangan terbesar Pak dari pengusaha dan pengemudi angkatan umum ini Pak dalam pemberian layanan aman dan nyaman Pak untuk penumpang.
2: Maksudnya
1: tantangan untuk para pengusaha.
2: Sekarang di masalah angkutan itu tantangannya
1: ya tentunya banyak ya Pak, iya, tantangan yang kemudian sekali, menjadi iya. Koreksi juga para pengusaha angkutan umum, iya, ya Pak, betul. Ya untuk memberikan pelayanan ya Pak ya bagi masyarakat ya Pak ya. Iya, kalau tadi disampaikan sama Pak Hakim sudah melakukan yang terbaik ya Pak ya,
0: Insya Allah berusaha
1: untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar para penumpang ini bisa nyaman dan aman ketika menggunakan transportasi publik. Dan baik pendengar Pro 1, untuk Anda kami persilakan di 632336 atau di 0811-2540-911. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Baik Pak Hakim, tantangan terbesar untuk peningkatan minat masyarakat dalam penggunaan transportasi publik Pak, dan bagaimana strateginya Pak?
0: Ini kalau berbicara tantangan ya, kita akan sekarang lagi demam-demamnya orang gitu kan ya, untuk menggunakan angkutan online, terus kemudian mereka juga senang masih menggunakan kendaraan pribadi. Betul. Dan sebagainya. Nah, dengan begitu ini merupakan tantangan dari kami dari Dinas Perhubungan. Bagaimana saya meningkatkan untuk angkutan umum ini? Iya ya, betul. Iya. Karena apa? Dengan dengan mereka berkembalinya dengan menggunakan angkutan kabin, ya saya tingkatkan terus seperti tadi contohnya yang Pak Sugianto menayangkan kita. Dengan adanya Taran Banyumas di sini dan sebagainya. Terus kemudian kami juga ya mestinya harus berbenah juga di dalam Dinas Perhubungan. Contohnya trayek kita harus benahi katakanlah. Sehingga dari angkutan massal ini yang diminati misalkan sekarang kan masih terselenggaranya hanya di perkotaan atau daerah-daerah ramai gitu, nggih. Nah, itu seperti itulah. Tentunya angkutan-angkutan yang seperti ini di daerah-daerah kita harus kembangkan juga, Ibu. Sehingga mereka tidak dari rumah pakai motor dan sebagainya, terus atau mungkin masih memanggil online katakanlah seperti itu. Lah, kita tingkatkan terus itu di situ, Bu. Contoh misalkan kita dengan penataan trayek perluasan, terus kemudian Trans Banyumas mungkin banyaknya permintaan juga nih dari kecamatan-kecamatan baik di Wangun ini itu dan sebagainya. Tentunya kita akan kaji, Bu, ke depannya ke sana begitu. Di samping katakanlah untuk meningkatkan kemudahan bagi mereka sehingga bisa menggunakan angkutan ini, Bu.
1: Bisa terbayangkan kalau masyarakat disiplin dalam penggunaan transportasi umum, barangkali agak sedikit mengurangi kemacetan ya, Pak ya. Apalagi di jam-jam sibuk ini, Pak.
0: Iya, tentunya di jam-jam sibuk. Ya, sekarang kita contohnya lah, kita sekarang itu yang tadinya ada Trans Banyumas katakanlah. Iya. Misalkan di Haji Barang. Ya, mereka ya dengan angkutan yang ada di sana misalkan. Lah ini ya ada peningkatan boleh dikatakan kalau menurut survei dari teman-teman katakanlah. Tapi peningkatannya tidak signifikan ini, Bu, karena mungkin angkutan di kami juga harus diperbaiki begitu, Bu, sehingga mereka bisa nyaman katakanlah dari rumah, terus penumpangnya nyaman, kendaraan dan sebagainya, sehingga bisa naik. Saya harapkan seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dan kita kembali ke Pak Sugianto lagi nih, Pak. Ini kemudian sejauh mana nih, Pak, kesejahteraan pengemudi dan keberlangsungan usaha nih, Pak, dalam mempengaruhi kualitas pelayanan, Pak?
2: Untuk pengemudi, terutama untuk para pengusaha angkutan kota itu pengemudinya ya sangat prihatin. Sekarang kooperasi pengusaha kooperasi kopata itu sangat prihatin. Kemudian ini mending ada apa PTS sedang libur, jadi kemungkinan 2 minggu ini ada kesejahteraan.
1: Okay.
2: Tapi untuk apa namanya untuk Trans Banyumas sendiri, saya kira pengemudinya sudah sangat layak nih.
1: Oke, baik. Yeah. Ya, baik, pendengar Pro 1, sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini, pendengar, dengan mengulas tema yang cukup menarik, Karhubnas 2026 mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, terima kasih banyak. Tapi saya bacakan nanti, saya akan hadirkan dahulu menemani Anda di pagi hari ini. Saya mau hadirkan lagu dari miliknya Maruli, Tabu Bolon dengan September Ceria.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Ya baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Kita baru saja ulang tahun kemarin Pak, tanggal 11 September juga Pak.
2: Oh gitu, selamat ulang tahun Ibu.
1: Iya, terima kasih Pak. Ya ini sudah ada yang bergabung Pak, saya akan coba bacakan pertanyaannya. Terima kasih, nanti juga untuk pendengar kita yang mau by phone langsung untuk bertanya sama narasumber juga dipersilakan di 632336. Selamat pagi Pak Mufti dan Pak Sugianto. Dari Pak Rizky di Purwokerto Selatan. Bagaimana memastikan aspek keselamatan tidak kalah oleh tuntutan mengejar waktu dan target operasional angkutan? Monggo silakan dari Pak Mufti dulu boleh.
2: Oke. Nggih. Untuk aspek keselamatan itu memang kita ya berpacu terus, katakanlah dengan dengan tadi yang saya sampaikan, kendaraan itu harus uji layak jalan, apalagi sekarang dengan digemanya oleh pemerintah, katakanlah mobil listrik dan sebagainya. Yeah. Tentunya dari kami akan belajar terus, sehingga kami dengan adanya sekarang perkembangan dan sebagainya, tentunya kita akan tingkatkan dan sebagainya. Dan untuk katakanlah kenyamanan dan sebagainya itu, kan kita sudah mempunyai standar, katakanlah seperti di Trans Banyumas, di POPO dan sebagainya. Tentunya kita sudah mempunyai standar-standar itu yang harus dipenuhi, baik oleh pengusahanya, oleh pengemudinya, kemudian dari sisi itu tentunya kita akan tingkatkan terus seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Monggo silakan Pak Gianto.
3: Ya, untuk kelancaran transportasi itu harus dari pihak kendaraan juga harus siap, harus standby terus.
1: Okay. Ya, baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Siti Nurhayati ada di Sokaraja, izin bertanya, menurut bapak-bapak apa yang paling perlu dibenahi agar masyarakat kembali percaya dan nyaman menggunakan angkutan umum?
2: Ya banyak sekali Ibu, tentunya. Ya dengan kita tingkatkan misalkan dari sisi orangnya, pengemudi maupun kru dan sebagainya. Terus kita adakan pelatihan kita ini dan sebagainya, tentunya kita akan tingkatkan terus. Terus kemudian dari kendaraannya misalkan, kendaraan tadi yang harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan juga. Kendaraan angkutan umum itu kan ada usia teknisnya Ibu, dalam artian mempunyai waktu sekian misalkan. Nah ini dengan adanya peremajaan dan sebagainya tentunya seperti itu. Terus kemudian dari kendaraan itu juga, ya bagaimana untuk kembali katakanlah seperti misalkan penataan jalurnya, trayeknya kita kembangkan dan sebagainya, sehingga masyarakat itu tidak harus ya kemudahan untuk menggunakan katakanlah misi terjangkauan waktu, terkejekan jarak, keterjangkauan pembayaran dan sebagainya, tentunya seperti itu. Itu dari sisi kendaraannya katakanlah. Terus kemudian dari sisi fasilitasnya tentunya kami juga akan tingkatkan terus. Seperti misalkan sekarang lagi seneng-senengnya dengan menggunakan Trans Jateng atau Trans Banyumas, katakanlah di haltenya dan sebagainya. Kita tingkatkan terus Ibu, baik tempat pemberhentian dan sebagainya. Di samping kendaraannya tadi yang seperti itu, kita fasilitasi itu. Terus kemudian faktor lingkungannya seperti jalan ini itu dan sebagainya. Dan kita akan tingkatkan terus seperti marka jalan, perambuan dan sebagainya, penerangan jalan dan sebagainya. Tentunya kita akan tingkatkan dari sisi Dinas Perhubungan seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hakim. Selanjutnya Pak Sugianto, silakan.
3: Sebagai operator angkutan itu memang kita harus siapkan kendaraan harus selalu bersih, harus siap pakai supaya tidak bosan yang menumpangnya gitu.
1: Baik, terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, dipersilahkan untuk Anda yang ingin bergabung untuk bertanya langsung kepada narasumber kita melalui line telepon di 632336, atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Ya, dan kita lanjut lagi Pak, saya mau baca lagi nih beberapa pertanyaan masuknya lewat WhatsApp. Tunggu sebentar. Ya. Ini dari Pak Andi Setiawan yang ada di Karanglewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengawasan terhadap kondisi kendaraan dilakukan secara konsisten? Gak cuma ketika ada pemeriksaan atau razia aja baru dicek. Matur nuwun. Silakan, Pak.
2: Jadi, untuk pengawasan tentunya kita kan ya memang untuk pelaksanaan ini kan ya berbagai macam cara lah. Kita pekerjakan bekerja sama. Pertama dari pengusahanya kita harus bekerja sama, misalkan di PO-PO kita adakan ramcek atau mungkin tadi yang telah ditentukan standar pelayanan angkutan umum katakanlah. Kan ada standarnya, ada beberapa yang harus dipenuhi katakanlah seperti itu. Terus kemudian kita pada saat kendaraan itu digunakan untuk pariwisata kita katakanlah kita adakan ramcek dan sebagainya baik di tempat-tempat pariwisata kemudian di terminal dan sebagainya. Terus andai kata kita kendaraan itu apa namanya kita perlu ada misalkan mau digunakan untuk wisata misalkan anak sekolah dan sebagainya yang ke Jakarta atau ke Bali atau kemana tentunya kita juga bekerja sama dengan PO-PO dan kita memberikan himbauan terus-menerus kami didatangkan ke sana untuk ngecek kendaraannya, ini memenuhi persyaratan teknis apa enggak, mulai jalan apa enggak, dan sebagainya. Kita datangi sehingga kendaraan-kendaraan itu pada saat digunakan aman nyaman, seperti itu. Terus kami juga di samping itu, tidak kalah pentingnya yang tadi diaturkan itu, rutinitas katakanlah seperti operasi di jalan dengan kepolisian, dengan Satpol PP, dan sebagainya. Kita lakukan terus itu, seperti itu. Ibu.
1: Okay, baik. Monggo silakan Pak Sugianto mau menambahkan?
3: Ya. Untuk operator kendaraan memang kita harus siap semua surat-suratnya. Jadi tidak kalau tidak ada pemeriksaan pun kita tetap harus siap. Jadi setiap saat di ada pemeriksaan sudah siapkan. Gitu.
1: Ya baik, terima kasih. Kemudian Pak Hakim ini. Bagaimana kolaborasi dengan pemerintah, operator, pengemudi, dan juga masyarakat, Pak, selama ini?
2: Sementara ini kami berjalan dengan baik lah untuk kerjasamanya, katakanlah. Tadi yang juga sebagian sudah saya aturkan tentunya dengan Organda, dengan mana dan sebagainya, ini kita bekerja sama dengan baik. Kalau kita misalkan dengan pengemudi, katakanlah, pengemudi kita hubungannya terus harus kita, ada sistem pelatihan dan sebagainya tentunya kita dari pemerintah itu menyelenggarakan seperti itu atau mungkin sosialisasi dan sebagainya kepada masyarakat pun sama seperti itu. Terus kemudian dari untuk yang pengusaha angkutan katakanlah kami juga bekerja sama. Kita yang tadi kita menetapkan SMP PKU misalkan. Lah ini harus dipenuhi dan sebagainya kita cek dan sebagainya. Terus kemudian dengan kepolisian kita juga adakan koordinasi yang baik, terus bekerja sama dengan baik, katakanlah untuk kegiatan-kegiatan yang rutinitas kita laksanakan.
1: Oke, terima kasih Pak Hakim. Pak Sugianto, ini seberapa penting nih dukungan pemerintah Pak selama ini dalam menciptakan ekosistem transportasi yang sehat Pak?
3: Ya, ekosistem itu kita sudah merasakan sudah cukup baik lah. Jadi sistemnya sudah antara pengusaha dengan pemerintah juga sudah berjalan dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Mbak Nadia yang ada di Purwokerto Timur, izin bertanya Pak Mufti, selain kendaraan layak jalan, bagaimana Dinhub juga memastikan perilaku dan kedisiplinan pengemudi dalam memenuhi standar keselamatan?
2: Ya itu. Tadi yang saya haturkan Mbak Putri, kita adakan pelatihan, kita adakan pembinaan, kita sosialisasi secara terus-menerus, terus kemudian kita juga adakan pemantauan, katakanlah kami kadang-kadang turun ke lapangan untuk kita cek, kita adakan ya ngopi bareng lah katakanlah seperti itu walaupun hanya kopi-kopi. Murni kita katakan di pinggir jalan dan sebagainya. Kita selalu pendekatan ini tetap ada dan kita himbau katakanlah terus menerus baik selalu secara langsung maupun mass media dan sebagainya kita akan laksanakan seperti itu Mbak Putri.
1: Oke, baik terima kasih. Selanjutnya dari Pak sebentar. Selamat pagi RRI dari Pak Sarif di Gumelar. Mau tanya kapan Trans Banyumas beroperasi lagi dan kira-kira setelah subsidi dari pusat dicabut nanti ada kenaikan tarif nggak ya? Terima kasih.
2: Ya berdoa saja Pak. Nah karena kita sudah mulai upaya kesana, baik sekarang kita sedang evaluasi tentang layanan angkutan masal ini seperti Trans Banyumas dan sebagainya. Kita adakan evaluasi segala lini Ibu, intinya seperti itu sehingga nanti kita bisa melayani untuk ke masyarakat itu bisa apa namanya jalan. Dalam waktu dekat ini insya Allah Ibu. Seperti itu, tapi kami tidak berani menyampaikan di sini bukan kemenangan kami Bu, sehingga kami tidak bisa. Tapi mudah-mudahan tidak waktu lama, insya Allah di bulan ini insya Allah sudah bisa berjalan. Okay. Terus untuk ke daerah-daerah tadi yang adanya permintaan memang dari kecamatan, dari ini dan sebagainya itu banyak. Akan kami kaji ulang Ibu, sehingga nanti kami akan bisa melayani ke seluruh Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hakim. Nah ini untuk lansia dan penyandang disabilitas nih. Fasilitas transportasi publik di Banyumas ini sudah cukup amankah untuk kaum rentan Pak?
2: Untuk itu sih sudah ada. Untuk kendaraan beberapa. Memang tidak keseluruhan. Contohnya kendaraan itu sudah ada yang buat naik apa papan miring katakanlah seperti itu. Terus kemudian... untuk naiknya kita yang apa namanya yang pendek itu lebih pendek daripada ground clearance kendaraan yang lain katakanlah sudah ada dan sebagainya. Berapa ya Pak Gianto untuk jumlahnya?
3: Jumlah
2: untuk visibilitas?
3: Ya 20% ya.
2: Sekitar itu Ibu. Okay. Tapi memang tidak keseluruhan, tapi kita sudah mengarah ke sana. Jadi misalkan kendaraan berangkat 4 atau 5 nanti ada satu belakang yang untuk disabilitas seperti itu. Jadi khusus memang sudah mengarah ke sana.
1: Baik, terima kasih. Ya, dan Pak Sugianto ini di tengah perkembangan transportasi online nih tantangannya nih Pak untuk angkutan umum konvensional ini bagaimana cara beradaptasinya Pak?
3: Ya, untuk mengatasi online itu memang sangat berat sekali. Jadi kami terutama yang taksi sekarang. Taksi kan boleh sudah tidak ada yang taksi resmi yang apa namanya pengusaha taksi sudah tidak ada, tinggal onlinean saja. Jadi untuk taksi sudah mati lah karena belum bermasyarakat tidak punya dana itu. Jadi sementara untuk online sekarang tinggal yang plat hitam saja. Iya.
1: Oke. Okay. Ya, dan Pak, ini jumlah penumpang saat ini sudah bisa menopang biaya operasional kah Pak untuk angkutan umum Pak?
3: Ya, untuk menopang angkutan umum saya kira sudah bisa menopang.
1: Aman ya Pak ya? Aman. Oke. Kondisi kesejahteraan pengemudi ya Pak ya, tadi sudah disinggung sedikit dan kaitannya dengan kualitas pelayanan kepada penumpang Pak.
3: Kualitas untuk pelayanan penumpang saya kira sementara ini tidak ada masalah. Jadi ya insya Allah
1: Ya. Oke, kemudian fasilitas yang paling mendesak Pak, yang perlu dibenahi Pak, biar masyarakat ini lebih aman dan nyaman Pak, dalam penggunaan angkutan umum Pak.
3: Ya, harusnya kendaraan itu tadi harus sehat, harus bersih, teratur. Jadi harus diharapkan harus tepat waktu begitu.
1: Oke, kemudian kerjasamanya Pak dengan pemerintah Pak, dengan... di sub bagaimana Pak selama ini?
3: Alhamdulillah baik semuanya.
1: Oke.
3: Tidak ada kendala.
1: Terima kasih banyak Pak Sugianto. Dan baik pendengar Pro 1 dipersilahkan kembali untuk Anda ingin bergabung di 632336 atau di 08112540911 ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Sugianto, barangkali ini pertanyaan yang sama yang sudah saya sampaikan tadi ini Pak, dari Pak Agus Santoso di Patikraja. Ini bagaimana Organda mendorong pengemudi biar memberikan pelayanan yang baik ketika biaya operasional terus meningkat? Mau ditanggapi Pak? Silakan.
3: Ya ditanggapi Pak. Untuk penumpang yang Tadi gimana?
1: Iya. Ya, baik. Baik, mungkin mau ditanggapi sama Pak Hakim, silakan. Iya, Pak Hakim.
2: Jadi untuk pengemudi tentunya ya dengan kondisi saat ini kendaraan memang boleh dikatakan apa ya, bagaimana cara meningkatkannya, katakanlah untuk pendapatan pengemudi dan sebagainya, memang kalau kita bandingkan dengan yang lalu, katakanlah kalau pengemudi dulu itu kan ngangkut bocah sekolah aja nggak mau, iya, kan seperti itu, tapi sekarang sebagai andalan kan begitu, tentunya untuk peningkatan katakanlah untuk mereka ya tentunya kita akan berbenah secara terus menerus Ibu, baik fasilitas misalkan seperti tadi yang diaturkan, misalkan di terminal kita harus pengaspalan dan sebagainya, meskipun dengan keterbatasan keuangan di pemerintah katakanlah, tapi berusaha untuk bagaimana cara meningkatkan untuk nyaman dan sebagainya untuk bagi para penumpang. Terus kemudian kepada para pengemudinya tentunya ya dengan seperti itu, contohnya kita akan membuat angkutan lingkungan katakanlah seperti itu. Sehingga kan pendapatannya akan berbasis yang bisa melayani dari pintu ke pintu dan sebagainya. Nanti kita berusaha untuk menggali terus gitu katakanlah, sehingga pendapatan bagi para pengemudi katakanlah yang sudah terpuruk dengan zaman dan sebagainya, kita bisa bersaing ke sana. Dan juga kami contohnya seperti dengan nantinya seperti Koprades, Angkutan Kota, mungkin kita akan membuat aplikasi yang katakanlah bisa terjangkau juga oleh masyarakat. Seperti itu, sehingga pendapatan bagi para pengemudi ini akan bisa lebih naik.
1: Tapi saya ingat betul Pak, dulu zaman SMA pulang naik angkot, rebutan Pak, dari setengah dua sampai setengah tiga Pak baru sampai rumah. Itu nikmat luar biasa.
2: Nikmatnya, Pak. Saya juga ngalami.
1: Oh gitu ya, barangkali anak-anak sekarang enggak ya Pak, ya ngalami ini ya Pak.
3: Dulu banyak seninya ya.
1: Iya Pak, udah capek, lapar pula Pak, Masya Allah harus desek-desekan juga. Tapi jadi cerita ya Pak.
2: Iya jadi cerita.
1: Dan kenangan ibu. Iya Pak, anak sekarang mana bisa cerita kayak gitu Pak. Iya baik, terima kasih. Dan Bapak, ini kalau masyarakat dikasih kesempatan dalam menyampaikan satu keluhan ini Pak, soal transportasi umum. Nah menurut Bapak ini yang paling segera ditindaklanjutnya apa nih Pak kira-kira?
2: Untuk transportasi umum ini, ya memang kita tadi sudah menghaturkan usia kendaraan itu kan mempunyai usia teknis itu. Lah memang untuk apa namanya mengembalikan kendaraan itu biar diminati, nyaman, itu katakanlah mempunyai persyaratan yang tadi itu, ya tentunya saya kepengen peremajaan Ibu. Terus kemudian yang kedua nantinya dengan apa namanya angkutan lingkungan katakanlah seperti itu, sehingga masyarakat bisa nganu dan itu adanya perputaran katakanlah. Terus kemudian ya angkutan-angkutan yang lain di daerah ini ya sebagai feeder, sebagai pengumpan, sehingga bisa nganu dan sebagainya. Terus kemudian penataan trayek dan sebagainya ini akan kami tingkatkan, akan kami evaluasi lagi.
1: Oke, baik. Pak Sugianto, ini apa yang perlu diperbaiki Pak?
3: Diperbaiki ya pokoknya apa sistem angkutan kita harus tetap ditingkatkan, harus apa nama pelayanan dan keadaan kendaraannya juga harus ditingkatkan terus. Terima kasih.
1: Baik Pak, pada Harhubnas 2026 ini Pak, perubahan apa nih Pak yang diharapkan Organda Pak supaya transportasi publik ini aman, nyaman dan tetap diminati oleh masyarakat Pak?
3: Ya sistem transportasi yang seperti angkutan massal seperti PTS ini diharapkan untuk bisa berkembang di seluruh Indonesia. Karena selama ini kan untuk Kabupaten Banyumas baru di ada di sini. Untuk yang lain kabupaten pada ngiri. Jadi kami mengharapkan untuk sistem angkutan massal transportasi yang berbasis apa angkutan massal itu agar diperbanyak, diperluas lagi. Terima kasih.
1: Pak Hakim, ini seberapa besar teknologi Pak dalam pengaduan masyarakat untuk membantu disub mengawasi pelayanan Pak?
2: Ini untuk pengaduan yang memang besar sekali Ibu. Itu baik online ini itu dan sebagainya, itu banyak sekali.
1: Aktif
2: Ibu.
1: Pak masyarakat Pak dalam pengaduan.
2: Aktif
1: Pak.
2: Sekali. sehingga kami berusaha untuk meningkatkan terus menerus. Di samping itu surat juga ada.
1: Apa nih Pak biasanya dikeluhkan Pak?
2: Ya rata-rata ya kepingin Trans Banyumas katakanlah itu terjangkau di seluruh
1: harganya.
2: Kabupaten.
1: Oh, itu jangkauannya. Gitu.
3: Itu diperluas lagi.
1: Iya, betul-betul.
2: Kalau masalah harga sih, mereka sebetulnya tidak mengenai
1: aman, ya,
2: aman dari harga 3.900 katakanlah. Mereka dengan berhentinya sementara ini, mereka naik 5.000 pun ada yang mau begitu.
1: Okay.
2: Sehingga, apa namanya, ya mereka mungkin sudah merasa nyaman.
1: Iya.
2: Seperti itu. Nah, ini juga kami tentunya harus memperluas lagi ini. Nah seperti itu, tapi kita meneset kondisi dan sebagainya nanti kita lihatlah sambil kajian itu.
1: Oke, kemudian koordinasi dengan pihak kepolisian Pak untuk menangani persoalan lalu lintas Pak?
2: Oh enggak, tentunya kami kolaborasi itu terus menerus dengan kepolisian yang tadi saya aturkan di awal itu. Misalkan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan gitu katakanlah. Terus daerah rawan kecelakaan misalkan, kita kan kolaborasi terus dengan kepolisian misalkan. Kami menentukan daerah rawan kecelakaan kan tidak bisa sendiri Ibu. Jadi kita dari kepolisian katakanlah jumlah kecelakaan di daerah mana yang menonjol katakanlah. Tentunya kita akan mengkaji ke sana Ibu. Lah sebetulnya kecelakaan itu penyebabnya apa dan kurangnya apa itu kami akan tinjau dan itu kerjasama tidak hanya dengan kepolisian saja Ibu, dengan PU, terus kemudian DLH. Terus kemudian dengan kepolisian tentunya dari perhitungan itu kan yang tertinggi di daerah mana. Lah kurangnya apa? Misalkan kalau dari sisi rambu-rambu, marka jalan, atau mungkin pohonnya mengayomi dan sebagainya. Ini tentunya kita akan berbagi. Itu Ibu.
1: Ya baik, terima kasih banyak. Ini Bapak-Bapak ini sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Beberapa pertanyaan sudah dijawab semua ini. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan closing statement dari Bapak-Bapak Narasumber untuk disampaikan seputar tema bahasan kita. Barangkali dari Pak Sugianto dulu, silakan.
3: Terima kasih untuk mengharapkan untuk penumpang angkutan yang nyaman dan aman itu. Kami mengharapkan untuk diperluas untuk jangkauannya itu sehingga masyarakat bisa mengenyam seluruh kebutuhan angkutan. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Hakim, silakan.
2: Jih, terima kasih. Tentunya kami berharap kepada masyarakat semuanya sebagai transportasi angkutan massal atau angkutan umum ini kami menginginkan dari masyarakat untuk bisa menggunakan sebagai pilihan utama Ibu. Jangan menjadikan pilihan terakhir. Sehingga kami akan berupaya terus untuk meningkatkan angkutan massal ini Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Dan pendengar, itu dia topik obrolan kita di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Rabu 16 September 2026 bersama dengan narasumber kita Bapak Mufti Hakim SH, Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan juga Bapak Sugianto, Ketua Organda Kabupaten Banyumas dengan tema Harhubnas 2026 mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman. Terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540911. Anda bisa kembali menyaksikan Purwokerto Menyapa di hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan topik bahasan menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ini Pak Gianto.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Selanjutnya kita akan simak fokus berita edisi 16 September 2026. Selamat mengikuti.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Malam belum terlampau larut, namun keheningan kota seketika pecah oleh raungan mesin yang memegahkan telinga. Bagi sebagian remaja, suara ini adalah simbol eksistensi dan pencarian jati diri. Namun bagi masyarakat luas, ini adalah teror polusi suara yang merenggut kenyamanan, bahkan memicu petaka di jalan raya. Knalpot brong, masalah klasik yang tak kunjung usai di koridor Banyumas Raya. Di Banyumas, fenomena ini bukan lagi sekedar pelanggaran kasat mata, melainkan pergerakan terorganisir kelompok remaja. Sepanjang bulan Mei saja, Satlantas Polresta Banyumas mengamankan ratusan kendaraan yang tak standar. Fenomena ini kerap memuncak pada jam-jam rawan di atas jam 1 dini hari saat jalanan kota mulai lengang. Mirisnya, para pelaku didominasi anak-anak usia sekolah.
2: Kami informasikan terkait dengan adanya kondisi di Banyumas ini, memang banyak ya yang menggunakan knalpot brong. Jadi selama bulan Mei ini kemarin, bulan Mei kurang seminggu, kita itu melaksanakan kegiatan dan kita juga sudah menindak sebanyak 210 kendaraan. Kemarin ada nambah lagi sekitar 35, berarti udah 249-an ya. Lumayan banyak. Dan untuk kondisinya ini untuk anak-anak remaja ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan itu kita intensifkan pada malam-malam seperti malam Kamis yang katanya ada informasi istilah Rabu Gaul. Terus kemudian ada Jumat malam atau malam Sabtu, kemudian ada di malam Minggu.
1: Yang mengejutkan, para pelanggar ini tak hanya datang dari dalam kota. Jalan protokol Purwokerto seolah menjadi magnet bagi remaja dari wilayah pinggiran dan kabupaten tetangga, mulai dari Cilongo, Wangon, hingga Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Mereka datang berombongan, kerap tanpa plat nomor, dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebuah kombinasi psikologis yang berbahaya dan berpotensi besar memicu kecelakaan lalu lintas.
2: Jadi setelah kami ada beberapa menindak, itu memang berasal dari wilayah pinggir, diantaranya itu ada di Cilongo, kemudian Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, bahkan Wangon. Mereka pada datang ke sini, ya intinya untuk ini ya, tanpa plat nomor juga, kemudian knalpot brong. Jadi memang kondisi ini memang kami intensifkan untuk kegiatan melaksanakan patroli terkait dengan adanya penindakan kendaraan yang tidak sesuai dengan kelayakan teknis.
1: Langkah tegas pun diambil melalui jerat hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

0: 2 tahun 2009, pengendara motor dengan knalpot brong terancam pidana kurungan 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Kendaraan mereka bahkan dikandangkan hingga 1 bulan penuh. Namun, bergerak sedikit ke selatan, Satlantas Polres Cilacap menghadapi tantangan yang tak kalah pelik, permainan kucing-kucingan di jalan.
1: Banyak kendala yang memang masih kita hadapi tentunya dengan cara mungkin adik-adik sekalian, adik-adik kita ini yang menggunakan knalpot brong dan lain sebagainya itu kan masih suka kucing-kucingan dan lain sebagainya. Kita patroli ke sana, larinya sebelah sana, larinya ke sebelah sana. Dan tentunya kita juga tidak boleh melaksanakan atau melakukan kegiatan mengejar dan lain sebagainya. Itu kan sudah tupoksi kami, SOP kami yang tidak diperbolehkan untuk mengejar pengguna jalan yang sudah melarikan diri dan lain sebagainya.
0: Harga knalpot brong yang ramah di kantong remaja berkisar antara Rp250 hingga Rp300.000 menjadi pemicu suburnya pasar ilegal ini dibandingkan knalpot standar pabrikan yang mencapai jutaan rupiah. Menyadari penindakan hukum yang tak bisa berdiri sendiri, kepolisian di Banyumas Raya gencar mengimbangi tindakan represif dengan edukasi. Program ke sekolah digalakkan demi memutus rantai penggunaan knalpot bising sejak dari akar rumput. Jalanan adalah ruang publik, tempat keselamatan dan kenyamanan harus dibagi rata. Menertibkan knalpot brong bukan sekedar membungkam suara bising, tetapi menyelamatkan generasi muda dari petaka jalan raya.
2: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kanal Inspirasi.

RI. Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita ada di segmen Halo RRI. Untuk Anda pendengar Pro 1, seperti biasa kami undang Anda di 632336 atau di 0812540911 ya, untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami. Di segmen Halo RRI pendengar, saya akan bacakan ini hari Rabu, hari Senin ditanyakan ulang, dan pertanyaan ini hari Jumat minggu lalu ya. Ini sudah dapat tanggapan, alhamdulillah. Langsung saja saya bacakan ya. Ini mau pakai layar yang mana dulu? Layarnya terlalu banyak. Ya, ini saya bacakan ulang pertanyaannya dari Ibu Ika di Pengasinan Jeruk Legi Kulon. Mau mengusulkan kira-kira bisa nggak ya diadakan fasilitas tempat untuk berolahraga, seperti dibuatkan lapangan bulu tangkis bola basket, karena di daerah sini masih belum ada tempatnya. Ya, bagaimana ya Mbak solusinya? Terima kasih. Nah, ini sudah ada jawaban dari Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Bapak Budi Narimo ya. Jawabannya, pemerintah kabupaten baru bisa membangun fasilitas olahraga di kota Cilacap di tanah milik Pemkab. Kalau yang di masyarakat, silakan tempatnya berkoordinasi dengan pemerintah desa dan perlengkapannya seperti bola net dan sebagainya, silakan berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga masing-masing. Karena dana pembinaan olahraga sudah kami serahkan ke KONI ya, untuk membina tiap-tiap cabang olahraga. Terima kasih untuk Pak Budi Narimo ya, atas jawaban pertanyaan dari Ibu Ika yang ada di Pengasinan Jeruk Legi. Ibu Ika mudah-mudahan sudah mendengarkan ya. Dan baik pendengar Pro 1 di Halo RRI, kami buka kembali kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di 0811 2540911. Seperti biasa pendengar, ini saatnya untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kritik, saran ataupun apresiasi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyumas ya. Dan pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah kembali dengan aktivitas Anda bekerja atau yang sedang ada di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan yang sedang ada di rumah, yang sedang menikmati secangkir kopi atau teh pagi, selamat pagi saja untuk Anda. Jangan lupa pendengar tetap bersama kami di Halo RRI yang akan menemani sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
4: Pendengar Pro 1, sekali lagi kita akan buka ruang yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari untuk Anda pendengar yang ingin mendengar langsung suara masyarakat di Kabupaten Banyumas tentang berbagai fasilitas dan juga pelayanan publik. Anda bisa menyampaikan keluhan, kritik, saran, bahkan apresiasi ya. Ini sudah ada yang bergabung, saya akan coba angkat penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi RRI Purwokerto nggih.
4: Nggih, siapa dari siapa di mana, Pak?
5: Dari Pakasiman, Menganti, Cilacap.
4: Nggih, monggo silakan, ada yang mau disampaikan?
5: Oh, nggih, nuwun sewu untuk RRI. Nggih. Ini yang Pro 3 dari kemarin lho, Mbak.
4: Pro 3 nggih, gimana Pro 3?
5: Dari kemarin ini tidak mengudara.
4: Nggih,
5: satu itu Pro 3. Nggih. Tolong tuh apa ya teknisinya, sama mbak ya?
4: Saya dengan Putri, Pak.
5: Oh, Mbak Putri, Ciput,
4: nggih. Betul.
5: Citra,
4: betul.
5: Yang kedua, ini kami mohon nanti tanggapan dari Pemda nggih Cilacap ini Pasar Wage Karangkandri, Mbak. Pasar Wage Karangkandri kan sudah bikin Pasar Wage, buat Pasar Wage, tapi dari sekarang belum ditempati, yang di Karangkandri sebelah Balai Desa, sebelah Lapang. Ini yang Pasar Wage, yang ini mau diapakan nantinya, ini kan tanah PCKA. Ini tolong nanti dikonfirmasi lah, ini masyarakat kan bertanya-tanya ini Pasar Wage mau pindah apa enggak di sana, di tempat apa enggak, kan kebegitu. Itu dua, yang tiganya, tolong tuh nanti kalau lagu-lagu yang calungan itu Mbak, yang ngapak itu, tolong lagu-lagunya jangan itu baik loh Mbak.
4: Baik.
5: Jadi saya bukan, calung itu kan Banyumas, Cilacap, Purbalingga kan, lagunya banyak banget, Mbak.
4: Baik, nanti kita sampaikan ke music director kami, ya, Pak.
5: Yang selanjutnya ini banyak banget, Mbak.
4: Monggo, ini silakan, Pak. Siap sudah, menampung,
5: Mumpung ini.
4: Mumpung, ya, Pak.
5: Mumpung. Dari kemarin, dari dulu lah, kepengen masuk. Ini kebudayaan di RRI, budaya-budaya ini, loh, Mbak. Apa yang namanya ketoprak sudah nggak ada, wayang nggak ada, ini kami mohon lah, RRI kan milik kita, ya kan?
4: Mohon diadakan ya, lagi begitu nggih, Pak nggih.
5: Adakan lagi nggih, itu kan dulu apa spasinga nggih, habis spasinga terus ada wayang, gitu kan? Bagus lah. Terus ada ketoprak malam apa itu dulu, malam Jumat apa malam. Oh, yang sekarang Minggu sekarang udah nggak ada. Nah ini wayang nggak ada, ketoprak nggak ada lah. Kebudayaan ini mau punah atau gimana? Ya biasanya kan RRI yang di yang yang di depan itu kan RRI. Apalagi kalau dijelaskan RSPD percaya. Ini suka saya minta ya tolonglah kalau kaset itu kan kaset Banyumas kan banyak Mbak. Ketoprak itu, ketoprak RRI kan banyak itu dulu 10 Kudonyo, Kencana Jaya, Karya Budaya itu diputar nggak apa-apa 1 jam, nggak apa-apa kayak RRI Semarang itu. Kalau ulang tahun Kabupaten Banyumas itu kan di rally, ulang tahun Kabupaten Purbalingga di rally, Banjar Deli kan bagus Mbak. Ini kan sekedar usulan
4: terima kasih Bapak.
5: Ke apa ya, kepala nggih. Kami matur nuwun. Ini bola juga diadakan lagi.
4: Siaran ya, bola nih Pak, jadi ya,
5: Pro 2. Nggih, Pro 2 apa Pro 3 nggih, Pro 3 pusat. Kalau RRI Pro 2 ya Pro 2 nggih. Nggih,
4: di Pro 2 ada
5: ternyata ya ternyata kemarin Piala Dunia enggak tuntas itu RRI Pro 1 penalti atau kiper itu enggak di ditayangkan itu loh. Nggih. Jun Sewu kami sebagai tunanetra di Kabupaten Cilacap juga terima kasih kepada kepala RRI kemarin Pertuni Cilacap di apa ya dikasih undangan dikasih pemberitahuan Mbak.
4: Baik.
5: Pertuni Cilacap kemarin dikasih apa ya diberitahulah lewat surat ada yang datang ke Pertuni Cilacap untuk mendengarkan Pro 1, Pro 3 yaitu Piala Dunia. Alhamdulillah kemarin teman-teman Pertuni, kami Pertuni sih Mbak. Saya ini orang tunanetra mendengarkan RRT ini dari SMP lah Mbak sampai sekarang.
4: Tahun berapa itu Pak?
5: Ya umurnya udah tua sih Mbak, 69 ini.
4: Oh, enggak sehat selalu ya Bapak. Iya.
5: Alhamdulillah zamannya Pak Agus Walu. Pak Agus Walu ya apa ya? Pak Walu. Pak Agus Walu,
4: nggih, betul.
5: Terus Pak Almas Husainul Almasun. Nggih,
4: sudah purna nggih Pak nggih.
5: Singa,
4: nggih. Ada
5: yang
4: lagi Bapak?
5: Itu Mbak. Ya itu dulu lah, Ngecil ini.
4: Iya.
5: Mumpung kesempatan. Ini kalau tadi sudah di agenda ya tolonglah kami beritahu, kami diinformasikan lewat radio ini.
4: Iya,
5: ini mumpung Mbak. Mbak Putri nggih, matur nuwun. Semua muane ya karena kepengin saya seperti itu tadi, kepengin ada kegiatan, kepengin ada suara-suara kebudayaan mendengarkan itu
4: nanti
5: kan
4: kami sampaikan
5: kami Pertuni,
4: ya
5: otomatis kepada Pertuni Banyumas Purbalingga dan Banjarnegara matur nuwun informasi nanti saya tunggu matur nuwun Mbak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih nih pertanyaannya cukup banyak, nanti kami persilakan ya dipersilakan untuk Mbak Gatekeeper ini kira-kira siapa saja yang akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih sekali. Dan dipersilakan kembali untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di 632336. Atau Anda juga bisa menyampaikan melalui pesan singkat di 0811-2540911 ya. Kita masih tunggu sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1, Anda boleh menyampaikan keluhan, kritik, saran ya, bahkan mungkin apresiasi ya. Tentunya pengalaman Anda penting untuk didengarkan dan dari situlah kita bisa mengetahui apakah ini semua sudah berjalan baik atau memang mungkin ada yang perlu diperbaiki. Dan pendengar, kalau pagi-pagi seperti saat ini biasanya aktivitas sudah mulai ramai ya, ada yang mengantar anak sekolah, berangkat kerja ya, atau buka toko, atau mungkin bertani ya, atau juga menunggu pelanggan di toko ya, ini kita semua tentu akan berurusan dengan pelayanan publik ya, mulai dari segala pelayanan ya, baik itu soal administrasi, tentang kesehatan, pendidikan, transportasi barangkali ya, dan segala sesuatunya, bahkan sampai kepada kebersihan lingkungan ya, dan juga mungkin berbagai pelayanan pemerintah lainnya ya. Tentunya pengalaman Anda dalam mendapatkan pelayanan cukup beragam ya. Karena itu melalui Halo RRI kita akan memberikan ruang supaya masyarakat bisa menyampaikan apa yang dirasakan secara langsung. Keluhan bisa menjadi masukan, kritik bisa menjadi bahan evaluasi tentu saja, dan saran dari Anda juga bisa menjadi gagasan perbaikan. Serta tentu saja apresiasi bisa menjadi penghargaan untuk pelayanan yang sudah berjalan baik selama ini. Dan baik pendengar Pro 1, kembali ada satu lagu menemani Anda dari miliknya One Direction, Drag Me Down.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerahnya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Pro 1 di Halo RRI, tentunya masih menemani Anda sampai nanti 20 menit ke depan hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1, kalau tadi kita di Purwokerto menyapa, kita sedikit mengulas tentang transportasi umum di Kabupaten Banyumas ya. Tadi bersama dengan narasumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan juga dari Organda ya. Nah, pendengar Pro 1 ini, transportasi publik sudah ramah bagi disabilitas kah, ibu hamil dan lansia ya? Ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian transportasi publik ya. Ada yang menggunakannya untuk bekerja, bersekolah, berobat, berbelanja, atau mungkin sekedar bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, transportasi publik ini seharusnya juga bisa digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam perjalanan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil maupun lansia. Cukup menarik, tadi sudah ada juga masyarakat kita yang bertanya soal transportasi publik, apakah sudah inklusif ya, apakah sudah ramah untuk kaum rentan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Dan tadi sudah dijawab juga oleh dari Dinas Perhubungan bahwa transportasi publik di Kabupaten Banyumas sudah diupayakan untuk ramah terhadap kaum lansia ya, kaum rentan ya. Buat penyandang disabilitas, ibu hamil maupun lansia, beberapa fasilitas tadi sudah disampaikan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Dan bagi sebagian orang juga, naik kendaraan umum mungkin adalah aktivitas yang sederhana. Tinggal datang saja ke halte, kemudian menunggu kendaraan, naik duduk dalam kendaraan ya, sudah nyaman kendaraan transportasi publik yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan tentunya untuk lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas, proses tersebut pasti akan membutuhkan perhatian yang lebih ya. Mulai dari bagaimana mereka bisa mencapai ke halte, kemudian bagaimana mereka naik ke kendaraan, apakah sudah tersedia tempat duduk yang sesuai dengan kebutuhan, sampai bagaimana mereka turun dengan aman dan nyaman. Nah, pendengar, mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu kursi prioritas ya. Apakah ini sudah betul-betul fasilitasnya diprioritaskan untuk yang memang peruntukannya, atau bahkan mungkin banyak pelanggaran dari penggunaan kursi prioritas ini. Nah, pendengar, barangkali mungkin Anda yang punya pengalaman, dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540-911 ya. Di sejumlah transportasi publik kita mengenal adanya kursi yang memang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan prioritas. Nah, kursi ini bukan sekedar tempat duduk biasa, pendengar. Keberadaannya diharapkan bisa membantu penumpang yang memang membutuhkan ya. Dan keberadaan kursi prioritas ini juga akan lebih berarti kalau penggunanya juga sesuai dengan peruntukannya. Bisa dibayangkan juga ya, pendengar, ketika lansia naik kendaraan umum, kondisi kendaraannya penuh dan dia harus berdiri karena seluruh kursi sudah terisi. Atau mungkin contoh lain seperti ibu hamil ya, yang harus berdiri selama perjalanan karena tidak mendapatkan tempat duduk yang sesuai. Nah, ini tentu membutuhkan kesadaran dari seluruh penumpang ya. Bukan soal aturan, tapi juga soal kepedulian dan kebiasaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Brokerto, kanal informasi dan inspirasi. Nah, lagi-lagi penggunaan transportasi publik ya. Kalau tadi saya sedikit menyinggung soal keberadaan kursi prioritas, apakah sudah digunakan sesuai dengan peruntukannya atau masih banyak dari kaum rentan yang tidak memperoleh hak penggunaan kursi prioritas. Nah, barangkali Anda punya pengalaman serupa atau pernah menyaksikan hal tersebut, Anda bisa bergabung bersama dengan kami, pendengar, di 632336 atau di 0811-2540-911. Nah, pendengar Pro 1, sambil kita menantikan atensi ya dari Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, sekali lagi pendengar, kursi prioritas ini sebetulnya jadi salah satu fasilitas yang sederhana tidak butuh teknologi yang rumit, yang diperlukan adalah penempatan yang jelas, informasi yang mudah dipahami, dan tentu kesadaran dari penumpangnya itu sendiri. Dan ya, pendengar Pro 1, kalau kita bicara soal transportasi publik ya, ini bukan hanya soal kendaraan yang bisa membawa kita dari satu tempat ke tempat lain tentunya. Ada pertanyaan yang penting, apakah transportasi kita sudah digunakan dengan aman, nyaman, dan mudah diakses oleh semua orang? Kemudian bagaimana penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan juga masyarakat yang berkebutuhan khusus lainnya juga mendapatkan hak yang sama. Nah, pendengar, bisa dibayangkan ya, ketika seseorang menggunakan kursi roda hendak naik ke kendaraan umum ya, apakah tersedia akses yang mudah? Bagaimana ketika seorang penyandang tunanetra barangkali harus mencari halte atau mengetahui informasi mengenai rute dan tujuan kendaraan? Hal-hal semacam ini, pendengar, mungkin bagi sebagian orang terlihat sederhana ya, tapi tentunya akan berbeda dengan penyandang disabilitas ya, yang tentunya menjadikan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pendengar, sekali lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami, menyampaikan berbagai pengalaman mengenai aksesibilitas dari transportasi publik itu sendiri ya. Apakah halte, terminal, kendaraan, kemudian jalur pejalan kaki, ataupun mungkin fasilitas pendukung lainnya, apakah sudah memberikan kemudahan? Apakah tersedia juga jalur landai, ruang yang memadai, informasi yang mudah dipahami, dan juga bantuan ketika dibutuhkan? Nah, pendengar, sekali lagi dipersilakan untuk menyampaikan pengalaman dan juga pengamatan Anda. Kritik boleh, sekali lagi pendengar, saran juga kami nantikan. Tentu saja jika fasilitas yang sudah baik, jangan lupa untuk memberikan apresiasinya juga ya. Pendengar Pro 1, kadang kita juga hanya melihat kendaraan umum saja ya, padahal perjalanan menggunakan transportasi publik ini dimulai sejak seseorang keluar dari rumah, berjalan menuju ke halte sampai pada titik keberangkatan. Nah, menunggu kendaraan, kemudian naik dan juga melanjutkan perjalanan. Artinya fasilitas pendukung juga punya peranan penting ya di sini ya. Dan Anda mungkin bisa memperhatikan apakah jalur menuju ke halte ini sudah cukup aman bagi lansia ya. Apakah trotoarnya juga dilalui pengguna kursi roda? Dan apakah tersedia tempat duduk untuk mereka yang tidak kuat berdiri terlalu lama ya? Kemudian bagaimana dengan penerangan di malam harinya, rambu-rambu lalu lintasnya, informasi rutenya, dan juga akses untuk penyeberangan jalan. Nah, pendengar, Anda bisa menyampaikan lokasi maupun fasilitas yang menurut Anda perlu mendapat perhatian. Informasi yang spesifik tentunya akan membantu agar persoalan bisa diselesaikan secara konkret ya. Dan sayang sekali pendengar Pro 1, kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi kali ini harus saya sudahi sampai di sini saja. Saya haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Selanjutnya pada hari Jumat Anda bisa kembali bergabung di Halo RRI. Kami akan hadir pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Purwokerto Pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Prostatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di segmen Purwokerto Siang. Dan kali ini kami menyapa Anda pendengar di acara Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Dan di studio kami sudah hadir ada Ibu Vita Fatmawati SSI MSI CFRA. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Vita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi.
0: Apa kabar? Salam kenal Ibu.
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Ibu Vita ini merupakan Inspektur Pembantu Wilayah 3 Purbalingga.
1: Betul.
0: Dari
1: kantornya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
0: Inspektorat Kantor Daerah Purbalingga.
1: Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
0: Inspektorat Daerah. Oh, berarti ini Pemprov nggih?
1: Pemkap.
0: Oh, Pemkap. Maksudnya ya, Pemkap Purbalingga. Betul. Baik, jadi kita akan membahas satu hal yang sangat menarik yaitu PMK Purbalingga ikuti Pariwara Anti Korupsi 2026. Nah mungkin Ibu Vita boleh cerita sedikit ini tentang kegiatan ini Ibu.
1: Oke, jadi Pariwara Anti Korupsi ini programnya KPK RI ya. Jadi KPK menyelenggarakan pariwara ini setiap tahun gitu dan tahun ini ada sedikit perubahan paradigma. Kalau kemarin-kemarin itu mungkin pariwaranya PMK belum semuanya ikut dan masih fokusnya itu supaya kontennya viral dulu kayak gitu, banyak-banyakan views yang seperti itu gitu. Tapi nggak kena ke substansinya gitu. Jadi ini mau dari KPK pengen fokusnya daerah itu lebih produksi kontennya itu supaya punya dampak sosial yang nyata gitu. Jadi supaya berdampak ke masyarakat, misalnya masyarakat teredukasi nih tentang apa itu korupsi, terus kemudian teredukasi juga gimana sih cara untuk melaporkan kalau melihat kejadian-kejadian korupsi gitu.
0: Oke. Jadi ini semacam

0: cara kan sekarang hidupnya kurang lebih 90% tuh kayaknya di dunia digital nih ya, mau apapun platformnya gitu. Kayak radio juga kan sekarang sudah bergeser ya kan.
1: Betul.
0: Bukan hanya kita dengar aja tapi kita juga udah ada
1: bisa
0: visualnya.
1: Melihat.
0: Betul.
1: Betul. Seperti siang hari ini kita juga live YouTube di RRI Purwokerto. Ibu boleh ngintip ke atas sebentar.
0: Okay.
1: Tapi kameranya narasumber ada di tengah,
0: oh, di tengah.
1: Depan,
0: ya,
1: betul.
0: Okay,
1: jadi sedikit banyak kita sudah mendengarkan tentang kegiatan Pemkab Purbalingga yang mengikuti Pariwara Anti Korupsi 2026. Okay. Nanti kita interaktif ya Bu ya.
0: Okay,
1: kita interaktif bersama dengan pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 632336 atau di 0811540911. Bisa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Jadi memang pendengar, komitmen pencegahan korupsi terus diperkuat di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara aktif mengikuti gerakan Pariwara Anti Korupsi 2026 dan program sanksi siaran anti narkoba, koba, korupsi dan judi. Edisi kali ini menghadirkan langkah strategis dalam membangun budaya integritas di tengah masyarakat. Dan sedikit banyak tadi kita sudah dengarkan Ibu Vita Fatmawati selaku Inspektur Pembantu Wilayah 3 Purbalingga menginformasikan kegiatan tersebut di Purbalingga. Nah, kita akan lebih mendalam lagi Ibu Vita, apa sebenarnya latar belakang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelenggarakan gerakan Pariwara Anti Korupsi 2026 ini Ibu?
0: Oke, tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal, jadi ini ada KPK tuh merasa membutuhkan ada pergeseran paradigma dari yang sebelumnya itu kampanyenya hanya sekedar kebutuhan konten aja kayak gitu, tapi supaya Pemda, Pemkab yang mengikuti itu lebih ke substansinya, supaya ada gerakan sosial yang masif yang kemudian berdampak ke masyarakat. Masyarakat sadar tentang budaya anti korupsi, terus kemudian sadar juga tentang bagaimana cara melaporkan ketika sudah melihat kejadian korupsi seperti itu. Jadi harapannya supaya Pariwara 2026 itu dirancang untuk berdampak nih langsung ke masyarakat.
1: Oke, okay, baik. Nah, kemudian kenapa pemerintah Kabupaten Purbalingga ini berkomitmen penuh untuk mengikuti kegiatan ini, Ibu?
0: Jadi pariwara ini penting, satu pastinya untuk membangun iklim tata kelola pemerintah yang bersih ya kan, transparansi, kemudian keterbukaan informasi publik itu bagian dari tata kelola pemerintahan nih. Kemudian yang berikutnya ini juga penting untuk survei penilaian integritas SPI dari KPK juga ya. Itu jadi di survei ini akan dinilai oleh KPK seberapa besar, seberapa banyak pemerintah kabupaten, pemerintah daerah itu melakukan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat. Kemudian seberapa banyak juga pemerintah itu sudah menyampaikan program-program pencegahan anti korupsi yang dilakukan kepada masyarakat. Jadi ketika survei itu kan yang ditanya masyarakat nih, masyarakat tahu nggak sih kalau kita misalnya sudah membangun dalam pengadaan atau penataan pejabat misalnya sudah menggunakan manajemen talenta untuk mencegah terjadinya fraud di pengadaan pejabat nih misalnya. Kan kalau tidak ada pariwaranya, kita tidak ada kampanyenya, masyarakat tuh nggak tahu loh kalau ternyata kita sudah pakai manajemen talenta loh gitu. Terus kemudian misalnya di pelayanan sektor-sektor pelayanan publik di Dinduk Capil misalnya, kalau tanpa pariwara bahwasannya pelayanan adminduk itu gratis, itu tidak ada pungutan dan lain sebagainya, itu kan masyarakat nggak tahu nih kalau ternyata di Capilnya Purbalingga itu nggak ada pungutan liar loh, sudah nggak usah ngasih apapun kayak gitu. Jadi kita sudah bikin sistem untuk mencegah korupsi nih, tapi kalau tidak disosialisasikan ke masyarakat, kan masyarakat nggak akan tahu gitu. Sama halnya dengan di lingkungan pendidikan, kan kita juga butuh menyampaikan kepada masyarakat untuk kayak budaya gratifikasi, itu kan hal yang lumrah sekali saat ini, misalnya gurunya ulang tahun, kenaikan kelas dan sebagainya untuk memberikan hadiah nih ke guru, wali kelas. Nah, itu kan dengan kita melakukan pariwara, kampanye, bahwasanya itu tuh namanya gratifikasi loh. Nah, itu kan masyarakat jadi tahu nih, jadi nggak lagi untuk memberikan gratifikasi kepada pelayanan publik kita, misalnya dengan ke guru gitu. Jadi satu tadi itu membangun tata kelola, yang kedua untuk meningkatkan nilai survei penilaian integritas ya, dan juga di MCSP, jadi monitoring center for press apa ya, monitoring center surveillance for prevention, itu dari KPK juga dalam rangka monitoring pencegahan

0: si di Pemda-Pemda. Nah, itu salah satu faktor yang dinilai adalah bagaimana kita mengkampanyekan, mengedukasi ke masyarakat gitu.
1: Oke, baik. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga tentang konsep dasarnya juga ya. Kemudian strategi implementasi di Kabupaten Purbalingga seperti apa, Ibu?
0: Oke. Kalau di pemerintah Kabupaten Purbalingga, karena kan di KPK menyediakan 3 kategori nih ya. Yang pertama kategori digital gitu. Di kategori digital ini kami juga ambil, jadi ada 3 kategori dan kami ambil 3-3-nya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tim pariwara memutuskan untuk ambil ketiga kategori ini. Yang pertama kategori digital. Kategori digital itu pastinya kita pakai semua akun sosial media yang dipunya di pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jadi kayak kita pakai IG, ada YouTube, kemudian TikTok, dan websitenya juga itu semua kita berdayakan. Dan ini pun bukan hanya yang bekerja kayak inspektorat aja atau Dinkominfo aja gitu. Karena di tim pariwara ada inspektorat dan kominfo nih. Tapi yang kemudian bekerja itu bukan hanya inspektorat dan Dinkominfo, tapi seluruh OPD itu kami libatkan. Jadi karena pelayanan publik kan masing-masing ya, kita ada beberapa OPD itu. Jadi seluruh OPD itu kami minta untuk bekerja sama, silahkan untuk membuat konten boleh, kayak gitu. Kalau di digital, semua bikin nih, OPD, kemudian puskesmas, kecamatan, pemerintah desa, sebagian pemerintah desa, kemudian sekolah-sekolah, SD, SMP, kemudian ada BUMD juga yang ikut memproduksi konten untuk di kategori digital ini. Terus kemudian kategori yang kedua itu konvensional. Kalau yang masuk kategori konvensional ini salah duanya ya, karena kami ngambil dua.
1: Salah dua.
0: Jadi salah duanya itu dengan videotron dan radio. Kalau di videotron kami ada dua ya, di alun-alun Purbalingga dan di Taman Kota Usman Janatin. Nah, di videotron itu kami putarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan Kabupaten Purbalingga untuk mencegah korupsi, dan juga kita juga muter film-film pendek anti korupsi dari KPK gitu. Jadi masyarakat yang datang ke Taman Kota kan ada untuk duduk-duduk itu, jadi bisa sambil nonton film-film pendek anti korupsi. Terus kemudian kalau di radio itu kami ada iklan layanan masyarakat yang mengedukasi masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan anti korupsi. Kemudian selain itu kita juga ada diskusi interaktif seperti ini terkait edukasi anti korupsi juga. Terus yang ketiga itu on ground activation, itu jadi
1: on ground activation
0: ya, ini aktivitas tatap muka lah ya gitu. Nah, yang di sini kami kebanyakan di inspektorat memang. Jadi mulai dari inspektorat Gus Tu School itu kami ke SMA SMK yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada juga sosialisasi penegakan integritas. Sosialisasi penegakan integritas ini kami bekerja sama dengan APH nih sebagai narasumber untuk kemudian mengedukasi teman-teman kepala sekolah, kemudian para kepala desa gitu. Di tahun ini kami fokusnya di situ. Terus kemudian ada alumni mengajar.
1: Nah, nah,
0: alumni mengajar ini kami bekerja sama dengan pejabat PMK Purbalingga yang alumni SMP 2, karena kebetulan itu bertepatan dengan hari jadi SMP 2. Jadi SMP 2 Purbalingga hari jadi, kemudian melaksanakan acara alumni mengajar, tim pariwara nitip materi nih untuk mengedukasi anak-anak SMP 2 terkait dengan anti korupsi. Kemudian kami juga ada menggandeng komunitas band nih. Komunitas band Biang Kerok.
1: Biang Kerok itu Joshua ya, kalau nggak salah ya.
0: Iya, ada beberapa kan itu ya.
1: Artis-artis.
0: Betul, dari
1: Jakarta ya.
0: Oh, kayaknya Purbalingga Banyumas.
1: Purbalingga Banyumas. Oh, berarti artinya pendekatannya ke Gen Z, anak muda yang punya follower banyak begitu ya?
0: Betul, ya. Kalau yang di Biang Kerok itu kan mereka sering tampil hari Sabtu malam Minggu di Taman Kota. Jadi kami minta mereka untuk membawakan lagu-lagu anti korupsi gitu. Jadi sasarannya ya masyarakat Purbalingga yang datang ke Taman Kota dengerin musik malam Minggu gitu.
1: Baik, pendengar, sedikit banyak kita sudah mendengarkan ya statement dari Ibu Vita terkait dengan tema kita siang hari ini. Jadi silahkan Anda boleh bertanya di 0811 540 911 atau telepon langsung di 632336. Jangan lupa untuk Anda yang berada di luar area kota Purwokerto, gunakan kode area kami di 0281. Ibu, kita menyapa dulu ya, ini ada netizen kita sudah bergabung ya di kanal YouTube RRI Purwokerto. Ada @miftahurrahman1996. Apakah lelang proyek pembangunan jalan Linggamas Kemangkon, Kedung Benda sampai Panican, Pak Bupati Fahmi Muhammad Hanif ini rawan korupsi seperti halnya Purbalingga Islamic Center itu di LPSE Purbalingga? Seperti apa? Monggo mau dikomentarin.
0: Sepertinya bukan kewenangan saya ya untuk mengomentari itu. Cuman kan kalau prosesnya ya silakan diikuti saja gitu. Untuk silakan untuk dipantau, memang kalau ada masyarakat melihat ketidaksesuaian ya silakan untuk dilaporkan saja gitu. Kita ada kanal Lapor Masbub ya. Jadi silakan diikuti, dipantau. Kami juga membutuhkan pengawasan dari masyarakat ya, dan Mas Bupati kami gitu, pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terbuka gitu dengan masukan-masukan dari masyarakat, dari seluruh pihak lah gitu. Jadi silakan diawasi. Kalau memang nanti kan dipasang juga ya, siapapun nanti pemenang lelangnya itu akan dipasang papan informasinya. Nanti silakan dilihat tuh anggarannya berapa, harusnya berapa panjang, berapa tebal, itu silahkan untuk diawasi, silahkan gitu.
1: Oke. Baik, Ibu, kita ke pendengar lagi ya. Terima kasih, ada Ibu Rina di di mana nih? Desa Bojongsari. Warga Bojongsari. Selamat siang, Ibu. Kalau saat mengurus dokumen pelayanan, saya diminta biaya tambahan oleh oknum petugas, tetapi tidak diberikan kuitansi. Apakah saya bisa melaporkannya dan apa bukti yang perlu disiapkan?
0: Oke, kalau memang mengalami hal tersebut silakan bisa langsung dilaporkan. Jadi kalau di Lapor Masbub itu semua pelaporan bisa kami terima dan identitasnya dirahasiakan. Termasuk kami di inspektorat pun tidak mendapatkan, ketika pengaduannya nanti terkait dengan kami, itu kami tidak mendapatkan identitas pelapor nih ya. Jadi identitas pelapor itu aman gitu dan akan pasti akan ditindaklanjuti gitu. Jadi silakan kalau untuk buktinya tolong jelas ya, ini waktunya kapan, di mana, berapa uang yang diminta dan siapa petugasnya itu. Kalau ada dokumentasi itu lebih baik kayak gitu. Tapi setidaknya kita dapat kapan, siapa, di mananya, itu kita dapat berapa banyaknya gitu. Supaya nanti ketika dikonfirmasi kan bisa jelas ya, kalau enggak tahu siapa orangnya, kapan waktunya, itu nanti menyulitkan kami menelusuri gitu. Jadi silakan untuk dilaporkan, dengan senang hati kami menerima laporan yang seperti ini.
1: Dan artinya tidak perlu takut karena identitas yang melaporkan pasti akan dilindungi.
0: Dilindungi ya? Betul.
1: Asalkan mungkin laporannya yang bertanggung jawab ya, Bu ya.
0: Yang sesuai. Bertanggung jawab betul. Jadi apa namanya? Bukan fitnah ya, bukan asumsi, bukan fitnah kayak gitu. Tapi memang berdasarkan yang dialami dan itu tadi kami butuh informasi yang lengkap dan sejelas-jelasnya supaya nanti mudah untuk ditelusuri gitu. Jadi di dinas apa, kemudian pelayanannya apa, kapan kayak gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Kita bergeser ke Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari. Ada Pak Anggus. Ibu, pernah ada warga yang memberikan bingkisan kepada petugas setelah mendapatkan pelayanan karena merasa tidak enak kalau tidak memberi. Apakah pemberian seperti itu bisa masuk gratifikasi?
0: Iya, terkait dengan gratifikasi ini ya, masyarakat mungkin perlu tahu bahwa gratifikasi ini sebenarnya arti dasarnya adalah hadiah atau pemberian. Jadi hukum dasarnya ini boleh karena hadiah gitu. Tapi ketika dia sudah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan terkait dengan jabatan kami, para ASN, maka ini sudah tidak diperbolehkan. Jadi kalau tadi itu kan berarti sudah ada petugas nih, penyelenggara negara yang melakukan kewajibannya, setelah itu mendapatkan hadiah berupa apapun ini ya, barang, uang, voucher, diskon atau apapun, itu namanya gratifikasi. Jadi kalau kami petugas melaksanakan kewajiban kami, tolong tidak usah memberikan apapun, apapun itu, meskipun nilainya hanya sangat kecil. Misalnya kalau kami di Purbalingga tuh sering ngasih contohnya apa yang manis dari gula itu? dari gula.
1: Yang bukan manis, dari
0: gula. Madu. Apa sih namanya? Bukan, oh, yang bukan. Kayak dari kelapa, cimplung.
1: Oh, cimplung.
0: Cimplung.
1: Oke, okay. Ya, cimplung.
0: Misalnya bawain oleh-oleh pulang nih cimplung. Mm-hmm. Ya cimplung paling harganya berapa sih? 10.000 mungkin ya.
1: 5.000. 5.000. Bungkusan kecil ya.
0: Atau misalnya di sana kan banyak nanas tuh, ngasih nanas. Mm. Nanas kan 10.000 dapat 3 nih ya.
1: Yeah.
0: Dapat 3 bungkus tuh 30.000. Nilainya enggak seberapa, tapi tetap itu enggak boleh ketika berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban kami. Jadi bukan masalah nilainya gitu, tapi gratifikasi ini berbahaya. Kenapa? Karena dia akar dari korupsi. Sifatnya inventif, jadi tanam budi.
1: Iya. Aku gak enak nih karena udah ngebantu lah.
0: Betul.
1: Nitip gitu. Dan kalau itu membudaya, mengakar ini ya akan melekat ya, susah dihilangkan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan untuk kami kan, saya sudah pernah dapet nih dari Mbak Desi. Nanti satu ketika kita berurusan, nanti akan mengurangi profesionalitas saya. Gak enak, kemarin sudah pernah dikasih sama Mbak Desi cimplung nih kayak gitu. Jadi ketika mengurus perizinan misalnya itu jadi gak profesional. Karena sudah gak enak nih gitu. Yeah. Atau kalau kami di inspektorat mau meriksa itu, mau tegas tuh jadi gak enak.
1: Sungkan
0: gitu.
1: Ya.
0: Jadi sungkan gitu, waduh udah pernah dikasih ini gitu.
1: Baik. Itu masuk gratifikasi. Kita ke buka teja ada Ibu Siti. Kalau kami mengetahui dugaan pungutan liar, tetapi khawatir identitas kami diketahui dan hubungan dengan perangkat desa menjadi tidak baik, apakah ada mekanisme perlindungan bagi pelapor? Tadi sudah disinggung juga, silakan Ibu.
0: Iya, jadi kalau mekanisme perlindungan ada di Perbup Penanganan Pengaduan Masyarakat kami ya. Jadi insya Allah identitas pengadu itu dilindungi. Dan kalau kami ya di inspektorat mendapatkan penugasan pemeriksaan terkait dengan penanganan pengaduan, itu juga kami kalau lewat lapor masbuk kami gak tahu identitas pengadu nih pasti. Tapi kalau lewat surat pengaduan itu biasanya memang ada identitasnya. Kalau kami sih pribadi lebih suka yang ada identitasnya, karena kami punya kewajiban untuk menyampaikan hasilnya. Jadi kita tuh ngasih tahu loh kalau itu tuh sudah ditindaklanjuti, sudah diperiksa hasilnya seperti ini. Tapi kalaupun enggak juga enggak masalah, kan kami tetap periksa itu gitu, tetap tindak lanjuti. Dan kalau menggunakan pengaduan yang lapor masbub atau kami juga ada WBS, itu identitas pelapor itu dilindungi. Dan kami juga enggak akan konfirmasi ke pengadu, jadi enggak akan tahu gitu siapa pengadunya gitu. Jadi kan itu bisa, ya bisa siapapun gitu. Kami juga pernah sih meriksa, kita gak tahu siapa yang ngadu di internal itu. Tuh siapa yang melaporkan tuh gak tahu gitu. Bahkan sampai akhir kita gak tahu gitu. Jadi tetap profesional aja gitu. Jadi masyarakat gak perlu khawatir kayak gitu. Karena kita ada perbubnya, ada undang-undangnya juga yang melindungi para masyarakat yang mengadukan gitu ya. Mengadukan adanya kejadian terkait dengan fraud atau kecurangan gitu, nggak masalah.
1: Baik. Nah kemudian Ibu, strategi apa sih yang digunakan oleh Pemkab Purbalingga dalam kampanye ini, Bu?
0: Jadi kalau di kampanye ini kami mungkin agak berbeda ya dengan Pemkab atau Pemda yang lainnya gitu. Kalau yang lainnya tuh kebanyakan tuh yang jadi corong itu hanya salah satu atau salah dua inspektorat aja atau Dinkominfo aja. Dan Pemkab Purbalingga kita mau ini masif, karena kita punya kayak inspektorat kan ya jangkauannya mungkin terbatas ya, hanya orang-orang yang mengikuti inspektorat aja, Kominfo pun demikian gitu. Jadi kita mau jangkauannya seluas mungkin. Jadi kita maka tadi itu ya melibatkan seluruh OPD, seluruh puskesmas, kemudian kecamatan, pemerintah desa, sekolah gitu, karena dengan audiensnya masing-masing. Kayak capil tuh kan pasti pengguna layanannya itu follow mereka nih kayak gitu. Terus kemudian sekolah-sekolah itu kan pasti muridnya mereka. Bisa jadi kan gak follow inspektorat nih, tapi follow sekolahnya. Jadi kita libatkan seluruhnya supaya ini kampanye masif. Jadi semua masyarakat Purbalingga itu bisa mendapatkan edukasi tentang anti korupsi gitu.
1: Baik. Kemudian Ibu, sambil menunggu pendengar ya, kita lanjut diskusinya. Bagaimana kira-kira Pemkab Purbalingga memastikan konten kampanye yang dibuat ini tidak sekedar formalitas formal aja gitu. Tapi benar-benar tadi di awal, ya kalau bisa harus berdampak begitu kan. Ya seperti apa ini Ibu?
0: Ya jadi kita berusaha mengemas kontennya itu apa ya, seenak mungkin dan senyambung, relate mungkin dengan dengan audiens kita gitu. Jadi kalau kayak ada konten-konten kami itu yang views-nya paling banyak yang diproduksi teman-teman Kominfo itu terkait dengan penggunaan fasilitas kantor itu untuk kepentingan pribadi. Itu kan sebenarnya relate banget nih.
1: Yeah.
0: Jadi dan itu dikemas dengan bahasa Banyumasan gitu ya, bahasa ngapak gitu. Jadi yang supaya audiens itu lebih kena, lebih nyaman gitu. Jadi kan kalau pemerintah kan cenderungnya itu stigmanya ya kaku gitu, buat konten juga kaku nih kayak gitu. Jadi kita gimana caranya supaya nggak formal banget itu, yaitu jadi substansinya adalah sesuatu yang relate dengan kita. Ketika memang target kita adalah para ASN gitu, berarti sesuatu pelanggaran yang relate nih dengan kita, tapi dibawakan dengan gaya yang enak untuk dilihat gitu. Terus kemudian pelayanan-pelayanan publik itu kan relate dengan masyarakat nih, pengurusan perizinan, pengurusan kartu kependudukan, kayak gitu-gitu kan, itu relate gitu. Jadi konten-kontennya yang seperti itu, yang sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sehari-hari juga. Seperti itu.
1: Baik. Nah kemudian Ibu, mengapa sih pemilihan format media visual dan video pendek ini dianggap sangat krusial dalam konten kampanye atau apa, dalam gerakan pariwara anti korupsi ini?
0: Ya kan, kami ketika mengikuti pariwara ini kan KPK juga gak ngelepas gitu aja, tapi kita dikasih bekal melalui webinar-webinar yang dilakukan oleh KPK. Jadi membekali kami gimana sih caranya supaya menarik perhatiannya audiens gitu. Salah satunya dengan konten yang pakai video pendek loh. Itu lebih efektif. Karena memang orang kan scroll aja gitu ya. Kalau sekarang di dunia digital tuh gak suka lihat yang panjang-panjang. Jadi video pendek itu cenderung lebih efektif. Kemudian viralitasnya itu juga lebih cepat gitu. Ketika menggunakan misalnya musik-musik yang lagi hype kayak gitu-gitu kan. Jadi masyarakat tuh lebih cepat untuk attract gitu, langsung tertarik dengan kontennya kita gitu. Terus kemudian kalau kayak gini kan jelasin gratifikasi itu apa, korupsi itu apa, itu kan kayak formal banget ya. Tapi kalau dalam sebuah video lucu-lucuan kayak gitu, terus konten seru-seruan, itu tuh orang lebih mudah nangkepnya kayak gitu.
1: Akan lebih masuk ya.
0: Lebih masuk, mereka. Betul.
1: Oke, baik. Kemudian bagaimana Pemkab Purbalingga mengintegrasikan media pengaduan masyarakat ke dalam konten kampanye media tersebut, Ibu?
0: Oke. Jadi kan pariwara ini salah satu titik tekannya juga harus ada call to action-nya. Call to action-nya itu salah satunya adalah melaporkan. Ketika melihat, ayo laporkan kayak gitu. Dan di sebagian besar video atau konten kami, kan ada video, ada flyer, itu kami menyampaikan kanal pengaduan. Jadi kan teman-teman bisa melaporkan melalui tadi itu Lapor Masbub atau WBS Purbalingga. Kemudian kalau gratifikasi itu bisa langsung ke inspektorat atau ke Gul KPK gitu. Itu yang kami sampaikan. Jadi itu salah satu call to action-nya. Masyarakat kalau melihat, tolong laporkan. Lapornya di mana? Nah itu di hampir semua konten kita itu disampaikan tentang kanal pengaduannya gitu.
1: Oke, baik. Nah kemudian Ibu, ini kan program bagus sekali ya. Kira-kira ada tidak sih tantangan dalam apa ya, program ini gitu, dalam penggunaan media untuk kampanye anti korupsi di Purbalingga, kemudian solusinya seperti apa?
0: Iya, kan masyarakat tuh mungkin jenuh ya kan. Kalau konten tuh biasanya ada satu yang viral terus semuanya ngikut kayak gitu ya. Nah itu terus akhirnya jadi tantangan kita. Kita buat konten yang gimana sih supaya masyarakat itu tertarik kayak gitu untuk melihat kontennya kita. Terus kan kita gak bisa cuman ngandelin 1-2 3 detik pertama nih. Mereka harus tonton sampai habis supaya substansinya kena gitu. Nah itu maka kita solusinya itu tadi, jadi kuat di cerita. Kuat di cerita, terus kemudian ya kemasannya dalam bentuk parodi, dalam bentuk, kalau yang CCTV itu kayak agak-agak horor ya. Jadi itu jadi yang kami konten penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi itu kan kita pakai POV-nya CCTV itu, jadi agak gelap gimana gitu. Jadi itu kan menarik tuh, makanya views-nya banyak banget banyak. itu. Jadi kami kuat di cerita, terus kemudian penggunaan kami juga ada konten terkait dengan absensi gitu-gitu itu pakai bahasa ngapak obrolan sehari-hari gitu.
1: Oke. Jadi beberapa ide kontennya itu malah justru memang yang relate dengan keseharian.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak korupsi waktu, absen.
0: Iya, benar-benar.
1: Emang ada ya Bu ya? Ada kan, beberapa ya mungkin ya.
0: Ada. Kabupaten tetangga aja.
1: Negara tetangga aja deh kalau gitu.
0: Yang udah jelas viralnya gitu.
1: Iya benar. Oh iya kan pernah ada ya.
0: Ada.
1: Di kabupaten mana gitu. Ternyata dia mereka tuh pakai
0: fake GPS gitu. Betul. Jadi ketika mesin absennya dimatikan, ternyata masih tetap ada yang bisa absen nih. Berarti ada yang memainkan absensi kan. Itu kan... itu kan resiko yang bisa terjadi di semua pemerintah kabupaten. Teknologi secanggih apapun kan pasti ada celah yang bisa dimasuki.
1: Iya, ternyata ada juga ya apa namanya yang bisa dibelok-belokin gitu.
0: Padahal kan udah canggih ya kita absen, maksudnya sudah pakai ya GPS gitu kan. Kalau orang yang ini kan polos-polos aja kan kayaknya gak mungkin gitu. Tapi ternyata masih bisa gitu. Sekali lagi sistem itu dibangun hanya untuk mengurangi celah korupsi, tapi bukan berarti langsung jadi orang gak bisa korupsi sama sekali, itu enggak kayak gitu. Makanya itu butuh namanya integritas gitu. Kalau udah integritas, mau sistemnya longgar, mau sistemnya rapat, itu karena udah pakai integritas itu insya Allah bersih gitu.
1: Insya Allah bersih ya, itu balik lagi ke diri kita mau milih yang mau jadi pribadi yang seperti apa nih, integritasnya bagus atau mental korupsi gitu.
0: Betul.
1: Oke, kita kembali ke pendengar Ibu. Sudah ada beberapa juga yang bergabung ya di 0811 254 0911. Oh, ini ada juga yang masuk di YouTube, boleh kita baca dulu lagi ya. Ada @erdiananda45, selamat siang Ibu narasumber, terkait dengan keefektifan metode yang sudah dilakukan. Seberapa efektif hasilnya dan metode surveinya seperti apa? Terima kasih.
0: Oke. Jadi efektivitasnya kita lihat mungkin dari jangkauan ya, dari jangkauan dan dari laporan. Untuk saat ini kita belum selesai rekap ya. Karena nanti target kita di 27 September nanti akan kita rekap nih jangkauan kita sudah sejauh apa. Terus kemudian kalau melihat efektivitas, selain dari nanti ada hitung-hitungan engagement-nya, kita juga ada misalnya dari pelaporan gitu. Dari pelaporan di Lapor Mas Bub itu luar biasa ya trafficnya ya Bu gitu. Jadi memang meningkat gitu ketika memang masyarakat didorong untuk apapun itu, ketika tidak sesuai silahkan dilaporkan itu, jadi pelaporannya memang jadi meningkat gitu. Dan kita nggak di dunia birokrasi hari ini nggak boleh tabu ya dengan laporan ya, apapun itu laporannya kan, selama ditindaklanjuti, selama itu memang menjadi bahan perbaikan kan nggak ada masalah gitu.
1: Oke, baik, kita kembali ke pendengar yang lain. Terima kasih, ada Pak Dedi dari Desa Karanganyar ini Ibu. Bagaimana kalau masyarakat sudah melapor melalui kanal pengaduan pemerintah tetapi tidak mengetahui apakah laporannya sudah ditindaklanjuti atau belum?
0: Oke. Kalau terkait tindak lanjut pelaporan itu kami di pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah mendorong seluruh OPD, karena kan yang menindaklanjuti ini dari masing-masing ya. Laporannya tentang kesehatan ya nanti masuknya ke dinas kesehatan, laporannya tentang pendidikan ya masuknya ke dinas pendidikan, dan seterusnya kalau jalan ya masuknya ke PU gitu-gitu ya. Jadi itu kami didorong untuk setiap OPD itu menyampaikan kepada masyarakat terkait tindak lanjutnya, supaya mereka tahu, masyarakat itu tahu bahwa laporannya sudah ditindaklanjuti. Itu kami sudah didorong untuk melaksanakan itu. Cuman memang khusus untuk kami di inspektorat itu ada kami punya speciality ya.
1: Okay,
0: memang speciality. Tidak boleh untuk dipublikasi hasilnya. Jadi memang di undang-undangnya memang terkait dengan pemeriksaan itu tidak boleh dipublikasi. Jadi hasilnya apa, terus siapa yang sedang diperiksa, itu nggak boleh dipublikasikan. Jadi ada undang-undang, ada peraturan menterinya juga bahwasanya kalau pemeriksaan itu tidak boleh dipublikasikan, termasuk kategori dokumen yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Kenapa gitu? Karena itu ada di kontennya kami juga kayaknya, konten terakhir kita bikin akhirnya kan, supaya masyarakat juga tahu. Sebenarnya bukan ditindaklanjuti loh, tapi karena memang ini sifatnya rahasia. Satu, untuk menjaga independensi pemeriksaan kami.
1: Oh iya. Gitu.
0: Jadi
1: supaya
0: kan
1: tidak diganggu ya, betul, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Betul. Mungkin.
0: Supaya tidak terganggu, supaya tetap independen nih. Jadi kan kalau ada yang ya kan kita tahu lah kalau ada permasalahan viral di negara kita nih, misalnya di media ada yang viral, itu kan pasti masyarakat sudah langsung ini yang salah dari sini, ini yang salah, kayak gitu. Itu kan nanti mengganggu objektivitas gitu. Tapi ketika kita meriksa nggak ada yang bersuara, nggak ada yang apa gitu kan, itu lebih enak untuk meriksa, kita lebih objektif gitu. Terus dan memang kan itu untuk menjaga apa namanya hak-haknya orang-orang yang terlibat, karena nanti kan belum diputuskan bersalah, tapi kalau sudah diinformasikan diperiksa itu kan jadi kayak orang salah gitu. Jadi itu untuk menjaga yang seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman semua masyarakat itu silakan untuk memantau gitu di sosmednya kami, laporan-laporan terkait dengan penanganan pengaduan yang sudah disampaikan melalui lapor Masbub gitu. Cuman khusus untuk inspektorat kami mohon maaf, memang informasinya dirahasiakan, tapi insya Allah ditindaklanjuti.
1: Oke, baik. Jadi ditunggu saja ya, semoga bisa membuahkan hasil begitu ya. Tetapi memang harus menghormati proses begitu ya Bu.
0: Betul.
1: Ya. Ya, ada Pak Yanto di Merebet. Dalam pembangunan desa, masyarakat melihat papan informasi anggaran Ibu, tetapi tidak memahami rincian penggunaannya. Apakah masyarakat berhak meminta penjelasan lebih detail kepada pemerintah desa?
0: Oke, jadi kewajiban pemerintah desa itu kan memang untuk menyampaikan APBDes ya, APBDes dan realisasinya. Jadi APBDes, APBDes perubahan, kemudian realisasinya. Selain itu juga punya kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunannya. Jadi misalnya di tahun itu mereka mau bangun jalan mana, bangun talut atau mau memperbaiki apa, itu mereka harus menyampaikan mau pengadaan apa gitu, supaya terbuka. Memang itu kewajibannya pemerintah desa. Kalau rincian detailnya sebenarnya Bapak Ibu silakan berpartisipasi dalam setiap musdes. Tuh, karena musdes itu kan terbuka untuk seluruh masyarakat desa nih. Jadi kalau kami sebagai APIP itu cenderung lebih suka ketika pemerintah desa dan masyarakat desanya itu aktif. Jadi dinamikanya ada gitu. Jadi silakan mengikuti musdes-musdes yang ada. Musdes itu kan membahas mulai dari merencanakan tahun depan itu mau bikin apa aja sih, ini anggarannya ada berapa, mau untuk apa aja. Silakan masuk di situ Bapak Ibu kalau mau mengutarakan pendapat, mau bersuara, itu ya di musdes. Musdes itu pun didahului dengan musdus. Musyawarah dusun.
1: Oh,
0: betul.
1: Okay.
0: Jadi itu silakan itu untuk mengajukan usulan, terus di sana juga pasti sudah disampaikan anggarannya itu berapa dan untuk apa saja, karena tahapannya itu banyak, mulai dari musdus, musdes, RKPDes-nya. RKPDes itu rencana kerja pembangunan desanya. Terus kemudian nanti ketika mau ditetapkan pun ada musdes-nya lagi. Jadi Bapak Ibu yang memang mau tahu dan mau berpartisipasi dalam membangun desa tapi tidak tergabung dalam pemerintah desa, itu tetap punya hak kok untuk datang, untuk ikut menyumbangkan pikirannya gitu ya, usulan-usulannya itu bisa.
1: Oke. Okay. Ibu, ini kemudian ada Mbak Maya, pertanyaan bagus ini dari Kecamatan Purbalingga. Ibu izin bertanya, setelah program Pariwara Anti Korupsi berakhir September nanti, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk memastikan budaya menolak pungli dan gratifikasi tetap berjalan? Bukan hanya ketika kampanye sedang berlangsung saja.
0: Oke, jadi memang harapannya nggak sampai di September ini aja ya. Dan kami sebenarnya terus mendorong seluruh pihak itu untuk selalu menghidupkan budaya anti korupsi. Kalau untuk kami sendiri itu punya beberapa fokus. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menghidupkan budaya anti korupsi, seperti membangun unit-unit kerja untuk menjadi zona integritas. Tuh, jadi di Kabupaten Purbalingga kita sudah punya Puskesmas Karangkerja dan Dukcapil itu jadi zona integritas. Terus yang di tempat lain juga kami sedang mencoba membangun zona integritas itu. Jadi itu untuk jadi unit kerja. Terus kemudian di pemerintah desa kita juga membangun desa anti korupsi. Jadi membangun desa anti korupsi itu bukan berarti desanya sudah anti korupsi nih, tapi justru kita membangun gitu. Jadi kita membangun desa itu supaya membangun budaya anti korupsi. Jadi judulnya memang desa anti korupsi, tapi bukan berarti dia memang sudah bersih nih, belum. Justru kita bangun nih supaya dia bersih dari korupsi. Gitu.
1: Terus, yang benar-benar bersih gitu ya.
0: Betul. Cuman, nah itu kalau desa anti korupsi pun ada persyaratannya. Jadi ketika mereka sudah memenuhi pun, misalnya sudah ditetapkan, ketika ternyata di kemudian hari ada kejadian yang bertolak belakang dengan nilai-nilai integritas, maka itu statusnya juga bisa dicabut gitu. Terus kemudian kami juga terus-menerus mengedukasi ya melalui podcast-podcast bareng sama Dinkominfo. Terus kami juga ada sosialisasi penyuluhan yang baik itu ke pemerintah desa, terus kemudian ke sekolah-sekolah kayak gitu, ke semua pihak lah, ke masyarakat. Itu juga kita ada kegiatan-kegiatan untuk membangun budaya anti korupsi. Jadi saya selain sebagai inspektur pembantu wilayah juga sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi ada sertifikasinya dari KPK, lembaga sertifikasi dari KPK untuk mensertifikasi kami para penyuluh anti korupsi gitu.
1: Makanya ada CFRA ini ya Bu ya?
0: Kalau CFRA itu bukan. CFRA itu sertifikasi untuk auditor forensik itu.
1: Buat forensik, oke.
0: Iya, jadi bukan forensik, fraud.
1: Fraud
0: auditor, jadi untuk kecurangan, auditor kecurangan gitu. Ini untuk kalau, apa ya, sidang-sidang kasus korupsi gitu. Jadi kalau penyuluh anti korupsi itu gelarnya ya dia paksi, penyuluh anti korupsi.
1: Paksi gitu. Baik. Ya itu tadi ya Mbak Maya, kita masih ada kurang lebih 5-7 menit lagi begitu ya. Jadi silakan untuk kalian yang mau bertanya di 0811 0540911, atau silakan di 632336, atau boleh masih ada waktu tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Sambil menunggu Ibu, mungkin kita lanjut diskusi lagi kira-kira bagaimana Pemkab Purbalingga ini mengukur keberhasilan penggunaan media dalam pariwara anti korupsi ini Ibu.
0: Iya, keberhasilan terkait penggunaan media itu kita tadi ya ngelihat nanti dari jangkauannya gitu. Dari jangkauannya kan kita dari seluruh konten itu memang kita punya satu kotak untuk nyimpen semua kan, semua OPD, semua pihak itu bikin konten nih. Mereka publikasi terus dikolabkan dengan satu akun kita pariwara. Jadi satu akun ini menampung seluruh konten yang disampaikan oleh semua pihak nih. Jadi kita punya satu kotak penyimpanan lah gitu. Nanti yang akan memudahkan kita mengukur jangkauan atau engagementnya kita gitu. Untuk sejauh ini jangkauannya cukup banyak gitu, sampai per konten ya bisa sampai ratusan ribu nih. Jadi itu kan dengan segmennya masing-masing ya gitu. Cuman memang kita belum close penghitungan gitu. Nanti di 27 September insya Allah kita close untuk merekap seluruhnya gitu.
1: Baik. Kemudian indikator penilaian yang ditetapkan oleh KPK terhadap keaktifan Pemda dalam pariwara ini seperti apa Ibu?
0: Indikatornya jadi mereka itu ada kreativitasnya ya. Jadi kreativitas di KPK itu nanti mengidentifikasi dan meminta laporan apakah kita menggunakan AI atau tidak gitu. Nanti itu ada gitu. Jadi AI-nya itu sampai sebatas mana nih? Sampai sebatas idenya aja atau seluruh pembuatan kontennya itu pakai AI atau AI yang kemudian dimodifikasi gitu. Itu nanti ada identifikasinya. Terus jadi dinilai satu dari kreativitas, yang kedua dari apa namanya, kontekstualnya. Jadi dia substansinya lah, kontennya substansinya ngena gak sih ke masyarakat gitu misalnya. Terus kemudian luasnya jangkauannya nih, jangkauannya tuh sampai mana. Kemudian keterpaduan pesan dan yang masif, termasuk masifitasnya gitu. Dan kami kayaknya ngejar masifnya nih.
1: Jadi karena, itu yang poin pentingnya itu ya sebenarnya.
0: Masif, kita ngejar masifnya nih. Jadi seluruh elemen masyarakat itu kena semua nih gitu, semua audiens itu kena gitu.
1: Baik Ibu, kita boleh menyapa 1-2 lagi ya.
0: Oke.
1: Ini ternyata ada yang masuk. Ini ada Pak Rudi, Desa Cilapar. Cilapar itu Kaligondang.
0: Cilapar Kaligondang, Kaligondang. Betul. Okay. Ini salah satu pembangun desa anti korupsi, desa Cilapar.
1: Okay. Eh, jadi kepo deh, kenapa Kaligondang? Jadi pelopor desa ya?
0: Sebelumnya kita sudah punya desa anti korupsi. Hmm. Kalau Cilapar ini baru membangun, belum kita nilai.
1: Hmm. Tapi sudah ditetapkan di desa itu Cilapar.
0: Iya, jadi salah satu desa yang akan kita bangun kayak gitu. Hmm. Karena dari kemarin kalau dari pemilihannya, yang pertama dari administrasinya, terus kemudian ada beberapa faktor lah yang memang kita melihat. Tidak ada pengaduan dari desa Cilapar dan lain sebagainya. Ya unsur-unsur yang bisa kita lihat secara kasat mata nih, tapi kita memang belum ke masyarakat gitu.
1: Oke, okay. Ya kita menanggapi dari Pak Rudi di Cilapar ini, Ibu. Kalau masyarakat menemukan dugaan penyalahgunaan dana desa, apakah warga harus menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada pemerintah desa atau bisa langsung menggunakan kanal pengaduan lainnya?
0: Oke, kalau pengaduan terkait pemerintah desa ya, sebenarnya bisa langsung nih ke lapor masuk, bisa ke inspektorat juga bisa gitu. Tapi kami mendorong sebenarnya kan di desa itu ada BPD nih yang untuk mengawasi pemerintah desa. Jadi silahkan kalau bisa diselesaikan dulu di internal ya kan, masyarakat desa itu satu keluarga lah ya. Yeah. Ketika memang ada permasalahan, pemerintah desanya masih bisa ditegur, diberi masukan, silahkan memberi masukan misalnya melalui musyawarah desa atau melalui pengaduan ke BPD-nya kayak gitu. Itu kalau memang masih bisa diupayakan di internal desa itu sendiri dulu, silahkan untuk diselesaikan di internal. Jadi silahkan gunakan sarana-sarana yang ada di desa gitu. Mm-hmm. Jadi misalnya entah paguyuban RT-nya, kan ada PKRT ya, paguyuban RT-nya, atau melalui BPD itu juga bisa, atau melalui musdes-musdes gitu. Mm-hmm. Karena di desa itu pasti ada. Silakan mereka juga kan membuka kanal pengaduan tuh. Mm-hmm. Jadi silakan adukan ke kanal pengaduannya pemerintah desa. Tapi kalaupun misalnya merasa, oh sudah melalui berbagai jalur itu, tapi ternyata permasalahannya tidak terselesaikan, ya silahkan bisa dinaikkan ke yang berikutnya. Bisa dilaporkan ke kami, ke inspektorat, atau ke lapor masbub juga gak masalah, bisa. Kalau terkait dengan indikasi kecurangan ya, atau korupsi itu.
1: Oke, okay, baik. Mungkin satu lagi kali ya, Bu, boleh ya. Ada Mbak Wulan di Bobotsari. Ini mungkin hampir senada sih pertanyaannya ya. Kalau ada kegiatan desa yang menurut masyarakat anggarannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, bagaimana ya cara menyampaikan laporan agar tidak dianggap menuduh atau memfitnah?
0: Oke, tadi itu ya laporannya kalau bisa memang dilengkapi dengan bukti dukung nih, soalnya biar nggak asumtif kan? Karena kami sering banget nih dapat laporan misalnya bangun talut itu senilai APBD-nya gitu. Padahal kan talut tuh bagian dari APBD-nya yang besar nih gitu. Tapi itu laporannya talut dibangun pakai anggaran 1,5M. Padahal 1,5M itu APBD seluruhnya. Udah sama gaji segala macam gitu.
1: Yeah.
0: Cuman ya kalau di kami ya apapun pengaduannya kan kami turun. Nanti kan kami cek lah ya kebenarannya nih seperti apa gitu. Tapi harapannya masyarakat ketika memang kan, kalau terkait ini tadi pembangunan fisik kan ya, jadi kan ada kewajiban memasang papan informasi itu kalau membangun fisik tuh anggarannya berapa, sumbernya dari mana, dan dia itu volumenya berapa, panjang lebarnya, tingginya berapa, pelaksananya siapa, kan di situ ada biasanya TPK gitu-gitu ya. Nah itu ada informasinya, jadi silakan aja nanti disesuaikan dengan itu. Kan bawa meteran sendiri juga bisa diukur. Oh ini kayaknya gak sesuai nih, gak pas gitu.
1: Niat banget ya, energinya banyak sekali.
0: Iya benar. Kalau memang mau begitu ya gak masalah lagi gitu. Tapi yang jelas memang kalau laporan tolong laporannya itu jelas apa, siapa, kapan, dimananya, berapa gitu, supaya memudahkan ketika menelusuri. Jadi jangan gak tahu-taunya kapan. Itu kan jadi lah bangun talut di desa kan setiap tahun ada nih lokasinya di mana. Kalau nggak jelas lokasinya di mana kan juga bingung mau ngeceknya yang mana gitu kan gitu. Jadi tolong di laporannya itu diperjelas. Tapi sebelum menempuh langkah-langkah yang itu, ada baiknya itu dikonfirmasi dulu. Jadi silahkan dikonfirmasi ke pemerintah desa yang terkait, ke TPK-nya, ditanyakan baik-baik dulu. Misalnya ketika memang tidak mendapatkan jawaban ya silahkan menempuh cara yang lain dengan pengaduan gitu. Tapi kami mendorong untuk ini penyelesaian permasalahan-permasalahan ini untuk diselesaikan di internal desa dulu gitu. Hmm. Jadi karena sebagian itu yang kami terima itu dasarnya adalah misalnya kan mau pilkades nih, di Purbalingga mau pilkades tuh. Jadi saling menjatuhkan dalam rangka misalnya mau satu mau nyalon, satu mau ini, kayak gitu. Jadi membuat ketidakstabilan di wilayah, di desa sendiri itu malah jadi gak kondusif gitu. Jadi memang kalau bisa memang berbasis data dan fakta gitu.
1: Baik, Ibu setengah menit aja atau satu menit harapan dari Kabupaten Purbalingga dari partisipasi pariwara ini, Ibu.
0: Okay. Kami berharap bahwa edukasi yang kami sampaikan, sosialisasi yang kami sampaikan itu mengena di masyarakat. Supaya masyarakat semuanya, masyarakat dan kami itu sadar bahwasannya korupsi ini harus kita berantas kayak gitu. Meskipun kita lihat hari ini kita selalu dibombardir dengan berita OTT, berita korupsi gitu, tapi tidak menyurutkan semangat kita gitu untuk memberantas korupsi gitu. Dan memberantas korupsi itu yang kami utamakan, maksudnya yang kami sondingkan hari ini adalah mulai dari yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri gitu. Mulai dengan cara misalnya jujur terhadap apapun gitu. Jadi mulai dari hal yang sederhana aja, gak usah yang ribet-ribet gitu, tapi sederhana aja. Berintegritas dalam melaksanakan tugas, terus kemudian masyarakat itu bantu kami dengan tidak memberikan apapun ketika menerima pelayanan dari kami. Dan bantu kami dengan melaporkan apapun yang masyarakat lihat tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Oke, baik. Ibu Vita, terima kasih sudah hadir di diskusi kita siang hari ini. Tanpa terasa ya sudah selesai juga. Banyak sekali yang berinteraksi masyarakat Purbalingga ini rata-rata ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin udah diinfoin nih nama Bu Vita ya. Oke, semoga next kita bisa jumpa lagi ya Ibu ya dengan tentu dengan tema yang lebih menarik lagi.
0: Dengan senang hati. Ya,
1: sehat selalu Ibu, sukses.
0: Iya, sama-sama Desi. Terima kasih.
1: Oke, demikian tadi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
1: Baik pendengar, pukul 10.59 waktu Indonesia Barat. Kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau ke sini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E.

Untuk mengukur daya saing di level Asia, Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidaknya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mari kamaring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng po.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki gebiar undian.
0: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kau nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Gebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Gebiar undian BPRB kakak jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRB kakak jateng ya.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi mendengar siang hari ini dengan langit yang cukup mendung ya, tapi mendung belum tentu hujan. Sebuah suasana yang kayaknya pas banget ya kalau Anda stay tune dengerin radio sambil menikmati secangkir kopi. Dan kita juga sebentar lagi akan memasuki jam-jam rawan makan siang begitu ya, sehingga semoga menu makan yang kita pilih adalah menu makanan yang bisa membuat stamina kita tetap strong ya sampai sore nanti. Dan kami informasikan pendengar, siang nanti kami akan menyapa Anda di segmen Warung Tarsun. Kita ada obrolan menarik tentang remaja begitu ya. Biasanya kalau remaja itu kan identik dengan sesuatu hal, motor, kebut-kebutan di jalan dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan membahas tentang menekan balap liar, mencegah kenakalan remaja. Nanti akan bersama dengan AKP Dwi Nugroho, Wakasat Lantas Polresa Banyumas, dan juga nanti bersama dengan psikolog andalan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto bersama dengan Mas Ugung Dwi Aryo Wibowo ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, nanti tetap stay tune di segmen Warung Tarsun edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Kami informasikan untuk waktu zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya, sesaat lagi akan masuk di menit ke-42 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sembari menentukan waktu zuhur, kita akan dengarkan instrumen penanti azan.

0: Baik, pendengar, pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Ya, pendengar, masyarakat diminta tidak panik berlebihan menghadapi aktivitas abu vulkanik atau erupsi kecil pada gunung api aktif termasuk Gunung Slamet. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Faisal Rehan. Faisal, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, masyarakat diminta tidak panik berlebihan menghadapi aktivitas vulkanik atau erupsi kecil pada gunung api aktif. Aktivitas tersebut dinilai masih tergolong normal karena menjadi salah satu cara gunung api melepaskan energi dari dalam secara bertahap. Ahli Geologi Universitas Jenderal Sudirman Unsur Purwokerto Yogi Adi Prasetya mengatakan bahwa erupsi kecil tidak selalu menjadi tanda akan terjadinya erupsi besar. Menurutnya erupsi kecil justru lebih baik karena energi yang tersimpan dalam gunung dapat dikeluarkan secara perlahan. Sebaliknya, jika tekanan magma terus tertahan, energi tersebut dapat dilepaskan secara tiba-tiba dan dapat memicu erupsi yang lebih besar. Meski erupsi kecil merupakan hal yang normal, masyarakat tetap perlu mengetahui tanda ketika aktivitas gunung mulai meningkat. Menurut Yogi, beberapa tanda yang paling jelas adalah meningkatnya kegempaan vulkanik, kemudian perubahan pada suhu mata air, serta satwa yang turun dari lereng gunung. Namun untuk kondisi gunung api di Jawa Tengah, Yogi mengatakan sejauh ini belum terdapat peningkatan aktivitas yang signifikan, dan Gunung Slamet yang paling dekat dengan wilayah Banyumas juga masih berada pada level 2 atau waspada.
3: Gunung api itu lebih baik sering erupsi kecil-kecil daripada tidak pernah erupsi, tapi sekali erupsi besar gitu loh. Jadi artinya energinya yang tertahan di dalam apa gunung api itu dikeluarkan secara perlahan-lahan. Nah, itu malah lebih baik daripada tenaga yang ada di dalam gunung api tertahan oleh tekanan ya, tekanan di bawah permukaan, lalu kemudian keluar secara tiba-tiba, nah itu malah lebih berbahaya. Jadi pasti akan menghasilkan erupsi yang besar tiba-tiba gitu.
2: Ya, meski kondisi Gunung Slamet saat ini masih relatif aman, Yogi meminta masyarakat tetap mengikuti perkembangan aktivitas gunung melalui sumber resmi seperti dari PVMBG, BPBD, dan BNPB. Masyarakat juga disarankan mengamankan dokumen penting dan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah antisipasi. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, siang ini kami ajak Anda untuk menyimak siaran Warung Tarsun. Kali ini dengan narasumber ada AKP Dwi Nugroho, Wakasat Lantas Polresta Banyumas, dan Dr. Ugung Dwi Aryo Wibowo, dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Purwakarta, dengan tema menarik, menekan balap liar, mencegah kenakalan remaja. Kita segera menuju ke halaman RRI Purwakarta.

0: wis bener apa urung?
1: Apa Nek?
0: Gue nyakal mic.
1: Wis bener mic itu suara nang Mas Alif. Ngomong iya. Aku Kang, anggar wis urung mobil polisi. Turmaning ki anak Mas Ugung. Ki iya. Kira-kira Rika sing kena ki mentale apa?
0: Iya. Sekang Pak Bine.
1: Apa fisik ke gienya tadi mandan mumet ke anak psikolog, anak pak polisi. Rika gawe gara-gara apa maning jajal?
0: Nek Rika ke mumet, nek nyongke lagi gumun.
1: Kepriwe gumun kepriwen sih?
0: Ya karon sih ora kabeh ya. Bocah-bocah nom ke kadang-kadang mak malam minggu. Pada melu balap liar.
1: Lah ya gue mulane marah nanyong be. Nyong matane ngantuk banget anggar wengi ki ora tenang turune kan.
0: Lah iya apa yang gane dewek yang nyawane serepe akeh apa kepriwe maksudnya nyong kan bahaya nih pengundang dalan kaya kayak polosan maning seringnya ngana sih nganggut celana pendek nah, kur kaosan tok ora helman lah enggane ngerti-ngerti mejegagi
1: nah
0: rubuh nabrak jajal apora
1: apora gue janjane remaja-remaja sih gaya gue kayak anu sih ngarain apa ya gue ya
0: lah ya orang ngerti gue apa ngeliati jati diri apa gue gagah-gagahan apa diperintah apa pancen karep ya gue bisa mengkotibas.
1: Bisa mengkotibas. Ki alhamdulillah tumben-tumbenan ki Mas Ugung karo Pak Polisi bisa barengan maring ngene kepriwe ceritane ki.
2: Kompak ya.
1: Kompak.
0: Pun janjian ki.
2: Iya.
3: Diundang lah.
0: Oh diundang ya. Mau sih bisik-bisik apa yang ngene orang ana wong dia wis saben-saben nyong. Janjane sih kata Pak Pak Dwi kurcuma kan saking senenge. Saking senenge kali Pak Dwi.
1: Berarti yang ngeran ora diundang buatan purun mampir mriki niki.
3: Ya gelem bae
1: sih. Kan ki pura-purane warunge di remene nang Pak Polisi
0: kuwe. Ya ya kudu janjane polisi kan ngayomi nggih Pak Polisi.
1: Ngayomi ngayemi.
0: Nah,
1: iya. Pancen kok paling paling seneng dadi badire Pak Polisi.
0: Nah, niki. Lah niki Pak Ugung terkait kali balap liar nih. Sing kata-kata kan tiang nom. Yeah. Lah niku si joki janjane niku menurut psikolog jenengan niku kepripun napa carane nggelet jati diri napa kepengin napa kepripun niku.
1: Apalagi yeah. Gagah-gagahan.
2: Iya, ya semuanya betul gitu ya. Ini pernah muda.
0: Saya pernah muda.
2: Alhamdulillah ya. Pernah balapan?
0: Belum.
2: Balapan karung?
0: Kalau saya itu balap pemuda.
1: Niki malah jokine niki Mas Ugung.
0: Balapnya balap beda.
1: Oh.
0: Neknya pemuda berbadan gelap.
1: Gelap. Oh, ya gue sih orang susah tomo.
0: Iya.
2: Pripun niki monggo. Nah, nggih kados ngoten. Jadi remaja itu yang pertama memang suka bahasa psikologinya itu sensation seeking. Atau
0: penake
2: bahasa kepenake cari perhatian.
1: Oh caper.
2: Iya. Tepes. Seneng lah.
1: Tebar pesona.
2: Betul. Oh tebar pesona tepes ya.
1: Tepes. Itu sulit pelajaran membengi.
2: Nah cari perhatian dapat perhatian melalui balap liar. Ngoten. Jadi itu masalah pertama. Yang kedua tadi sudah disebutkan. Jati diri. Diomong hebat, keren. Ya kayak kita ini kalau di sosial media terus diomong keren, mantul kan seneng.
1: Butuh validasi.
2: Betul.
0: Jempolnya papat.
2: Nah, sikil barang, karena gitu ya. Nah itu dua hal yang menarik. Yang ketiga namanya peer pressure. Tekanan dari sesama. Ya, kok kudu ngono, kok anggota kita mbok ya. Kok kudu melu, kok kudu balapan, nah, kok sing paling banter bok. Nah ini yang bikin remaja itu makin ada pressure untuk melakukan gitu. Yang terakhir ya memang apa mungkin mereka butuh wadah mungkin. Yeah. Seneng memang seneng balapan.
0: Okay.
2: Sejak kecil mainnya Mobile Legend. Ya balapan sampai dewasa terus pengen mengimplementasikan mungkin karena gitu ya. Nah di antara itu ada yang menjadi penyebab.
1: Nah, lah niki Pak Polisi, nek menurut Pak Wakasat Lantas niku kepripun fenomena balap liar nek mboten salah wingi-wingi kayane ana remaja sing dadi korban apa nggih teng bunderan Berkah niku nggih. Anu lagi ngapa-ngapa ora malah dikepruki. Ya mulane kuwe. Pripun niki Pak?
3: Ya, jadi fenomena balap liar ya. Jadi kita pahami dulu apa sih balap liar nih. Kok darani balap liar apa?

0: apa meresahkan di masyarakat, okay, sehingga banyak aduan ke kita terkait adanya fenomena balap liar maupun konvoy ya, konvoy yang menggunakan knalpot tidak standar atau kita sebut knalpot brong.
1: Brong
2: gitu. Gue mulane, janjane yang ngarai ngapa nggih Mas Ugung? Wengi-wengi gue kan posisinya dalu-dalu napa nggih dini hari?
0: Iya, isuk malah.
1: Setengah esuk niku nggih,
3: ya yang jelas waktu mereka kumpul bebas dari pantauan ya itu.
0: Oh.
3: Kan gitu nggih. Jadi mereka menganggap malam hari juga apa misalnya jalanannya dianggap lengang,
1: sepi
3: kan, ya, bisa dikuasai kan gitu ya. Mungkin juga ngelimpek ke Pak Polisi kan gitu kan.
0: Jadi gusing-gusingan lah.
3: Gitu ya. Mereka itu kalau melakukan sesuatu itu juga ada mata-matanya, artinya dalane aman, baru dipakai. Kan gitu ya. Jadi itulah kenapa mereka memilih malam. Lagi pula sepertinya tidak mungkin balap liar itu jam semene loh.
1: Lah, nggih panas-panas mah nggih.
3: Panas, rame,
1: anak
3: Pak Polisi kan
2: gitu ya. Lah iya mulane niku Mas Ugung kadang-kadang kula sok dalu niku sekarang RRI jam rolas bengi Bali, ini kan berko biasanya karang
3: perempatan. Jam rolas bengi, balapan juga?
2: Bot.
1: Melu balapan.
2: Orangnya kan ya ngode, nyapu-nyapu neng RRI, jam rolas bengi Bali. Dan perempatan karang bawang kayak pirang-pirang.
1: Rame terus
2: bocah-bocah
1: nom, iya. Janjane sih pun bener kurang-kurang gitu Pak. Maksudnya wau kan Pak Ugung jadi lewas sekarang pengawasan gitu, saking jenengan jeneng gitu. Patrolinnya gimpun rutin
0: ya, nih. Iya, suara kurang-kurang lah istilahnya. Dari Polsek, dari Polres, kemudian dari Lantas, kita melaksanakan patroli. Kemudian akhir-akhir ini juga kita menerapkan patroli sing stasioner, sing mandek benengono, lampu rotatore murup. Itu di beberapa titik yang memang berpotensi pada jam-jam tersebut itu ada potensi konvoy lah. Istilahnya balap liar, terutama di seputaran gerilya, berkoh itu mereka biasanya startnya menggunakan lampu merah tuh. Jadi lampu merahnya hijau nanti
1: ber. Jadi double manfaat niku nggih. Sing manfaate kudu ning nggo umum malah
0: jane sih ora kenal lah ya.
1: Nggih, nyatane fasilitas umum niku sing
0: nggih. Iya.
2: Lah niki Mas Ugung sing tek mengene niku nggih. Anu janjane ki ngapa sih pada wengi-wengi mboknya kepenak nggo turu, nggo ngasong atau sing nggih. Tapi malah kenapa sih remaja-remaja ki malah justru milih balap liar? Nah, niki napa onten indikasi nang jero omah iki ana masalah nang keluargane apa kepriwe kan sing nggo. Nek menurut kacamata psikologi pripun iki Mas Ugung?
3: Jadi bisa jadi remaja apalagi kita bicara Gen Z nggih. Gen Z itu makin berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka butuh tadi disebutkan validasi. Validasi saka kancane kan gitu ya. Jadi kalau kancane ngomong mantul keren, maka dia akan mengulangi kan gitu ya. Tapi memang sebagian dari remaja ini ada yang mungkin juga bukan karena teman-temannya. Misalnya pelarian dari masalah emosional di rumah. Mereka melakukan itu karena pelampiasan. Ya, di jalanan mereka dapat adrenalin, kepuasan, kemudian emosinya keluar. Karena ketika kita bermasalah sebenarnya salah satu yang ingin dikeluarkan dari seorang adalah emosi. Berteriak di pantai, berteriak di gunung kan gitu. Nah ini remaja adalah dengan cara ngebut, banter, disorakai kancane tambah dapat atensi, makin diulang gitu.
1: Terkait wau kan jenengan ngendika faktor terpaksa dan itu maksudnya terpaksa kepripun itu si jok ini
3: dipaksa. Jadi, nah namanya tadi peer pressure. Jadi ada orang-orang yang dianggap mampu. Satu dia bisa mengemudikan motor dengan baik dan kencang. Yang kedua punya modal. Balap motor kan pakai motor. Ada yang balap motor sambil jalan kaki kan nggak ada. Sehingga ada orang punya potensi dan ada modalitas sepeda motor, maka dia akan menjadi pilihan dari komunitasnya. Nah, mereka juga tidak sendirian datang ke situ. Mereka punya geng,
1: punya kelompok,
3: punya circle yang mendukung. Ya, itu yang membuat secara tidak langsung ini memaksa dia menjadi pembalap. Gitu, meskipun secara umum memang dia juga ingin kan gitu ya.
2: Mulane sebagai wong tua kan kudu kepripun iki Mas Ugung?
3: Nah, ini peran orang tua ya. Orang tua itu

0: Itu yang pertama adalah dia positive parenting dulu. Jadi memberi waktu yang luang untuk komunikasi, kemudian menasehati hal-hal yang salah, kemudian memberi contoh. Kan gitu ya. Dan otomatis juga ya kebetulan kita itu di Indonesia ini kan mungkin juga yang namanya naik sepeda motor itu enggak ada sekolahnya gitu ya.
1: Nah, gitu ya.
0: Jadi atau tidak, mbok sapa sing ngajari, ya pertama kali mbok anak ramane, anak biunge, anak kancane, mamase. Nah, ini yang kemudian ya mereka itu menganggap ya sudah, ini motor-motor saya, banter ya banter dewek. Nah, di keluarga itu tidak juga diajarin gitu ya. Jadi keluarga tidak ada tentang mungkin ya apa driving parenting kan enggak ada gitu ya.
1: Jadi,
0: nah, jadi ya udah, maka mengalir. Nah, kemudian kalau tadi terkait dengan keluarga, betul bisa jadi ini ada masalah di rumah, kemudian disalurkan bersama teman-temannya. Kebetulan teman-temannya ini penyuka balap liar, maka dia kecil. Kalau teman-temannya narkoba, bisa jadi dia narkoba. Kalau teman-temannya ini suka main PlayStation, mungkin juga dia akan main PlayStation. Jadi teman-temannya akan mempengaruhi juga selain dari orang tua.
1: Gelat klope caranya.
0: Benar.
1: Pak Dwi, nate mboten selama tahun 2026 pelaku sing carane ketangkep niku.
2: Selama 2026 alhamdulillah yang pelaku balap liar sampai saat ini belum kita. Cuma yang pelanggar-pelanggar yang menggunakan misalnya knalpot brong memang sedang gencar kita laksanakan penindakan. Di mana itu kan wis mbrebegi ya suarane. Apalagi rombongan terus brong kabeh lewat pemukiman jelas sudah mengganggu. Makanya kita laksanakan penindakan terus sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah hasilnya sudah dapat kita lihat di Satlantas itu. Motor-motor yang knalpotnya brong sudah banyak kita tahan.
1: Tindakan pelaku?
2: Sementara kita kenakan tilang ya. Kenakan tilang nanti akan ada denda yang harus dibayarkan di pengadilan.
3: Lah niki kan nek wow, Mas Ugung nyinggung driving parenting kan mboten nonton nggih.
0: Enggak ada.
3: Mboten nonton.
0: Mbak Desi yang ngajari motor siapa?
3: Lah kuwi seemotane yang tanggane niki. Tanggane dong SMP.
1: Karena urung duwe motor ya.
3: Urung duwe motor lah nyong anu motor nyelang lah
1: nyong
3: paling banter duwe pit bagus alhamdulillah banget zaman SMP niku Mas Ugung. Lah niki kaitane kambi driving parenting orang anak saking Satlantas Polres Banyumas wonten edukasi misal sosialisasi Ghost to School nopo kepripun terkait kali Benora pada balapan liar katus niko.
2: Iya betul sekali ya, sependapat dengan Pak Ugung tadi sampaikan. Jadi kita dari Satlantas juga ada program ya. Selain kita melaksanakan penindakan melalui tilang, kita sudah melaksanakan edukasi di mana setiap hari Senin kita menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah. Di mana amanatnya atau yang pesan yang kita sampaikan diantaranya yaitu tentang tertib berlalu lintas. Ya, jadi sudah gencar melalui apa ke sekolah-sekolah, kemudian baik di SD, SMP maupun SMA kita laksanakan kegiatan edukasi dengan harapan memberikan edukasi sehingga anak-anak yang nantinya sudah cukup umur mengendari kendaraan itu bisa tertib. Gitu.
1: Nyatanya niku kan wonten waktu niku nggih Pak. Mboten asal-asalan mulane kaya anake kono kae urung mangsane
3: ora usah
1: diajari motoran.
3: Wis teyeng. Ora motoran maring sekolah sapa sing jujugena wong nyong beropat nang warung gawe ni mendo. Niki pangapunten anu mendoane dereng niku nggih Mas Ugung. Tempene si mondol nggih dadine iki wedange kendelan. Karo medang karo dihibur nih warung Tarso duwe penyanyi jan ganteng banget. Jenenge Mas Dosan arep nyanyi apa?
1: Takon judul
3: tok iki. Sugeng
1: siang.
3: Ora
1: sopan banget mbeke ketemu mbok kudune menyapa. Langsung dar dedor. Ya nyong ngerti akeh tanggule tapi aja kaya kuwe. Sopan santun.
3: Sugeng siang kan apa polisi
1: kowe?
3: Duwe SIM apa ora?
1: Alhamdulillah gade.
3: SIM C apa SIM A?
1: SIM C. Lah wong SIM A mau boleh mesti nang dealer.
3: Ajak kandang mobil to Mas Priyo mengko.
1: Iya wis.
3: Yo, nyanyi.
1: Kang Alif, Pak Alif, sumangga Pak Alif.

Jangan lupa yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto, boleh sambil di-share-share, sambil di-komen-komen. Warung Tarsum Production.

0: Pokoknya nyemani ngapa orang?
1: Nggih, sepindah malih.
0: Nggih. Matur nuwun sanget.
1: Nggih, sami-sami sumangga.
0: Monggo-monggo. Lah niki.
2: Bali maning maring Pakugung.
0: Balik maning maring Mas Pakugung.
2: Pakugung niku kepripun wonten trik napa cara ben supaya para joki-joki niku carane mandan-mandan meredup niku.
3: Nggih. Tadi ya, yang pertama kita harus tahu kenapa mereka balapan dulu. Okay. Okay, karena kita harus pisahkan ada yang karena memang dia suka balapan, okay, ada yang karena teman-temannya, okay, atau dia memang dapat apa tadi peer pressure, okay, tadi ya, atau
2: apresiasi.
3: Ya, dia apa?
2: Support.
3: Tekanan dari teman-temannya. Okay. Nah, jadi kalau memang dia ini memang karena memang suka balapan, hmm, memang saya yakin di Purwokerto ada wadahnya ya, balapan. Saya lihat di GOR kemarin orang balapan kan gitu ya.
2: Itu wonten.
3: Betul. Nah, artinya itu jadi wadah bagi mereka yang suka balapan. Terus bagaimana dengan yang mereka dapat dari teman-temannya? Karena di sana itu kalau orang balapan itu yang dicari adrenalinnya, tantangannya kan itu ya. Jadi betul sensasinya dan ketika menang, ya orang itu kalau menang kan
2: senang,
3: iya senang diulang, nah, apalagi jadi track record gitu ya. Nah ini juga orang-orang yang seperti ini nanti harus diarahkan dengan benar, melibatkan orang tua karena mereka pelajar misalnya, mereka anak dari punya orang tua, yang kedua mereka pelajar melibatkan sekolah, dan tentu saja dari Pak Polisi, saya yakin dari edukasinya ya sudah nggak kurang-kurang gitu ya. Cuma ya tadi mencari tantangan, ya kayak teman-teman kita ya sedang panas-panas gini beleduk, ada yang pengen naik perahu. Kenapa naik perahu? Cari tantangan.
0: Kurang pegawaian nih.
3: Nah, misalnya kayak itu. Nah, orang-orang ini juga harus dikasih tantangan, tapi mungkin tidak harus balapan, gitu ya, ada media yang tepat. Yang terakhir, kalau itu memang berasal dari keluarga, maka memang ini pun edukasi, mungkin harapan saya memang ke depan tentang berlalu lintas, karena anak itu mengendalikan kendaraan kan memang modeling ya, modeling itu dari meniru orang tua gitu ya. Orang tua ini adalah orang nyontoni gitu ya. Mungkin harapan saya Pak Polisi memang ada edukasi juga ya gitu ya. Yang ke keluarga, terutama keluarga yang memiliki anak remaja kan gitu ya. Tapi saya kan sudah sih, cuma banyak orang tua itu ya karena yang penting wis bisa mbok, wis duwe SIM mbok, selesai gitu ya.
0: Nah ini bak-bok-bak-boke gue ya maksudnya.
2: Termasuk Rika gue mau
0: dong nyatane dari
2: lah yo nyatane wis staying daripada nyongkon antar-antar. Nah, salah siji ini kan jeniku nggih.
0: Tenang, Mbak. Keluarga besar Polsek Barat. Lanjut maning. Lah niki Mas Sugeng, Mas Sugeng kali Pak Polisi niki wonten anu, wonten pertanyaan saking pendengar niki. Pak Nun Sewu, sekarang balap liar sepertinya masih sering terjadi di beberapa ruas jalan. Biasanya apa yang menjadi faktor utama remaja tertarik ikut balap liar? Nah, Miki jane wis dibahas ya.
2: Iya, tapi kayaknya mungkin pas lagi orang-orang
0: ngomong. Pas orang-orang ngomong.
2: Tapi itu lah maning yang
0: ngomong.
2: Pak Dwi monggo di anu.
4: Yang menyebabkan seperti yang tadi diulas Pak Ugung banyak sekali, yaitu ikut-ikutan ya, terutama ikut-ikutan temennya di apa? Satu frekuensi ya, mungkin dengan temannya, kemudian mencoba adrenalin dan sensasinya, apalagi apabila mendapatkan hadiah, betul nggih.
2: Nah, kemudian, kalau bawa dikoploki balane.
4: Iya. Terus kemudian karena ada penonton. Coba kalau dia war-warer enggak ada penontonnya, kayaknya kesel dewek lah ya.
2: Isin dewek.
4: Iya. Karena ada penonton rame ditepokin ini jadi dia senang.
0: Semakin lah gue mau bahasa kerennya Mas Ugung ke adrenalin apa nggih, semakin adrenalinnya tadi gue. Oke. Ya ana pertanyaan menarik banget kayaknya Mas Ugung nggih. Anu nuwun sewu niki saking Pak Heru teng Sokaraja. Seberapa besar pengaruh lingkungan pertemanan terhadap perilaku kenakalan remaja? Kalau teman dekat anak kita sudah memberikan pengaruh negatif, apa yang bisa dilakukan orang tua?
3: Oke, yang pertama adalah remaja itu ketika dia lepas dari masa anak-anak ke masa remaja, dia itu sudah meninggalkan rumahnya. Jadi yang dulu dibawa kendali orang tua sampai usia 12 tahun gitu ya. Kemudian masa remaja sekitar 11, 12, 13 tahun dia menjadi lebih orientasinya sosial. Jadi kalau dulu orang tua punya pengaruh besar, makin jadi remaja pengaruh orang tua turun. Norma yang dipakai, kata keren yang dipakai bukan dari orang tua lagi. Oh. Kalau waktu SD kan keren, anak SD mengulangi gitu ya. Makin dewasa keren loh. Nyong bocah cilik apa
0: kan dia. Ujar-ujar ini dilomboni kata-kata keren.
3: Betul, karena mereka lebih suka keren yang didapatkan dari sosialnya.
0: Sosial.
3: Betul, ya, terutama sebaya atau peer. Oleh karena itu memang sebaiknya memang atau kita sebut tadi kalau Pak Heru dari Sokaraja berarti dia kalau bisa bertemu dengan lingkungan yang positif, circle yang positif yang tadi disebutkan Pak Polisi terkait dengan frekuensi yang kegiatan yang positif dibandingkan balapan. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana cara untuk
0: Niki, napa kalau teman dekat sudah memberi pengaruh negatif nggih?
3: Betul. Nah, makanya orang tua itu harus tetap punya otoritari. Jadi dulu itu ada namanya otoriter dan otoritatif. Nah, kalau otoriter itu pokoknya gitu ya. Kalau otoritatif itu memberi pesan dan tegas terhadap kesepakatan yang dibuat. Maka kalau bisa orang tua membangun kesepakatan dengan anak. Nah, ko yen ora metu seko kelompokmu kue, apa yang terjadi? Tapi disepakati. Nah, itu namanya otoritatif. Jadi kalau pokoknya anak akan meninggalkan. Bahasa pokoknya itu anak gak suka.
2: Angel.
3: Tapi kalau otoritas diajak diskusi, bangun kesepakatan terhadap lingkungan yang, jadi gini, termasuk mengenali lingkungan anak. Jangan sampai orang tua gak ngerti anaknya bermain dengan siapa. Nah, ini masalah.
0: Keterbukaan antara anak dan orang tua.
3: Betul. Nah, salah satu kesepakatannya adalah kamu pulang ke rumah maksimal jam 10 malam. Setelah itu kamu istirahat karena besok sekolah. Nah ini disepakati karena kan balapan gak ada yang jam 10 kayaknya ya.
0: Kayaknya jam 12, jam setengah setengah.
4: Di atas jam 12.
3: Nah kesepakatan itu sambil diingatkan tentang masa depannya, tentang sekolahnya kan gitu ya. Mungkin itu akan lebih baik biar anak keluar dari lingkungan negatifnya
0: negatif
3: tadi.
0: Negatif Niko. Lagi ya sedulur, mumpung anak Pak Polisi, mumpung anak Mas Ugung, psikolog sekarang UMP, ini lagi bahas babakan tentang anu kenal pot brong sing identik ambil.
2: Balap liar.
0: Balap liar. Gue Rika pada sing dua anak sing bler banget domongi, kayak gini makeh ngobrol ya mumpung anak.
2: Seorang-orangnya kan dati ngerti.
0: Narasumber, iya benar banget. Dati
2: ngerti, terus caranya kepriwe, karena anak psikolog, karena Pak Polisi.
0: Benar banget.
2: Pak Dwi selaman jenengan, Pak kan ngendika dari edukasi nggih. Tanggapane niku terutama sing para siswa niku sing SMA nopo pripun terkait masalah balap liar.
4: Nggih, betul sekali. Di beberapa pelanggar yang kita dapat ini memang kebanyakan kan kita tanyai nggih. Jadi memang mereka jarang sekali menerima edukasi baik secara formal maupun informal. Jadi memang betul edukasi itu penting nggih. Baik dari keluarganya, maupun dari kita dari kepolisian, kemudian dari media sosial juga memang penting untuk edukasi. Di mana remaja-remaja itu kan apa yang dia serapkan masuk semua nih, belum bisa menyaring dengan baik sehingga edukasi-edukasi yang positif bisa sedikit akan mengurangi mereka melaksanakan kegiatan yang tidak baik itu.
2: Termasuk tanggapan-tanggapan itu beri bentuk.
4: Tanggapan dari orang tua, terima kasih kepada kita. Karena beberapa pelanggar kita undang dengan orang tuanya.
2: Ya,
4: jadi beberapa kemarin ada 10 orang lah kita panggil. Jadi kebanyakan mereka itu pamit ke orang tuanya itu mau ke tempat temannya sebelah. Ternyata sampai jam 1, jam 2, ternyata sampai ke Purwokerto. Itu rumahnya jauh rata-rata. Cilongok, di Kebasen, Cilacap, kemudian di Kalibagor. Jadi hanya main ke tempat temannya. Nah, kemudian orang tuanya tahu-tahu sudah ketangkep di Purwokerto baru ketahuan. Jadi kemudian mereka berangkat dari rumah itu motornya standar Pak. Masih lengkap. Namun mampir dulu ke, mereka kan biasanya di circle mereka punya bengkel nih. Nanti dimodifikasi di situ, dilepasin baru mereka ke Purwokerto. Nanti ulang lagi, dibenerin lagi. Jadi orang tuanya gak tahu kalau motornya ternyata kenal pot brong. Jadi kita menggali informasi dari beberapa pelanggar memang seperti itu.
2: Berarti latihan gelomboni gue.
0: Ya.
2: Tapi jane sih secara alasan bener karena wong tuane arep mari nggone tanggane. Karena omahe Cilongok sekang Purwokerto Cilongok kan juga perjalanan. Ganggu jane bener gue lho.
0: Kok gandung kayak gue kan?
2: Ya ora, sejen.
0: Mbok kaya gue. Ki ngene lur takon maning. Niki wonten beberapa nggih Pak Polisi kali Mas Ugung de setunggal-setunggal. Selamat siang bapak-bapak narasumber. Kinten-kinten, kalau anak sudah terlanjur terlibat balap liar, apakah sebaiknya orang tua memberikan hukuman atau justru melakukan pendekatan dengan komunikasi? Ini Bu Intan teng Purwokerto niki. Monggo, Mas Ugung nopo Pak Polisi.
3: Oke. Yeah. Baik. Jadi hukuman itu. Ini ada penegak hukum ya di sini. Hukuman itu memang langkah terakhir sebenarnya, gitu ya. Sebisa mungkin adalah dialog, karena mereka remaja, wis rumangsa gede, rumangsa kayak wong wis gede, gitu ya. Pengennya sejajar diajak diskusi dengan orang tua. Nah, jadi ketika itu sudah betul-betul menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia, maka orang tua juga berhak untuk menghukum. Karena apa? Karena ini tanggung jawab orang tua. Karena mereka sampai usia 18 tahun mereka adalah anak-anak di mata hukum kan gitu ya, meskipun di mata psikologis mereka sudah remaja. Jadi hukuman yang diberikan sebisa mungkin juga hukuman yang edukatif gitu ya. Jadi jangan hukuman yang anak
2: berat-berat
3: gitu. Iya, dikunci di rumah atau kena fisik misalnya kayak gitu. Karena nanti anak sendiri ketika merasa di rumah diperlakukan seperti itu, justru mereka kembali lagi ke temannya lebih menerima kan gitu ya. Wah, kancaku baiklah, orang tua orang nampak kan gitu ya. Akhirnya mereka lebih enjoy lagi dan mungkin perilakunya lebih berat. Oleh karena itu memang diskusi, dialog di rumah itu diutamakan. Nah, bagaimana dengan hukuman? Hukuman kalau bisa dengan kesepakatan. Jajan, orang entuk paket kuota, pulsa kan gitu ya. Kemudian orang oleh ini atau ada hal-hal yang dikurangi fasilitasnya gitu ya. Nah, tapi yang penting buat Bu Intan adalah juga jangan bekerja sendiri. Bekerja dengan sekolah, bekerja dengan lingkungan sekitar. Karena anak-anak ini kan mungkin juga, ini juga penting terkait dengan balapnya. Kenapa mereka balap liar? Orang-orang gawean.
2: Jadi mereka
3: ngisi waktu, bukan sekedar pelampiasan ya. Enggak ada aktivitas positif.
0: Nah.
3: Makanya misalnya masuk ke Karang Taruna, sibuk Karang Taruna kayaknya orang sempat balap.
2: Nah, mboten mikir dugi mriku malah.
3: Gitu misalnya. Nah, orang tua punya peran untuk mempertemukan anak juga dengan bakatnya yang lain selain dari keinginan dia balap liar. Itu juga penting. Nah. Mungkin itu buat Bu Intan.
0: Monggo Pak
4: Polisi. Saya nambahkan saja, mungkin opsi hukuman itu sebenarnya opsi terakhir lah. Bagi polisian kita juga tidak bangga, tidak senang dengan menghukum dengan tilang itu. Kalau syukur-syukur sudah bisa diedukasi itu sudah lebih baik. Terus sekali yang tadi disampaikan, jadi memang mereka kebanyakan karena tidak ada kegiatan ya, seperti kegiatan yang positif, sehingga pelampiasannya ya diajak temannya karena gak ada kegiatan nih, jadi mau, ayo melu aku gitu. Kemudian kurangnya pengawasan juga, yang sementara ini kita pelajari itu kurang pengawasan baik dari orang tua maupun dari saudara-saudaranya, sehingga mereka bebas, kurang terkontrol gitu.
2: Pak Desa umpamane wonten nggih teng jalan pundi-pundi wonten kegiatan. Nah niku wonten sing nomor HP dihubungi napa wonten saking kepolisian?
4: Oh, wonten. Kita ada 110. 110 itu hotline kami 24 jam dan insya Allah operatornya juga 24 jam. Ada tiga telepon itu yang siap untuk menerima. Tekan saja 110. Nanti keluhannya apa, tinggal kering langsung kita menuju ke lokasi. Sherlock kita parani gitu.
2: Penak
0: Sherlock parani, tapi aja ngawur ya, kadang-kadang kan onten
2: glomboni.
0: Ngerjani polisi niku onten Pak.
4: Ya, kalau sekarang untuk potensi ngerjani sudah kecil karena nanti ada terekristasi itu. Sehingga terrecord di sana, sehingga kalau untuk ngerjani semakin kecil.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Kang, ujarku warungnya mikir buka kemiki mesti abani kon tutup.
2: Closing-closing ya
0: Closing-closing, ya. Tapi seurungnya tutup. Niki nyuwun closing statement saking Mas Ugung Rumiyin monggo kaitannya kali balap liar kenal pot prong kenakalan remaja.
3: Baik, ada di pendidikan itu ada triangulasi gitu ya. Jadi ada sekolah, rumah, dan masyarakat. Balap liar itu masalah kita semua ya. Jadi segitiga ini ayo kita bangun gitu ya. Masyarakat banyak. Mungkin kalau di yang lebih luas namanya pentaholik. Dengan melibatkan media massa, aparat pemerintah kan gitu ya. Artinya ya, tapi segitiga ini dulu ya. Antara masyarakat, sekolah, dan orang tua lingkungan rumah. Ini menyepakati dulu bahwa ini salah. Oleh karena itu harus kita perbaiki dengan cara banyak hal yang harus kita psikoedukasi ya. Kemudian hal-hal yang tadi menjadi penyebab dari balap liar sebisa mungkin itu di, kalau tidak di, bisa dieliminasi ya dikurangi. Oke. Gitu ya. Jadi lingkungan motor yang jejer-jejer itu loh Pak, itu kan sering banyak motor jejer-jejer di jalan Dokter Angka atau di mana itu yang mungkin itu ya. Sebenarnya embrio gitu ya. Yeah, itu bisa jadi embrio. Oleh karena itu antisipasi kita kalau memang tidak bisa dieliminasi mereka, coba sekelompok motor ini ayo kita bersama-sama sekolah maupun di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat bersama-sama membuat mereka itu punya kegiatan bersama. Gitu yang lebih positif. Okay. Dan kita kontrol bersama-sama, dan kalau mereka sampai melanggar hukum apalagi sampai berulang kali, ada Pak Polisi, kan gitu ya, karena betul tadi Pak ini adalah langkah Gong. Terakhir.
0: Oke. Okay. Okay. Pak Polisi.
4: Singkat Gong. Saja, jadi lingkungan yang aman, nyaman itu tidak bisa diciptakan dari polisi saja. Okay. Seperti yang disampaikan Pak Ugung itu tadi ada pihak-pihak yang memang harus sama-sama nih. Okay. Dari sekolah, dari orang tua, kemudian dari lingkungan. Instansi terkait untuk bisa sama-sama menciptakan situasi yang aman. Jadi saya ucapkan terima kasih pada warga Banyumas khususnya yang sudah tertib, sudah aman dan menjaga kenyamanan dan kondisi apa kondisivitas di Banyumas ini tetap aman. Kemudian mari seluruh elemen masyarakat saling mengingatkan lah, okay, ya, okay. Baik ke keluarganya maupun ke tetangganya untuk sama-sama mengingatkan. Jadi mari kita sama-sama wujudkan Banyumas yang aman, nyaman, dan ngangeni lah ya.
2: Nah.
4: Gih, betul.
0: Aman, nyaman, ngangeni.
2: Ngangeni, matur lu.
0: Matur lu, rawuhipun,
2: Mas Ugung. Tapi ampun, bosen-bosen. Mungkin saya kepake malih.
3: Sekaligus saya mengucapkan hari ulang tahun buat RRI.
2: Oh,
3: yang ke
4: 81 ya. Tanggal berapa sih?
0: 11 September.
2: Oh,
0: tapi ya, ulang tahun anu internal dari orang undang-undang Pak Polisi karo Mas Ugung ke pangapunten.
3: Tapi ikut senang. Terus jaya di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.
2: Sekali nyanyi mau nyanyi maning.
0: Nyanyi maning. Monggo Mas
1: Tosa. Sumonggo Kang Alif. Lagunya Kusuma Wijaya, barangkali ada yang di rumah tahu lagunya boleh ikut nyanyi bareng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang. Pendengar, sejumlah informasi-informasi menarik sudah dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan. Kita segera ikuti Warta Siang bersama tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar pembahasan mengenai Harhubnas 2026, wujudkan transportasi publik aman dan nyaman bagi masyarakat akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Rabu 16 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, dalam rangka Harhubnas 2026, Organda Kabupaten Banyumas mendorong pelaku angkutan umum mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selengkapnya dilaporkan oleh Nurul Saputri.
1: Organda Kabupaten Banyumas mendorong pelaku angkutan umum mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Ketua Organda Kabupaten Banyumas, Sugianto, mengatakan transportasi umum harus tertib dan memenuhi berbagai persyaratan pelayanan. Menurut Sugianto, angkutan umum perlu berbadan hukum serta mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu pelayanan. Ia menilai pelayanan Trans Banyumas dan Trans Jateng saat ini mendapat respon positif masyarakat. Menurut Sugianto, respon tersebut terlihat ketika layanan bus Trans Banyumas sempat berhenti sementara. Kondisi itu menunjukkan masyarakat membutuhkan keberadaan transportasi publik untuk mendukung aktivitas mereka.
2: Saat ini untuk pelayanan publik, terutama untuk Trans Jateng dan Trans Banyumas, sangat baik sekali diterima oleh masyarakat. Dengan bukti untuk akhir-akhir ini, PTS karena berhenti sebentar itu masyarakat ramai sekali, banyak yang komplain menghubungi supaya kapan jalan lagi.
1: Dalam mendorong pelayanan berkualitas, Organda mengingatkan pengusaha memastikan kendaraan siap beroperasi. Kendaraan juga harus menjalani uji kir dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Sugianto mengatakan kendaraan harus dipastikan layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nurul Saputri melaporkan.
0: Pendengar, Hari Perhubungan Nasional jadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan layanan transportasi publik. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Menurut saya tema ini cukup penting ya, karena transportasi publik digunakan untuk banyak masyarakat setiap harinya. Harapan saya transportasi ke depannya itu bisa semakin aman, pelayanannya yang lebih baik juga.
4: Menurut saya, keselamatan dan kenyamanan itu sangat penting. Selain dari kendaraan yang layak, pelayanannya juga harus baik dan fasilitasnya terawat sehingga masyarakat merasa aman saat menggunakan fasilitas transportasi publik.
0: Ya, pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terus mendorong terwujudnya transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinhub Kabupaten Banyumas, Mufti Hakim, dalam wawancaranya bersama Fahrian Syah. Silakan Fahri.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinhub Kabupaten Banyumas, Bapak Mufti Hakim. Apa kabar, Pak?
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Ya, dan kali ini kita akan membahas mengenai Harhubnas 2026 mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman. Baik, Pak Mufti Hakim nih, dalam momentum Harhubnas 2026 ini nih, Pak, bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini memaknai tema mewujudkan transportasi publik yang aman dan nyaman, khususnya dari sisi angkutan dan keselamatan, Pak? Monggo.
6: Oke. Kalau kita berbicara tentang angkutan yang aman dan nyaman, sebetulnya kita itu membutuhkan layanan angkutan yang terintegrasi, tepat waktu, bersih, nyaman, dan juga bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oh, okay. Termasuk ya masyarakat yang sepuh, masyarakat yang muda, anak-anak, termasuk disabilitas dan sebagainya. Intinya kami ingin ke sana. Jadi kendaraan angkutan massal ini bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat, intinya seperti itu.
5: Jadi bisa dimanfaatkan semua kalangan ya Pak?
6: Betul, semua kalangan.
5: Oke nih Pak, lalu apa saja langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan nih Pak untuk memastikan kendaraan angkutan umum, pengemudi, serta operasional angkutan yang melayani masyarakat ini memenuhi aspek keselamatan dan kelayakannya Pak?
6: Kalau berbicara masalah kendaraan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kebutuhan masyarakat itu, ya kami tentunya di Kabupaten Banyumas ini sudah mengarah ke sana. Contoh, kita sudah mengadakan misalkan kayak angkutan massal seperti Trans Banyumas, terus kemudian kendaraan itu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, sehingga kendaraan itu aman bagi para pengguna. Terus nyaman juga tentunya ditentukan seperti itu. Dengan orang naik kendaraan itu merasa nyaman dan sebagainya, kan tentunya akan merasa enak dan sebagainya.
5: Oke. Lalu nih Pak, selain keselamatan nih Pak, bagaimana Dinas Perhubungan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum agar masyarakat mendapatkan perjalanan yang nyaman, tertib, dan juga sesuai dengan kebutuhan mobilitas mereka nih Pak?
6: Ya tentunya keterkaitan dengan masalah itu, ya kita harus mempersiapkan segala aspeknya kan, termasuk kendaraannya, termasuk orangnya dalam hal ini pengemudi dan sebagainya kan, seperti itu, kru kendaraan itu, termasuk fasilitas yang ada, misalkan jalan dan sebagainya, rambu-rambunya, marka dan sebagainya. Kita tentunya kesana ya harus dibangun, digali terus seperti, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya untuk Trans Banyumas, kita haltenya bikin seperti apa biar nyaman mereka dan sebagainya. Pada saat menaik kendaraan juga kendaraannya AC nyaman dan sebagainya, juga tarifnya terjangkau dan sebagainya. Itu tentunya kita mengarah ke sana.
5: Oke, baik Pak. Mengenai tantangan nih Pak, apa tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman di Banyumas, serta bagaimana Dinas Perhubungan ini bersama operator dan pengemudi mengatasi hal tersebut?
6: Iya, tentunya tantangannya banyak sekali. Kalau berbicara masalah tantangan, ya kita kan masih kita melihatlah. Orang-orang itu masih senang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan online dan sebagainya. Padahal angkutan massal ini kan untuk lapisan, boleh dikatakan, ya seluruh masyarakat tadi yang saya aturkan itu. Lah, dari itu bagaimana kita untuk bisa memindah mereka supaya orang-orang itu bisa menggunakan kendaraan angkutan massal itu. Contohnya dengan tadi yang saya sampaikan, dengan Trans Banyumas mereka akan semakin naik dan sebagainya. Terus kemudian kita meningkatkan kendaraan yang ada. Terus kemudian di masyarakat juga kan kita misalkan kan hanya terbatas, hanya tertentu di perkotaan saja atau mungkin di daerah ramai saja, tentunya kita akan memperluas. Kemudian juga trayek-trayek dan sebagainya kita akan lihat kembali dan sebagainya. Terus kemudian angkutan-angkutan yang ada yang lama, misalkan kayak kooperatif dan sebagainya, ya kita akan menjadikan feeder dan sebagainya. Sehingga bisa menopang biar terjangkau lah masyarakat, baik dari rumahnya maupun dari mana. Sehingga dia memberikan kemudahan dan kelancaran, dan tentunya yang tidak kalah itu dengan keterjangkauan dari sisi ekonomi mereka.
5: Oke, terakhir nih Pak, harapan dan langkah kedepannya dari Dinas Perhubungan sendiri nih, agar transportasi publik semakin aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kepercayaan serta minat masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi publik Pak.
6: Ya tentunya keterkaitan itu ya, kita selalu dari Dinas Perhubungan menghimbau lah ke masyarakat, dan kita berusaha untuk meningkatkan terus-menerus. Ini baik dari sisi kendaraannya, pelayanannya, terus kemudian dari sarana dan prasarana dan sebagainya. Kita tentunya akan kita tingkatkan terus di situ. Ya, biar kendaraan merasa orang itu yang menggunakan biar bisa merasa nyaman, enak dan sebagainya, sehingga tidak menggunakan angkutan-angkutan pribadi dan sebagainya seperti itu.
5: Oke, baik. Ya, itu tadi wawancara saya bersama dengan Pak Mufti Hakim. Terima kasih Pak atas wawancaranya bersama
6: sama-sama
5: dengan RRI Purwokerto.
0: Ya, baik pendengar, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kekeringan mulai menyebabkan krisis air bersih di 3 desa di Kecamatan Kemerancen Banyumas dan warga kini mendapatkan bantuan dropping air bersih secara berkala di BPBD dan pihak terkait, dan tentu kita akan dengarkan laporannya bersama Damara.
7: Kekeringan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kecamatan Kemerancen, Kabupaten Banyumas. 3 desa saat ini telah mengajukan bantuan distribusi air bersih karena sumber air warga mulai terbatas. Camat Kemerancen Ika Suprihatin mengatakan 3 desa yang telah meminta bantuan air bersih yakni Desa Kedungpring, Karangsalam, dan Karanggintung.
8: Ini berdasarkan hasil laporan, kan mungkin ada beberapa desa yang kekeringan juga, tapi tidak matur dan tidak mohon bantuan air, berarti masih bisa teratasi karena beberapa desa kan punya pamsimas, ada yang masih cukup gitu. Nah, ini kalau berdasarkan laporan dari desa-desa yang nyuwun bantuan air, ada ke PMI, ke BPBD, kemudian ke CSR-CSR, ini ada 3 desa. 1 Kedungpring, 2 Karangsalam, 3 Karanggintung. Itu untuk desa.
7: Menurutnya bantuan air bersih disalurkan melalui BPBD, PMI maupun dukungan CSR. BPBD juga telah meminjamkan tandon air untuk menampung bantuan di sejumlah lokasi. Di Desa Kedungpring, tandon yang digunakan berkapasitas 2.000 liter. Sementara di Desa Karangsalam, tersedia 2 tandon berkapasitas 5.000 liter dan 750 liter. Sedangkan di Desa Karanggintung, tersedia tandon berkapasitas 750 liter. Ika menjelaskan pendistribusian air dilakukan secara bergiliran setiap 3 hingga 4 hari. Setiap kali dropping, BPBD menyalurkan sekitar 5.000 liter air ke titik yang telah ditentukan. Pemerintah Kecamatan Kemerancen terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan

0: yang secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
1: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
0: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
2: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik 3 perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
0: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Faisal Raihan melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 42 penerima bantuan pangan di Kabupaten Purbalingga batal menerima bantuan setelah nomor induk kependudukan mereka terindikasi terkait aktivitas judi online berdasarkan hasil pencocokan data. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
4: Sebanyak 42 penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Purbalingga, yakni di Kecamatan Kutasari dan salah satu desa di Kecamatan Padamara, batal menerima bantuan pangan yang dialokasikan khusus untuk keluarga penerima manfaat KPM kelompok desil 1 hingga 4 dari Badan Pangan Nasional Bapanas setelah nomor induk kependudukan NIK pada kartu keluarga penerima terindikasi terlibat judi online judol. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Ikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan temuan tersebut diketahui saat petugas Bulog maupun dinas melakukan cross-check kesesuaian data undangan penerima. Naning menjelaskan masyarakat yang namanya dicoret karena terindikasi judol masih memiliki kesempatan untuk memulihkan atau melakukan pemutakhiran data dengan berbagai jalur. Pertama, masyarakat dapat mengajukan sanggahan apabila merasa tidak pernah terlibat judi online. Kedua, bagi yang terbukti terlibat, penerima wajib menutup seluruh rekening bank maupun dompet digital yang digunakan untuk aktivitas judol. Selanjutnya, bukti penutupan rekening dan dompet digital tersebut harus dilampirkan bersama surat pernyataan yang ditandatangani penerima dan pihak desa yang selanjutnya diserahkan kepada operator 6NG untuk dimutakhirkan kembali di tingkat pusat.
5: Dia penerima, tahap berikutnya dia nerima kan, apalagi dia dapat undangan kan, setelah di cross-check itu, dia sudah dihapus. Ternyata anaknya itu judol. Kan juga ada yang keliling ke daerah Padamara, karena kemarin jadwal salur pada Marani, itu ditemukan 40 yang terindikasi judol. Ditunjukkan sama operator 6NG. Ini loh Pak, ini contoh tampilannya kalau data yang warga penerima bantuan apapun lah ya, PKH, bahan pangan, bisa dilihat dia dapat berapa jenis bantuan, bansos gitu lah ya. Sistem itu dari 6NG itu ada terindikasi judul-judul gitu.
4: Naning berpesan agar masyarakat tidak terlibat judi online karena salah satunya dapat di-stop dari penerima manfaat bantuan pangan. Selain itu, masyarakat juga tidak dibenarkan meminjamkan data pribadi ke orang lain karena rentan disalahgunakan. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Mendengar mahasiswa dinilai perlu memperkuat pengalaman dan keterampilan praktik sejak masih berada di bangku kuliah. Hal tersebut dinilai penting untuk membantu mahasiswa lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang

0: semakin kompetitif. Selengkapnya dilaporkan Safety Amala.
1: Mahasiswa perlu membekali diri dengan pengalaman dan kemampuan praktik sejak berada di bangku kuliah. Hal ini penting untuk menjembatani teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Direktur PT Reksa Karya, Reza Robani, mengatakan perusahaan membutuhkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan.
2: Ya, karena sebenarnya perusahaan pinginnya dapat yang langsung bisa kerja. Tapi si kampusnya ini memaparkan studi case itu kan tidak sesuai dengan permasalahan di dunia nyata itu sih. Jadi ada gap antara teori dan praktek. Selalu ada teori dan praktek.
1: Pengalaman tersebut menurut Reza dapat diperoleh melalui organisasi, magang maupun proyek selama kuliah. Selain menjadi portofolio, pengalaman itu juga membantu mahasiswa mengasah kemampuan sesuai kebutuhan dunia kerja.
2: Pentingnya PD untuk mengasah percaya diri, mengasah public speaking, terus membicarakan hal secara runtut, terus juga dapat kosakata dari multidisiplin ilmu kan ya. Jangan teman-teman teknis kadang kesulitan dalam kosakata manajerial atau kesulitan dalam kosakata keuangan yang harus dipresentasikan. Kalau punya skill tapi enggak punya kosakata untuk menyampaikan dan tidak dilatih di organisasi maupun magang itu juga sulit juga sih.
1: Sementara itu, Menteri Kementerian Sumber Daya Mahasiswa Dema Febi Uwin Saizu Purwokerto, Putri Dwi Serawati, mengatakan persaingan dunia kerja membuat mahasiswa perlu memiliki keterampilan pendukung selain kemampuan akademik.
3: Karena kan sekarang kan dunia kerja itu sangat kompetitif ya Kak, jadi mahasiswa itu menurut saya sendiri nggak cukup hanya kemampuan akademik saja, tapi harus memiliki skill yang mampu mendukung untuk bersaing di dunia kerja nanti begitu.
1: Putri berharap workshop personal branding dan career preparation dapat membantu mahasiswa mengenali dan mengembangkan potensi sebagai bekal mempersiapkan karir. Eftia Mala melaporkan.
0: Pendengar, Festival Literasi Banyumas 2026 tidak hanya menjadi ajang literasi, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan kekayaan seni budaya daerah kepada masyarakat. Salah satunya melalui penampilan tari Kelana Lengger Banyumas yang dibawakan oleh Sanggar Seni Graha Mustika Purwokerto. Berikut laporan Rifda Sari Dewi.
4: Festival Literasi Banyumas 2026 tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan literasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kesenian asli daerah. Salah satunya melalui penampilan tari Kelana Lengger Banyumas yang dibawakan secara berkelompok oleh Sanggar Seni Graha Mustika Purwokerto. Dalam rangkaian pembukaan festival di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, Festival Literasi Banyumas 2026 berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026. Selain pameran buku, gelar bicara, dan bedah buku, kegiatan ini turut menghadirkan seni budaya sebagai bagian dari upaya mengenalkan kekayaan daerah kepada masyarakat. Tari Kelana Lengger menjadi salah satu kesenian yang diperkenalkan dalam festival tersebut. Salah satu penarinya, Tiafani Aurnia Jovankah, siswi SMA Negeri 1 Purwokerto, mengaku senang dan bangga dapat menjadi bagian dari penampilan yang membawa nama Banyumas.
5: Rasanya tentunya senang dan bangga banget karena ini merupakan pengalaman yang berharga buat aku dan membawa nama-nama warga Banyumas di sini ya Kak. Kita juga bisa ketemu teman-teman baru dan kita bisa ngelatih nilai-nilai kedisiplinan dan kekompakan lainnya.
4: Tiafani berharap generasi muda turut mengenal dan melestarikan kesenian tradisional Banyumas yang dapat dimulai dengan mempelajari berbagai budaya di lingkungan sekitar. Melalui penampilan tari Kelana Lengger, Festival Literasi Banyumas menunjukkan bahwa literasi juga dapat diwujudkan melalui pengenalan seni dan budaya masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan daerah, sekaligus mendorong generasi muda ikut melestarikan kesenian tradisional Banyumas. Festival Literasi Banyumas 2026 berlangsung hingga 16 September di Dinar Pusda Banyumas dengan berbagai kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di Warta Siang edisi Rabu 16 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama saya Desi Natalia. Saya masih akan terus melaju untuk Anda di sepanjang Purwakarta siang ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama di sesi berikutnya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya. Kita akan bersama di Prodangdut Dangdut adalah kita sesaat lagi.
1: Purwakarta siang ini. Purwakarta siang ini.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

kita. Ketemu lagi bareng sama saya Desi Natalia. Sampai jam 3 sore aja kita bakal dangdutan bareng ya. Kira-kira siang hari ini Rabu 16 September 2026 lagi pada membicarakan apa sih di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Saya brainstorm nih ya sama AI. Isu-isu atau topik sehari-hari yang lagi dibicarakan oleh warga Banyumas dan sekitarnya itu apa? Yang jelas ini yang pertama nih ya, Trans Banyumas ternyata sedang ditunggu-tunggu untuk beroperasi lagi. Ini cukup relevan ya, karena warga Banyumas yang mengandalkan transportasi umum pasti sangat menantikan kapan nih Trans Banyumas bisa beroperasi lagi. Dan tentu Pemkab Banyumas mentargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi dalam waktu dekat ya. Semoga pertanyaan kapan benar-benar jalan semoga segera begitu ya. Nah, kemudian karena sekarang ini musimnya kemarau panjang, pasti di beberapa titik tempat kekeringan dan krisis air bersih. Ada 3 desa di Kecamatan Kemeranjen dilaporkan mengalami krisis air bersih dan sudah mengajukan bantuan, dan isu ini sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat terutama kondisi kemarau. Bisa ini Anda membaca selengkapnya ya di rri.co.id. Begitu. Kemudian apalagi Mbak Desi, ini dia kebakaran lahan mulai jadi perhatian ya. Polsek Wangon bersama warga menangani kebakaran lahan kebun di Desa Windu Negara, Kecamatan Wangon. Dengan kondisi kemarau, isu kebakaran lahan dan kewaspadaan terhadap pembakaran terbuka cukup relevan dibicarakan untuk saat ini ya. Saya jadi keingetan ini, pendengar, hati-hati ya kalau misalnya mau ngopong-ngopong runtah, gue aja ditinggal lunga, kudu tetenggoni, merkane, sigi musimnya musim kemarau, daun-daun kering bergesekan, bisa menimbulkan percikan api, apa maningan runtah dopong, terus ditinggal lunga, gue bisa bahayani banget lor. Jadi saya pengen tahu nih, kira-kira apa lagi terjadi apa nih di sekitaran pendengar Pro Dangdut ya, apa yang lagi menjadi perhatian atau apa yang mencuri perhatian pendengar Pro Dangdut siang hari ini. Aja ngomong lah nyora peduli Mbak Desi arep kedadean apa sing penting sehat far selamat wetenge warek bisa dangdutan. Iya, tapi maksudnya mandan peduli kambe lingkungan sekitar ya. Seora-orane ya, kaya seora-orane Rika, gue dia kesadaran penuh menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekitar, kon kepribe carane. Acam buang sampah sembarangan, acam bakar sampah sembarangan. Intinya kayak gue lur. Jadi apa sing dadi perhatiannya Rika saat ini? Nanti saya buka ya teleponnya di 632336 atau di 0811 5409 11. Kita mau gel-gel lagi bareng sama Mas Denny Canan Chan. Lagunya dinagi lagi kepenak-penak banget. Mau mendung tanpa udan, nah ke ngawi naki, ngawi naki janji lur. Ke lagune ora ado-ado sekang soal percintaan sing kandas asik. Kayane sih gaya gue ya.

0: asik. Yuk 6-3-2-3-3-6 yuk. Atau di 08-11-24-9-11. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kita Mbak Desi.
0: Salam.
1: Sing ayu.
0: Terus
1: sing apa bae lah pokoknya.
0: Sing apa bae
1: Mas. Sing simpel pokoknya lah.
0: Sing simpel Mas Kumbang.
1: Nun yeah,
0: Rika umenang di Rika.
1: Nang doplang atau palang yong.
0: Doplang atau palang gue nang kono lagi kekeringan juga mbok. Sing lagi.
1: Ya pada bae.
0: Sing lagi dari perbincangan warga doplang apa.
1: Sing lagi perbincangan ya menjaga alam. Jadi mungkin pernah baca sih nek opung-opung runtah jadi tinggal lunga mau kabur sih.
0: Iya iya.
1: Mau kabur sih. Meksiki suara nengah zaman nih. Kalau anu mah anu taruh tabal taruh mana nih tahunan kayak apa nih. Kalau sih modelnya sengkape apa patah apa. Payone ya payone taruh asbes. Mungkin karena nih sing berpeper barang juga. Oh, ya sing jaga alam lah pokoknya. Yeah. Karena sing pakaran aku pergi.
0: Jaga alam maka alam akan menjaga kita ya, Kang.
1: Yeah, iya, iya. Jadi nek pengopong ya ga tinggal di rumah tuh tunggu ini. Gitu.
0: Hmm.
1: Mau berarti kemarin rumah warga malah kapitunan deh apa itu. Mungkin di daun nih.
0: Hmm.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi alam-alam sakitnya itu jaga benar-benar lah.
0: Hmm.
1: Ya kayak anu fan-fan menjaga radio RRI lah, penyiaran itu dijaga ini. Ya.
0: Kalau
1: jangan terperai itu jaga udah terperai pokoknya. Gitu. Itu sih konsiaran baik.
0: Iya ya kan gantian ya penyiaran masa kau ngode baik kepriwensi.
1: Ya gantian gue. Ya, lagunya apa Mbak Des?
0: Lagunya ini lancar, lansak terus saya karena kowe asik. Terus seperti mati lampu ya sayang.
1: Terus?
0: Terus piano, mari-mari piano.
1: Ngarep tolanan piano balah.
0: Ya wis, apa teh Yeng?
1: Teh Yeng.
0: Ya wis, mengkotak puter mak.
1: Nang Mama Indes ngutrono piano nanti sepel. Ngadena kita run.
0: Mm-hmm.
1: Terus kiratun, kemudian okay. Monicah, terus juga buat kiratun maning ya.
0: Mm-hmm.
1: Mama Siva, Mama Ade, dari Sah, Taman Suwati, Sumbawati, terus Arindisi, Siti KTM dan semua saja. Ya gue sih menampurin cekal gue. Ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Banyumas, tidak lupa mampir ke Desa Serowot. Siang ini terasa panas, ternyata ada Mr. Genjot. Selamat siang Mr. Genjot.
2: Selamat siang Prodang
0: Mr. Genjot di Kroya.
2: Kroya.
0: Gimana di Kroya lagi pada ndopok apa wargane?
2: Ya keroyan, topoke, wit-witnya pada garing, sumurnya pada sat.
0: Sumurnya pada sat. Terus?
2: Ya tadi banyu kurang, tapi alhamdulillah tetap gak kekurangan. Tapi ya digali lagi kan keluar lagi.
0: Iya.
2: Dan musim kemarau sih, pohon-pohonan pada garing, ya cuma menjaga lingkungan. Aja ngantek buang sampah sembarangan, bingung bakar.
0: Nah iya gue benar. Agar harap opong-opongnya aku tuh tunggu nih ya.
2: Iya tunggu nih. Opong-opong membahayakan kan bisa merugikan diri sendiri terutama lingkungan.
0: Iya tapi agar lagi musimnya kayak gini mending ya. Mending ngarah amannya ya. Jane aja opong-opong runtah ya Kang ya.
2: Aja. Obong-obong ngomong.
0: Wis lagi musim kemarau, obong-obong runtang gur. Anu kebakaran pahit-pahitnya ngoleh pemadaman apine kangelan, mau kena lagi kangelan banyu ya.
2: Iya, malah sengsaya.
0: Maya malah sengsaya. Kayak ngerepoti petugas damkar bae ya Kang ya. Ya Rika.
2: Saling jaga lingkungan.
0: Nah, ya cocok banget jaga lingkungan, lingkungan bakal jaga nih dewek. Rika Arab dul, Arab berpantun ria apa lagi ya?
2: Gak usah lah.
0: Gak usah.
2: Iya. Yang penting ya diri kalau kan capek terbang ke sini kumbang asmara sih nggak sih. Dan yang suwati, mengerti, Pak Pamin, Kang Raden, Pak Dasrun, terus Mama Yuda, Mama Candika Potini, Mak Indah, Rusti, Bu Siti, Mumuningal, Mas Armila.
0: Yes.
2: Kabeh bae Mama.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya?
0: Lagunya apa?
2: Sangat tinggi. Sangat
0: tinggi. Piano, mari-mari, piano.
2: Terus?
0: Seperti mati lampu, ya sayang. Terus ya,
2: mati lampu kayak gelap ya anu aku.
0: Apa arep pandeng-pandengan memandangmu.
2: Nah, itulah memandangmu.
0: Oke. Okay.
2: Andai kan dekat langsung kan bisa merasakan, tapi sayang ya.
0: Iya.
2: Jauh di mata tapi kan tetap dekat ya.
0: Dekat di hati, dekat di doa, dekat di udara. Ya, oke. Okay.
2: Itu yang saya maksud. Muka tetap berada air Pulau Koto
0: dan
2: udara.
0: Amin.
2: Memuaskan pendengarnya.
0: Amin. Siap,
2: ya,
0: siap.
2: Ya, Mbak Tiasi metukas.
0: Oke.
2: Okay. Burung Irian Cendrawasih.
0: Cakep.
2: Ya, sekian. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di belakangnya, Mr. Genjot silakan. Di 6323336. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita satu.
0: Kak Ine, asik banget Kak Ine.
3: Ini ya gimana rezeki kok
0: mesti. Ih, asik.
3: Ayo ayo ini orang lanang-lanang tok kaki mah.
0: Ora apa-apa kena nggo ail-ail.
3: Ail-ail iki wis sesi lumayan.
0: Iya. Kak Ine.
3: Dalem.
0: Ki. Kiri kala gimana dopok apa karo warga sekitar?
3: Ya lo mboten dopok niki sing geser wonten sentok kok.
0: Sentok
3: monitor niki.
0: Sentok siapa sentok?
3: Sentong.
0: Sentong.
3: Ya cara zaman sini iki kamar kaya niku.
0: Hmm.
3: Ya cara zaman dingin iki sentong. Mboten mboten ngerti sentong mboten iki.
0: Aku sentong kok nang atine nyong kaya kaya apa ciduk utuh ya.
3: Bisa, cara cuma sedikit je. Wong yang mampu ni kamar, wong wong cedek ya sentong aja ni kumpat desi.
0: Oh, kamar, oh iya iya iya, geng. Terus kepriweknya digodok nak godong apa nang nini nek?
3: Dengan kum nak kangkung.
0: Oh.
3: Godok nak tempe.
0: Oh. Lu, jangan gendut wingi apa sih enak nih tebangan.
3: Lumayan denget.
0: Oh.
3: Jadi jangan kangkung.
0: Orang
3: kangkungnya tanu masih anyar.
0: Orang mulur mbak we jangan gendote.
3: Udah gibotan anu tang anu kan
0: kulkas dibenahi kulkas.
3: Nggih.
0: Iya iya enak jan nyelkamin banget ya.
3: Kayak nyelkamin.
0: Nyelkito banget iya. Apa maning karo kaya ki ya karo kerupuk kriuk-kriuk.
3: Anu kok tempe tahu kesek cekol Mbak Desi.
0: Iya benar-benar.
3: Lagunya mati lampu Mbak Desi.
0: Seperti mati lampu ya Rep.
3: Iya mati lampu. Oh ayahku tahu.
0: Oh utuh sajan maning mati aku. Ayah aku tahu
3: ini. Salah nggak Mas Kumbang ya karo Mister Kencot, Mister Palo, Mister Kudel, Pak Pamin, Bu Ida yang udah sari. Pun loro-lorone, Pak Ati, Pak Kasun, Pak Sunong, Mama Eri, Mama Aki, Mama Ate, Pak Sudanon, Bu Indes, Sugeng, Siang, udah melepuh namanya dari kenap Indes. Tersimpan wingi. Kita saking Pak Kasrun ya.
0: Inji.
3: Inji, kang Bu Rusti, Lastri. Macam mana kita saking temburi lah, ni malah temburi. Kami Mbak Desi ni matu nuwun mutan sehat selalu Mbak Desi.
0: Inji amin.
3: Matu nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuh lah maki pada tulanan piano, mari-mari piano. Asik-asik, Joss.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: 0813-1236-336 saya buka lagi teleponnya ya, atau di 0811-254-0911 di wilayahnya Panjenengan sedaya mawon. Kini lagi sibuk bahas apa lur ya, karena kan Siki lagi bener-bener ditunggu di enteni Trans Banyumas beroperasi maning. Terus Siki sing lagi wayahe memang wayah musim kering, krisis air bersih, jadi benar-benar dewek kudu bijak ya menggunakan banyu. Oke, lur ya, sugeng siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa?
1: Lah,
0: bayang. Kalian 63236, oke. Dicoba kembali 632336. Saya menyapa dulu ada Malas Alex di Jatilawang. Mbak Desi, nah kan ya pada pay lagi bahas kekeringan. Tadi memang warga kita dihimbau kon aja ngopongi runtah soalnya mbok bahaya nih ngomalah tiwas kebakaran. Iya, setuju sekali buat Mas Alex ya. Terima kasih buat Mas Alex, salamnya buat semua pendengar Prodangdut dimanapun berada. Buat Mbak Desinya selamat siang, selamat bertugas ya. Oke, baik, selamat siang Prodangdut. Ada Ibu Tiwi di Kemranjen. Pada baik Mbak Desi nang di papan ya, musimnya kekeringan air bersih. Jadi ini pansen kudu hemat air, hemat energi ya. Gue jaga nih sekabehane, jaga lingkungan, jaga sekang kobaran ya, gue sangat penting. Oke, baik. Untuk Mas Doni yang ada di Banyumas, wah saya menantikan beroperasinya Trans Banyumas Mbak, karena itu adalah transportasi umum yang sangat membantu. Oke. Ada Mama Reni di Cilacap. Kumaha damang Mama Reni?
2: Alhamdulillah baik-baik saja. Prodangdut dangdut adalah
0: iya kita.
2: Gimana kabar?
0: Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik, sehat, waras, selamat Mama Reni.
2: Selalunya panas banget Mbak Desi.
0: Banget sama di sini. Cerah
2: banget.
0: Di sini juga sama.
2: Non stop dari kipas.
0: Non-stop dari kipas. Aku di sini sebenarnya di luar panas tapi di dalam dingin karena dingin AC, dingin
2: iya,
0: banget.
2: Iya, kalau di dalam dingin. Tapi kalau keluar aduh kayak dijemur.
0: Kayak dijemur. Oke. Mama Reni.
2: Apa?
0: Udah makan belum?
2: Belum makan yang mana dia? Habis asar.
0: Habis asar. Yang penting dangdutan dulu aja ya Mama Reni ya.
2: Iya, pingin digeol-geol sama Mbak Desi.
0: Oke, okay, tak geol-geol sama lagu ya. Mama Reni nih, aku punya beberapa lagu yang udah disiapin nih. Ada Saat Tenane, Aku Tenang. Ada Aduh Sayang, ada Lemah Teles, mau yang mana nih?
2: Nah itu Aduh Sayang ya.
0: Aduh Sayang dari Evita malah ya. Ya. Oke, okay, salamnya buat
2: salamnya
0: siapa?
2: Buat Mbak Desi duluan ya, saya selalu bareng keluarga, bareng krunya juga. Buat yang udah pada masuk, selamat siang, semoga pada saya selalu. Pokoknya dikumin aja ya, buat semuanya, semoga pada saya selalu.
0: Oke, okay, baik.
2: Kebangetannya buat keluarga aja.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Mbak Desi cantik.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Reni. Yuk di belakang Mama Reni silakan 632336. Jadi sekarang ini ada beberapa hal yang lagi in banget ya tentang musim kemarau panjang.

0: panjang. Kemudian tentang dinanti-nantikannya bis Trans Banyumas untuk beroperasi lagi. Ternyata masyarakat Banyumas dan sekitarnya ini masih ya, masih sangat membutuhkan transportasi umum. Salah satunya ya ini Trans Banyumas. Karena selain rekannya murah, juga orang panas-panasan ya. Bis umum tapi orang panas. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kayongan lu lemes temen.
1: Jangan kerungu, mau ngayui kendaraan cok kan dingin-dingin lemes kok.
0: Oh, jadi lemah teles, Tuhan sing bakal bales. Sekwe.
1: Iya, suka-suka makan godogan tales.
0: Terus, cakep.
1: Ini udah takutnya apa, Ge?
0: Iya, kena ngonerika lagi pada ndopok apa sih warganya, Kang?
1: Iya, ndopoknya ya nasing sebagian ya barang gawe, apa-apa nelarang, apa manisiki bong barang gawe zaman siki, rata-rata gue seneng nipe, siki isora berhasil cincin dengan bong barang gawe roda ke beras wis rata siki, sebabnya priwe berasa larang, bong anu biasanya nenggone nyongkan mayoritas bong anu. Anu kabupaten anu wong termiskin paling sedunia nomor siji.
0: Nang ngendi?
1: Nang kabupaten Banyumas.
0: Oh, desa Amerika.
1: Kondanganan mikirin yang gue nyongke terus terang bejujur bawa nyora lagi ngeremehin karo nih masyarakat daerah dewek ke ora. Nih gue kuge mayoritas wong bareng awe nyokong berasa rong kilo duitnya selawe. Langgar siki berasa kudu 30.000 ya ora dadi rong kilo malah siki wis 30 ro lah otomatis wong sing sebelah wong si jodohan selawe.
0: Oh iya, jangan
1: kodene siki sing akeh padha nganggur.
0: Oh ala,
1: kalau ku saya kowe ning kono nggone nyong masalah kenangan sanu buka pelajarane ya banyu si ora terlalu kurang lah. Istilahnya kali kawung senajana cilik anggar gelem maring tengah ya sih bisa kena nggo andum. Ada sih kena nggo silem-sileman.
0: Kena nggo silem-sileman ya.
1: Nggih iya. Dene wong salame kok anu ge wong kateja. Ning rum, rum sutejo karo ibu ning loro-lorone kali Bogor kali kalau cilong ngomong terlepet orang genus kayak kelakin.
0: Iya.
1: Udah. Toma, moga-moga kuli lagi orang sehat aja cepet mari. Terus sana, ya hamami karo akim dia pa monitor RR, iya pora. Karo kaki kumbangnya, Mister Genjote, Bu Sarmila, Pak Pamin. Mama Ida sin kawasan Lembah Serayu, Mama Ida sin kawasan Mangunjaya, Mama Ida sin kawasan Kutasari, Ibu Rusti sin kawasan Cibrem, Kecamatan Sumba.
0: Oke.
1: Siti karo Anwati, terus Darisa, Muniarsi karo Tikwin. Wis kayane kesampak ngene iki ya.
0: Ya.
1: Mines karo Mbak Mei.
0: Mbak Mines yo.
1: Mines karo Mei. Ya wis matrubun lagune karno duri balak.
0: Iya, aduh sayang. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Panas-panas dangdutan metang kopi nyeleki topang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rika maring ndi jajal? Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRBK kejateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep niliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Kebiar undian BPRBK kejateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPRBKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin yang BPRBKK Jateng ya.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, anda benar.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, walaupun sudah di ujung pencrit ya. Ujung pencrit kok. Ya di 632-336 ya. Tadi ada yang masuk lewat belakang, kandah-kandah ngobrol-ngobrol sebentar. Terima kasih untuk Bu Ati yang ada di Sokawera ya. Katanya sebenarnya sering dengerin Pro Dangdut, cuman jarang masuk tadi lewat di off ya, di belakang. Sukses selalu untuk Ibu Ati sekeluarga. Semoga diparingi sehat waras selamat. Nggih matur nuwun. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah gabung ya di 632-330-0811 2540-911 ya. Apa kabar? Ada Ibu Tiwi di Somagede nih, Mbak Desi di sini lagi musim kemarau pada panen ya, tapi alhamdulillah air masih bisa lah, masih ada ya. Salam spesial buat Mbak Desi, buat krunya juga salam kenal. Selamat siang. Selamat bertugas, beraktivitas, semoga sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa beberapa topik ataupun juga hal peristiwa yang lagi banyak dibicarakan oleh Wong Banyumas itu, yang pertama tadi soal Trans Banyumas ya, yang ditunggu beroperasi lagi karena Banyumas kemarin sempat menghentikan ya. Nah, semoga ini akan segera beroperasi ya, secepatnya. Rutenya seperti apa begitu ya, kita tunggu saja begitu. Jadi Pemkab Banyumas mentargetkan layanan bus by the service atau BTS Trans Banyumas kembali beroperasi pada 17 September besok ya, setelah dihentikan sementara sejak 30 Agustus karena dukungan anggaran operasional dari pemerintah pusat berakhir. Sementara Sekda Banyumas sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Agus Nurhadi di Purwokerto Banyumas mengatakan bahwa Pemkab Banyumas menyiapkan anggaran melalui APBD perubahan untuk melanjutkan operasional layanan tersebut. Ya, jadi selamat ngomong Banyumas, insyaallah ngesuk ya akan kembali beroperasi. Nah, kemudian dari pantauan RRI pendengar bahwa ternyata ada 3 desa di Kemeranjan mengalami krisis air bersih, dan hal ini dikatakan oleh Camat Kemeranjan Ika Supriatin. 3 desa yang telah meminta bantuan air bersih yakni Desa Kedungpring, Karang Salam, dan juga Karang Gintung. Ini berdasarkan hasil laporan, mungkin ada beberapa desa yang kekeringan juga, tetapi tidak sampai meminta bantuan air. Ini berarti masih bisa teratasi. Ya, pendengar, semoga kita tetap waspada, tetap menjadi garda paling depan untuk menyelamatkan diri dan juga keluarga, saling bantu, saling bersinergi satu sama lain ya. Karena lagi-lagi guyup rukun itu sangat penting, apalagi ya di musim-musim sekarang begitu kan, harus saling mengisi, saling membantu, begitulah intinya ya. Jadi jaga kesehatan, tetap semangat. Kita ketemu lagi besok ya di suasana yang lebih ceria lagi tentunya. Sugeng Rawuh dari Diva Hani saya hadirkan di pungkasan siang hari ini ya. Aku Sisan pamit, tapi tenang aja, nanti akan ada rekan baik saya temani pendengar sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat di Purwakarta Sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Ari Lasso dengan Dunia Maya, pendengar. Ini membuka kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky. Tentunya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabar malam hari ini pendengar, untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas di hari Rabu sore ini pendengar, tanggal 16 September 2026. Luar biasa, alhamdulillah ya, ini masih diberikan cuaca yang cukup panas ya, walaupun kita semuanya sedang berdoa dan juga berharap gitu ya pendengar, ini akan segera turun hujan dalam waktu dekat ini di wilayah Banyumas dan sekitarnya pendengar. Dan tentunya pendengar, jangan lewatkan, nanti akan saya ajak Anda ke RRI Pro 1 Semarang ya, nanti ada Indonesia Cerdas, inflasi dan investasi yang bakal menghadirkan narasumber hebat, disiarkan juga dari Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sahabat.

0: dan Prosatu RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk program Beranda Asta Cita edisi kali ini persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan Anda pun juga bisa mendengarkan Beranda Asta Cita melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Satu topik kami hadirkan mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafid Prasetyo SHMH LLM, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon pendengar. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Hafid.
2: Selamat sore, Mas Gali.
1: Baik. Pak Hafid, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat, baik Mas.
1: Baik, dan kami sampaikan terima kasih juga Pak Hafid karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini bersama dengan pendengar Pro 1 Bapak.
2: Baik. Iya, siap Mas.
1: Oke, sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung silakan ya di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan di aplikasi RRI Digital silakan Anda mampir di RRI Pro 1 Semarang di kolom live chat sampai nanti kami nantikan di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik. Pak Hafid, terkait dengan Indonesia cerdas secara hukum, kalau melihat masyarakat di era sekarang, apakah mereka sudah cukup sadar dan juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum ini?
2: Oke, Mas Gali. Jadi kalau dikatakan masyarakat itu sudah sadar atau cerdas secara hukum, jadi masyarakat itu yang cerdas secara hukum itu bukan berarti harus hafal semua undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini, begitu. Jadi dikatakan masyarakat itu cerdas secara hukum, saya jelaskan dulu, yaitu masyarakat yang tahu aturan, paham makna aturan, dan mau bersikap sesuai aturan. Tahu bahwa misalnya buang sampah sembarangan itu dilarang. Paham mengapa dilarang, karena merugikan orang lain, dan mau tidak melakukannya. Mengapa penting, ini secara teori dulu, mengapa penting? Karena hukum itu melindungi kita sehari-hari. Di jalan, di jual beli online, ya, apalagi bidang saya di hukum pidana ya lebih hubungannya dengan hukum publik, di pekerjaan, di keluarga, di kampus, kalau lingkungan kita akademisi. Jadi kalau kita buta hukum, kita mudah dirugikan, mudah ditipu, mudah melanggar hukum tanpa sadar, begitu. Jadi dikatakan itu. Bagaimana sederhananya kita misalnya, cara yang sederhana dengan prinsip menimbang, prinsip timbangan bahasa begitu, antara hak dan kewajiban tadi itu harus seimbang. Kita ingat dalam sumber utama yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma yang paling dasar di negara kita, yaitu di situ jelas kita punya hak untuk hidup, misalnya bekerja, mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban membela negara, membayar pajak, menghormati hak orang lain. Yang kedua misalnya kita juga KTP dan dalam kehidupan sehari-hari kita mau menuntut hak jalan yang bagus, yang baik, tidak yang jelas tidak terjadi kecelakaan misalnya gitu. Ingat kewajiban kita untuk tidak merusak jalan, mau menuntut hak dapat pelayanan publik yang baik. Karena ingat kewajiban kita juga antri dan nganter tip, mulai dari hal yang sekecil itu. Jadi yang jelas kondisi masyarakat kita ya masih budayanya masih belum tertib hukum Mas, pada faktanya. Dari hukumnya ada, aturannya ada, tapi masih banyak pelanggaran hukum. Misalnya saja kita di era digital ini juga kita lihat bahwa kita mau tidak mau punya gadget ya Mas ya, entah itu Android, entah itu iPhone atau sejenisnya ya. Tapi ternyata banyak juga yang tergoda, tertipu adanya jual beli online, pinjol, pinjaman online, judi online, dan lain sebagainya. Apalagi di kota-kota besar, begitu. Itu Mas, kira-kira gambaran pertama terkait Indonesia Indonesia secara cerdas hukum, masa belum sadar hak kewajibannya.
1: Baik, cerdas secara hukum ini bukan berarti

0: Paham semua pasal ya Pak ya, tapi lebih ke melek secara aturan dan pastinya juga bijak dalam bertindak supaya dalam kehidupan sosial ini bisa nyaman dan sesuai dengan aturan itu tadi ya Bapak ya.
1: Betul Mas.
0: Nah kemudian seperti apa untuk cara sederhana supaya masyarakat ini bisa memahami terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam hukum?
1: Ya, cara sederhananya tadi bahwa kita dan hak dan kewajiban itu yang sudah saya sampaikan juga tadi sudah disinggung harus seimbang ya. Sederhananya seperti timbangan itu, dilihat timbangan ya, kalau timbangan itu kan tidak berat sebelah.
0: Iya, iya.
1: Ya tadi, kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya, kita mendapatkan pelayanan misalnya di jalan raya, itu jalan supaya bagus, maka kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Selama ini ada keseimbangan. Ada juga kita juga harus dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Seperti itu sederhananya.
0: Baik, dalam kehidupan sehari-hari tadi juga sudah dicontohkan ya, untuk membuang sampah tidak boleh sembarangan karena secara aturan pun juga sudah dicatat begitu. Tapi untuk sampai saat ini kenapa masih ada beberapa masyarakat yang bisa dibilang ini masih cukup acuh terhadap aturan Bapak?
1: Ya, itu memang sebenarnya banyak faktor Mas. Kalau dari teori yang ada, teorinya sosiologi hukum Suryono Sukanto, faktor-faktor efektivitas hukum itu yang jelas, karena yang jelas aturan hukumnya sudah baik, sudah bagus, sudah mengakomodir sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kemudian kedua adalah faktor kelembagaan si pembentuk hukum ini sendiri, eksekutif, legislatif, siapa yang membentuk hukum lah sampai di sana, DPR, Presiden, dan juga nanti sampai turunnya ke bawah ke lokal, ke pemerintah lokal, ke provinsi, gubernur, dan sebagainya, nanti teknis sampai ke desa begitu. Kemudian faktor efektivitas yang lain adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana dalam untuk mendukung penegakan hukum masih lemah Mas. Kita punya CCTV, tapi terkadang CCTV ternyata tidak berfungsi. Kemudian terutama yang sekarang tindak pidana mayantara, siber di dunia maya, polisi sibernya, sumber daya manusia di aparat penegak hukum terutama di kepolisian masih rendah, masih nggak banyak yang paham tentang teknologi. Karena pakai alat juga Mas itu. Ya, itu faktanya banyak mahasiswa, banyak masyarakat, bahkan kita akademisi pun tertipu dari tindak pidana online itu tadi, tindak pidana teknologi. Kemudian budaya dan masyarakatnya Mas. Budaya dan masyarakatnya itu kan kita kan udah tahu aturannya sampah, kita kan sebenarnya udah aturan sampah itu, oh sampah organik, anorganik, harus mana, yang ini kaca, ini yang kertas, ini yang bisa didaur ulang. Tapi faktanya kita sendiri pun masih begitu Mas. Makanya itu masih terjadi permasalahan yang tidak tertib hukum karena budaya kita turun-temurun seperti itu. Kalau kita membuat culture yang harus mengubah, setiap masing-masing individu bisa mengubah culture, maka ya salah satu faktornya bisa.
0: Baik, berarti masyarakat ini bukan hanya sekedar paham dan mengerti saja ya terkait dengan aturan, tapi kalau semisal tidak dijalankan di kehidupan sehari-hari juga tidak ada bedanya berarti Pak Hafidz ya. Nah, saya juga ingin menyoroti seperti yang tadi disampaikan mengenai tantangan di teknologi ya, karena secara kehidupan nyata atau real life beberapa aturan saja masih tidak dilaksanakan dengan baik begitu. Nah, sekarang ditambah dunia digital yang cakupannya lebih luas dan ada beberapa orang-orang yang cukup ekspresif dalam melakukan tindakan begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak? Apakah juga secara hukum masyarakat kita juga masih cukup diberikan sosialisasi untuk ranah digital?
1: Ya, perlu Mas. Kalau kita kan di sini kan banyak contoh persoalan yang sering dihadapi tanpa disadari ya. Ya, termasuk tadi misalnya kalau ranah hukum pidana itu jual beli online, hutang di media sosial, sehingga yang punya hutang sebarkan, bahkan buat status data pribadi orang yang berhutang disebarkan, pencemaran nama baik di WhatsApp grup atau di media sosial lainnya, di TikTok, di Twitter, kita sebut nama ya, tapi salah satunya kan medsos yang paling juga kita banyak medsos yang kita pakai ya. Sehingga di sini kan terkena namanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik pelanggaran, misalnya penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian dalam hal apapun begitu. Seperti itu misalnya. Tadi judi online, pinjaman online, ya ini juga menjerat masyarakat. Hati-hati. Memang menggiurkan sih ini pastinya ketika melihat fakta itu. Kita butuh kan, karena negara kita juga tidak baik-baik saja faktanya. Sehingga dengan kondisi kebutuhan kita ada tawaran pinjaman online. Ya kan, pinjol. Ternyata itu lebih menarik daripada dunia perbankan yang legal. Itu mas gambarannya seperti itu.
0: Baik, kita jeda sejenak terlebih dahulu Pak Hafidz, setelah tadi kita membahas beberapa background dari masyarakat yang ternyata beberapa masih ada yang butuh sosialisasi yang lebih dalam lagi terkait dengan hukum supaya bisa mengerti haknya ya. Nanti kita akan coba bacakan juga yang sudah bergabung di WhatsApp, tapi kita tahan terlebih dahulu. Dan untuk ada pendengar yang mau bergabung lewat telepon kami juga boleh, silahkan ya di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang di kolom live chat, kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Tetap bersama dengan kami.

0: Dari Uta Likumahua, Puncak Asmara, kami hadirkan untuk menemani jeda kita pada program Berenda Astacita edisi kali ini. Dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Silahkan yang mau bergabung, kami nantikan di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di aplikasi RRI Digital. Silahkan cek di RRI Pro 1 Semarang. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom live chat. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Hafidz, seperti yang kita tahu bahwa secara kesadaran hukum ini dibangun supaya masyarakat ini bisa memahami pentingnya aturan begitu. Tapi di sisi lain ternyata masih banyak yang merasa masyarakat ini cukup takut karena sanksi yang dibuat oleh hukum. Nah, ini seperti apa tanggapannya?
1: Oh iya, jadi kan kenapa kesadaran hukum sebaiknya bukan karena takut sanksi. Kalau saat karena takut polisi, takut denda, maka ketika polisi tidak ada, kita akan melanggar, begitu Mas. Tetapi kalau kita itu taat karena paham manfaatnya, kita akan taat di mana saja. Kita misalnya contoh sederhana, kita memakai helm bukan karena takut ditilang, tapi karena sayang nyawa kita, ya kan? Jadi helm itu penting bukan karena pengen ditilang, tapi nyawa kita nanti misal terjadi benturan atau kecelakaan kan kepala aman. Misalnya lagi kita tadi terkait dengan sampah, kita tidak bisa membuang sampah di sungai bukan karena takut Satpol PP, tapi karena tidak mau kampung kita terkena banjir. Gitu. Nah, sehingga kesadaran yang lahir dari pemahaman itu bukan lebih langgeng daripada kesadaran yang lahir dari karena ketakutan.
0: Baik, gitu, Mas. Dan ketika aturan sudah ditegakkan pun juga rasa nyaman dan aman kita sendiri sebagai masyarakat yang merasakannya ya Pak ya?
1: Ya betul Mas, kita kan bisa merasakan bersama bukan karena ukuran individu, bukan untuk kitanya atau sama-sama kita merasakan lebih nyaman.
0: Baik, nah ketika masyarakat ini sudah cukup cerdas ya dengan penerapan hukum yang sudah dilaksanakan dan bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi ketika di kehidupan sehari-hari pun juga sudah diterapkan dengan sangat bagus. Nah, ketika melihat adanya sebuah hak yang dilanggar begitu ya, nah kira-kira seperti apa untuk kita bisa bersikap kepada suatu pihak yang melanggar tadi Pak?
1: Oke, jadi ini Mas, kalau bagaimana sikap kita ketika merasa haknya dilanggar. Jadi langkahnya adalah jangan emosi dulu yang pertama. Ada tiga langkah kita. Yang pertama, jangan emosi. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Kemudian yang ketiga adalah tempuh dengan jalur yang benar. Nah, kita jangan sampai main hakim sendiri. Jangan viralkan dulu sebelum jelas. Apalagi kita di era teknologi informasi yang sudah semakin canggih pastinya. Ada AI, ada semacam itu ya. Kemudian langkah pertama tadi kita tidak emosi ya, kemudian kita ngumpulkan bukti selanjutnya, misalnya foto, rekaman, chat, kwitansi, apalagi di media sosial, ya kan? Kita kan seperti itu, siapa tahu ada orang yang berbuat jahat. Itu, kumpulkan itu dulu. Kita screenshot ada hal terduga atau tidak, sebenarnya kita perlu aman. Siapa tahu itu langkah yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah bicarakan dengan baik-baik. Bisa dimusyawarahkan dulu, dengan musyawarah dulu, pertemuan, bagaimana sebaiknya para pihak. Kemudian di kepolisian ada jalur namanya restoratif justice atau mediasi. Itu kalau di kepolisian. Sebelum masuk ke situ kan sebaiknya kita musyawarah dulu para pihak yang merasa tadi antara korban dan pelaku. Langkah berikutnya adalah jika tidak selesai, lapor ke lembaga yang berwenang. Bisa saja kalau tingkat ke bawah itu bisa ke RT RW, bisa lanjutnya kelurahan, kalau di kepolisian di masyarakat adalah Babinkamtibmas, atau juga bisa ke pos bantuan hukum di pengadilan. Kan negara kita sudah menyediakan banyak jalur, jangan langsung anarkis main hakim sendiri. Begitu kalau merasa haknya dilanggar, Mas dan para pendengar semuanya.
0: Baik, harus tetap tenang ya, jangan sampai ada sebuah konfrontasi meskipun kita sendiri pun juga haknya dilanggar dan memiliki pengetahuan. Kurang lebih seperti itu Pak Hafidz ya. Ya, baik, ini kita coba langsung bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp dari Bu Citra yang ada di Semarang, Pak Hafidz. Selamat sore untuk Bapak Narasumber dan selamat sore untuk Mas Penyiar. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Izin bertanya, untuk cerdas secara hukum, apakah juga bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga? Bagaimana tanggapannya dari Bu Citra, Pak Hafidz?
1: Oke, bisa diterapkan di dalam rumah tangga seperti apa kalau cerdas dalam hukum ya? Bisa Ibu tadi dengan Ibu Citra yang di Semarang. Jadi misalnya kalau kita cerdas hukum di kaitannya dengan bagaimana dalam rumah tangga, kaitannya misalnya soal misalnya tadi KDRT, paham batasnya. Banyaknya orang menganggap KDRT banyak hanya fisik, padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4, misalnya kekerasan fisik memukul, berarti kan fisik. Tidak hanya fisik tapi juga psikis. Membentak terus-menerus, mengancam, membuat takut pasangan atau mungkin orang tua kepada anaknya atau sebaliknya anak kepada orang tuanya. Ada lagi juga penelantaran, tidak memberi nafkah berbulan-bulan padahal mampu. Mohon maaf tadi, lebih sensitif lagi adalah masalah seksual, memaksa hubungan. Ini kan cerdas, cerdas hukum tuh tahu kalau itu bukan urusan internal saja, tapi juga bisa dilaporkan, walaupun kategorinya adalah delik aduan, merasa yang dirugikan mengadu, begitu Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Citra yang sudah bergabung, dan ternyata pengetahuan secara hukum ini juga bisa menjadi sebuah pelindung ya di rumah tangga ya Bapak ya, jikalau mungkin menemui sebuah tindakan kekerasan yang ada di dalamnya. Baik, dari Bu Citra, kita beralih ke Pak Didi yang ada di Kendal. Selamat sore, kira-kira seperti apa untuk kita bisa membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini? Kalau dari praktisi akademisi seperti apa tanggapannya? Baik, kebetulan Pak Hafidz sebagai dosen ini bagaimana dari Pak Didi yang ada di Kendal?
1: Oh izin Mas, tadi ada yang terputus, mungkin bisa diulang dari Baik. Pak Didi.
0: Dari Pak Didi yang ada di Kendal, izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk cara kita bisa membentuk generasi yang sadar hukum sejak dini, khususnya untuk para praktisi akademisi?
1: Oke, untuk membentuk cerdas hukum ya. Membentuk cerdas hukum para generasi, intinya gitu ya Mas ya. Jadi dari Pak Didi Kendal, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk mencetak generasi supaya cerdas hukum, kita mulai dari sejak dini ya. Dari sejak dini bahwa kita dari keluarga ya, walaupun kita nggak harus backgroundnya orang hukum, tapi hal-hal yang kecil misalnya dari contoh-contoh misalnya anak tidak akan percaya kata jangan merobos lampu merah kalau melihat bapaknya sendiri juga merobos misalnya. Contoh di usia yang 3 sampai 7 tahun misalnya prasekolah, sebelum sekolah ya, walaupun mungkin di situ sudah ada TK, ada PAUD. Ajarkan konsepsi antri, pinjam harus izin, kembalikan harus terima kasih. Ini adalah cikal bakal peraturan misalnya begitu. Kemudian di usia sudah SD misalnya di usia 7 sampai 12 tahun, libatkan membuat peraturan rumah bersama. Misalnya jam main HP, apalagi kita nggak mungkin akan menghindar teknologi, tidak mungkin Mas, begitu. Kemudian tugas mencuci piring, walaupun nanti bersih atau enggak, tapi ada tugas-tugas begitu, kita ulang nggak apa-apa, tapi sedangnya mempelajari. Misalnya kalau melanggar, ada konsekuensi yang disepakati. Ini melatih mereka taat pada perjanjian. Misalnya begini, kalau nanti nggak mencuci piringnya sendiri atau gelasnya, nanti ya tidak dibelikan jajan atau tidak diberikan apa keinginannya, misalnya begitu. Kalau usia remaja misalnya ajarkan tanggung jawab digital, misalnya kasih tahu, memberitahu screenshot chat bila itu nanti terjadi bukti ada bentuk pelanggaran hukum atau misalnya tadi penipuan dan lain sebagainya, itu nanti ada kaitannya dengan undang-undang ITE, begitu. Kemudian pilar sekolah, kalau kita sekolah ya ke misalnya di situ ada pelajaran bagaimana belajar untuk duta sadar hukum, tunjuk siswa jadi contoh, bukan polisi sekolah yang menakuti. Ada juga di pojok hukum, di mading sekolah, tempel info hoax hukum yang beredar di TikTok, biar anak tidak mudah percaya. Kemudian di medsos, saya kira banyak ya ini, buat konten hukum nomor detik, utang 200 ribu bisa dipenjara, tidak ya. Misalnya begitu, gunakan bahasa mereka, jangan pakai asas praduga, misal asas praduga tak bersalah, bilang jangan main hakim sendiri sebelum tahu faktanya. Besti, nah sekarang kan generasi sekarang masih begitu. Satu menit cerdas hukum untuk Gen Z, misalnya kalau RRI, misalnya begitu ya mas ya. Dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Belum nanti lingkup di masyarakat, lingkungan, ya bagaimana kita sadar bersama, tadi buang sampah, terus kemudian kita tidak berteriak-teriak seenaknya gitu kepada generasi-generasi. Bukan kalau lingkungan sekolah, sudah di lingkungan kampus, apalagi nanti kita pelajari bagaimana bersikap, bagaimana, apalagi untuk saya kebetulan di bidang hukum, maka mengajarkan, Pak, biasa bertanya, mahasiswa bertanya, Pak, ini kebanyakan hukum, tapi banyak pelanggaran hukum. Ya tadi kan banyak faktor yang Indonesia masih tahapan berkembang. Belum maju, kalau maju pasti akan tertib hukum semuanya. Harapannya begitu. Karena budaya kita juga bagaimana, kan itu. Kita harus bersama-sama. Begitu, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Didik yang baru saja bergabung ya. Baik, berarti pendekatan melalui media sosial pun juga harus terus digencarkan ya. Tapi perlu diingat harus menggunakan bahasa khas dari anak-anak muda zaman sekarang ya. Supaya pesannya bisa tersampaikan kurang lebih seperti itu, Pak Hafid ya. Baik, namun kembali lagi ketika di dalam rumah juga harus menerapkan prinsip reward and punishment ya, karena hukum pun juga seperti itu, ketika melanggar nanti akan mendapatkan punishment, sehingga nanti kedepannya pun juga diharapkan untuk anak-anak yang ada di rumah, ketika keluar di rumah, entah itu mungkin di sekolah atau di rumah temannya, bisa paham terkait dengan aturan yang sudah tersedia ya.
1: Baik, ya, betul mas.
0: Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Hafidz, dan sekaligus kami nantikan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-86, dan silakan di aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Semarang yang mau bergabung, kami nantikan di kolom live chat. Dan siaran Brenda Stacita edisi kali ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwakarta. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar untuk kami hadirkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Berenda Stacita edisi kali ini, dan Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Masih terhubung bersama dengan Pak Hafiz di telepon. Baik Pak Hafiz, kira-kira seperti apa tantangan yang mungkin sempat dirasakan oleh para praktisi hukum ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Seperti apa Pak pengalamannya?
1: Tantangannya ya Mas ya, tantangan aparat penegak hukum.
0: Halo, selamat ya, seperti apa Pak?
1: Ya, jadi kalau bicara tantangan aparat penegak hukum di pada masyarakat itu adalah krisis kepercayaan, Mas. Salah satunya krisis kepercayaan di sini bahwa apa bicara APH itu, terutama di kepolisian itu kan ini faktanya ya, Mas. Kita kan bicara fakta yang ada terbesar di APH di masyarakat. Jadi krisis kepercayaan, no viral, no justice. Ini tantangan terberat. Masyarakat sekarang lebih percaya viral di TikTok daripada lapor ke kepolisian. Jadi faktanya kita lapor kepada kepolisian, ke polisi itu ternyata ya ada oknum, sedikit kasus oknum yang pungli atau arogan, langsung digeneralisir. Semua aparat begitu. Padahal ribuan polisi dan jaksa bekerja baik tidak pernah viral. Dampaknya apa? Orang itu malas lapor, maunya main hakim sendiri atau pengadilan netizen yang kita banyak kan contoh masyarakat akhir-akhir ini yang akhirnya masyarakat lebih baik main hakim sendiri. Kemudian masyarakat sudah cerdas tapi kebablasan atau setengah paham hukum. Dulu masyarakat kan buta hukum, sekarang setengah paham hukum dari TikTok, ini lebih repot. Contoh di lapangan misalnya ditilang bilang, mana surat tugasmu? Saya tahu hak saya, ya tapi dia sendiri tidak bisa, tidak bawa SIM. Misalnya lagi berhutang tidak mau bayar, lalu bilang, ini kasus perdata kok, polisi tidak boleh ikut campur, padahal sudah ada unsur penipuan. Sehingga APH ini, aparat penegak hukum harus menghadapi warga yang pintar membantah, tapi belum tentu benar. Contoh lagi, hukum kalah cepat dengan teknologi. Kejahatan sekarang bukan lagi curi motor, main motor di kampung, tapi penipuan online tadi, pinjol, ilegal, judi online, judul ya, pencemaran nama baik di WhatsApp grup, WhatsApp RT misalnya, ada deepfake, ada pemerasan video asusila, pelaku di luar negeri, korban di kota mana misalnya, di Semarang atau di Kendal atau di Salatiga misalnya, apa dituntut paham IT, tapi regulasi dan alat bukti digital masih terbatas. Ini kita kalau ada kejadian teknologi, tidak pidana kejahatan teknologinya adalah harus lapornya ke Reskrimsus yang Direktorat Tindak Pidana Siber, Mas. Tidak semuanya Polsek-Polres tahu. Polda pun juga harus spesifik gitu. Korban kan maunya kasus selesai 1x24 jam seperti di film, misal gitu. Terus lagi tantangan lagi adalah budaya ewuh pekewuh kalau dalam tradisi Jawa, damai kekeluargaan. Di Jawa, terutama di Jawa Tengah, ada budaya tidak enakan. Melapor tetangga yang serobot tanah tidak enak karena masih saudara. Melapor KDRT dianggap aib keluarga. Sudah lapor polisi di tengah jalan dicabut lagi karena dimediasi keluarga besar. Jadi APH ini aparat penegak hukum serba salah. Ditangani dibilang tidak punya hati, tidak ditangani dibilang tidak bekerja. Dan masih banyak ya misalnya ada intervensi dan tekanan massa misalnya. Ini sensitif ketika APH menangani kasus yang melibatkan toko, orang berduit, ya kan? Uang itu bahasanya masa selalu ada tekanan, Pak tolong dibantu anak saya, kalau kasus ini lanjut kami akan gerutuk polsek ya, misalnya begitu. APH kan dituntut profesional dan independen, tapi di lapangan mereka juga manusia yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Lah kira-kira bagaimana solusinya supaya tantangan tidak bisa dijawab oleh APH saja, tapi harus dua arah. Untuk APH misalnya transparan dan humanis, jelaskan proses, jangan diam, aktif edukasi, bukan hanya penindakan seperti siaran RRI hari ini, ya misalnya begitu. Yang ketiga, memanfaatkan restoratif justice untuk perkara kecil, biar tidak semua masuk ke penjara. Untuk masyarakat bagaimana? Hormati proses hukumnya, jangan pakai jalur viral dulu, karena kita kan sudah bermusial. Jadi pelapor yang tertib, bahwa awal. Yang terakhir, dukung APH yang baik, laporkan orang yang nakal lewat jalur resmi Propam, bukan malah menyuap. Begitu Mas, kira-kira gambaran penjelasannya terkait dengan APH tadi.
0: Baik, berarti harus ada sebuah sinergi antara masyarakat dan juga aparat penegak hukum supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi disampaikan ya Bapak ya?
1: Ya, betul.
0: Baik. Nah, karena keterbatasan waktu yang kita punya, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung. Pak Hafidz, terakhir mungkin bisa menyampaikan pesan ya kepada masyarakat supaya lebih cerdas lagi mengenai memahami hukum, kemudian juga sadar akan hak dan kewajibannya, dan pastinya ikut serta dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan juga adil. Silakan Pak Hafidz.
1: Oke Mas, jadi sebagai closing, bagaimana supaya masyarakat tadi cerdas hukum, bahwa yang jelas mari kita ubah mindset. Hukum itu bukan untuk ditakuti, tapi hukum itu untuk dipahami dan dimanfaatkan untuk melindungi kita. Menjadi cerdas hukum tidak perlu jadi sarjana hukum, cukup mulai dari tiga hal, yaitu tertib, peduli, dan berani. Tertib dalam menjalankan kewajiban, peduli terhadap hak orang lain, dan berani untuk bersuara dengan cara yang benar ketika hak kita itu dilanggar. Karena Indonesia yang tertib dan adil tidak akan datang dari Jakarta saja, di kota besar, di pusat ibu kota, tapi dimulai dari rumah kita, dari RT kita, dan dari diri kita sendiri. Menjadilah warga negara yang tahu hak, sadar, kewajiban, dan bijak dalam bertindak. Itu pesan saya, Mas, sebagai closing statement dari saya pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Hafidz untuk kesempatannya yang sudah hadir dan juga berbagi informasi sore hari ini bersama dengan pendengar Polo 1. Harapannya semoga semakin banyak ya masyarakat yang bukan hanya sekedar cerdas secara hukum, tetapi juga cerdas dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Baik, lain kali kita ngobrol lagi Pak Hafidz dengan topik menarik lainnya. Selamat sore, selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik.
1: Kelly dan pendengar semuanya.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Beranda Stacita. Satu tema mengenai Indonesia cerdas secara hukum, masyarakat sadar hak dan juga kewajiban bersama dengan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Pak Mujiono Hafidz Prasetyo SHMH LLM yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan siaran ini juga Anda dengar melalui RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Nantikan untuk tema menarik lainnya pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sikap tersebut di masa depan. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Semarang, Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rival.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting yang
2: Universitas Diponegoro UNDIP menegaskan komitmennya membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan riset, tata kelola serta inovasi yang dapat menjawab persoalan lingkungan di tingkat lokal maupun global. Wakil Rektor 4 UNDIP Wijayanto mengatakan, persoalan lingkungan menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi dunia saat ini. Selain disinformasi global, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya persoalan lingkungan penting menjadi bagian dari percakapan global karena dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurutnya jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian, Indonesia akan tertinggal dalam percakapan global mengenai masa depan kehidupan manusia.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting, yang jika kita tidak bicara tentang lingkungan ya, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia. Mengapa? Karena percakapan dunia hari ini adalah tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Ini adalah hutang kita kepada generasi yang akan datang.
2: Wijayanto beberapa waktu lalu menjelaskan, sebagai kampus yang berada di kawasan Pantura, UNDIP berusaha menghadirkan solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya melalui pengembangan dan pemanfaatan mesin desalinasi untuk mengubah air asin atau air payau menjadi air bersih yang siap dikonsumsi masyarakat. Wijayanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan tagline UNDIP, yakni bermartabat dan bermanfaat. Sementara itu, Dekan FISIP UNDIP Profesor Dr. Dr. Andes Teguh Yuwono mengatakan, salah satu aksi dari FISIP UNDIP adalah dengan menggelar seminar internasional tentang penguatan tata kelola lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dan narasumber dari dalam maupun luar negeri untuk membahas hubungan antara tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, serta persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
3: Memperkuat governance and ecology. Jadi tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, lingkungan, dan tata kelola climate, ya, tata kelola lingkungan.
2: Prof. Teguh menambahkan, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam tata kelola lingkungan saat ini. Ia mengungkapkan diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan serta solusi yang mampu menjawab persoalan lingkungan secara berkelanjutan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan dari Faiz Rozi untuk Anda.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan atau permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di desa Sidodadi dan Sidokumpul Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
4: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas. Karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
5: Di pihak lain, petugas Pusdalops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
6: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan, yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
5: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar dari RRI Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas menyatakan tindakan pendisiplinan fisik dan kasar terhadap siswa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di satuan pendidikan. Hukuman bernuansa kekerasan dinilai justru berpotensi memicu anak untuk mereplikasi sistem sikap tersebut di masa depan. Berikut laporan dari Dania Rahma.
7: Metode seperti itu masih relevan enggak? Nah, saya menegaskan sudah enggak relevan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan menegaskan penerapan metode disiplin dengan pendekatan fisik dan kasar kepada siswa sudah sama sekali tidak relevan. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya pro dan kontra terkait tindakan indisipliner berbasis kekerasan di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menegaskan metode kekerasan merupakan warisan pola lama yang mutlak harus ditinggalkan, karena guru sejatinya merupakan sosok panutan yang segala sikapnya akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh anak didiknya.
7: Metode terkait dengan proses pendisiplinan dengan pendekatan keras dan kasar itu bagian dari replikasi sikap. Anak-anak mau ajari keras dan kasar, itu dia akhirnya kemudian menerima itu sebagai sebuah nilai dan dia mempraktekannya di kehidupan berikutnya. Walaupun pastinya dia akan ketemu, tapi jangan dari gurunya, gitu loh Mas. Karena dia menganggap berkeyakinan bahwa itu kebenaran.
8: Menyikapi kasus kekerasan oleh oknum guru yang baru-baru ini terjadi, Dwi menyebut pihak dinas telah memberikan sanksi berupa teguran agar tenaga pendidik tersebut mengubah pola asuhnya. Di sisi lain, Dwi juga menyadari adanya kekosongan pedoman teknis yang merinci bentuk pendisiplinan yang aman, sehingga seringkali membuat guru berada dalam posisi dilematis.
7: Kan merungono pedoman, rujukan. Nah, itu yang penting, bagaimana menyusun metode pendisiplinan anak, kalau memang itu bentuk kesalahan ya, bentuk kesalahan atau bentuk anu, karena ini harus ada proses yang mengatakan atau yang penilaian bahwa perbuatanmu salah, sehingga kamu konsekuensinya dihukum. Ini harus difahamkan ke anak, supaya apa? Supaya dia tahu konsekuensi dan tanggung jawab.
8: Guna menjembatani hal tersebut, Dinas Pendidikan mendorong setiap sekolah untuk menyusun kesepakatan tatar tertib yang terstruktur bersama paguyuban orang tua murid. Hal ini penting agar guru memiliki acuan resmi dalam memberikan teguran tanpa harus menggunakan kekerasan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Pro 1 viral, aksi tak senonoh dilakukan sejoli muda-mudi di Taman Edu Park, Gemolong, Kabupaten Sragen. Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengaku kecolongan atas tindakan mesum tersebut dan kedepannya akan meningkatkan pengawasan kolaborasi dengan masyarakat dan dinas terkait. Berikut laporan bersama Mulato Ihsan.
9: Itu memang sudah lebih dari sekali kayak gitu. Di Taman Edu Park ya dua kali.
10: Sekat media sosial di Kabupaten Sragen beberapa hari terakhir digemparkan sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sejoli muda-mudi di kawasan Taman Edu Park Gemolong, Sragen. Dalam rekaman video yang viral tersebut, sepasang sejoli terlihat asik berciuman tanpa canggung meski area taman sedang dikunjungi masyarakat umum. Peristiwa tersebut memantik keprihatinan dan perhatian publik. Menyikapi hal itu, Camat Gemolong Nugroho Dwi Wibowo mengonfirmasi bahwa insiden bermesraan hingga berbuat tak pantas di fasilitas umum bukan kali pertama. Menurutnya, kejadian serupa diperkirakan sudah dua kali terjadi di lokasi yang sama. Nugroho menjelaskan salah satu kendala utama dalam penanganan dan pengelolaan Taman Edu Park Gemolong adalah pembagian kewenangan. Pengelolaan aset dan pengamanan taman sejatinya berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Sragen. Ia menambahkan posisi taman yang luas serta rimbun membuat sejumlah titik di area belakang menjadi tidak terkontrol dan kerap dimanfaatkan oknum warga atau remaja untuk berbuat hal yang tidak pantas. Selain itu, belum ada tersedianya fasilitas CCTV di area taman juga membuat pemantauan pergerakan pengunjung yang berniat buruk menjadi semakin sulit.
9: Pengawasannya dari petugas Perkim yang ada di situ. Ya mungkin kurang maksimal karena petugasnya di depan, di taman depan itu. Yang belakang kan tidak ada. Rata-rata memang yang masuk lewat pintu samping itu kan nggak terkontrol, Mas. Kalau lewatnya pintu depan, insyaallah di situ kan ada yang lukis-lukis itu gitu. Dan itu terjadi kebanyakan agak ke belakang, mendekati sing jalan yang di situ. Kok warung kita kok jalan ya kita. Nah, itu memang sengaja.
10: Camat Nugroho mengatakan pihak kecamatan bersama paguyuban lokal masih berupaya mengidentifikasi identitas sepasang muda-mudi dalam video viral tersebut. Guna mencegah terulang kembali kejadian serupa, pihak kecamatan Gemolong mendorong adanya langkah preventif yang lebih tegas. Pihaknya meminta pengawasan di kawasan taman diintensifkan, termasuk pengusulan pemasangan papan petunjuk atau banner larangan berbuat tindakan tak senonoh di lokasi taman.
9: Itu kan depan Taman Edupak itu kan sudah ada paguyuban masyarakat Gemolong Asri, Mas. Kita sebenarnya kalau diajak kolaborasi siap kita itu. Nge, ada apa, Mas, yang kita kan gini, kan tiap malam minggu ada car free night itu, nge, dari paguyuban. Seandainya memang kita Perkim kekurangan personil atau dan sebagainya, paguyuban masyarakat Gemolong Asri siap untuk diajak kolaborasi, mungkin untuk petugas keamanan atau nambahi parkir untuk pengawasan dan sebagainya. Insya Allah teman-teman siap ngaten.
10: Selain itu, Camat Nugroho juga membuka ruang kolaborasi antara Dinas Perkim, pihak kecamatan, serta paguyuban masyarakat Gemolong Asri yang selama ini aktif mengelola kegiatan masyarakat di sekitar taman. Pihaknya mengaku siap untuk berkolaborasi untuk membantu pengawasan petugas keamanan maupun pengaturan parkir dan juga pengunjung di kawasan Taman Edupark. RRI Surakarta Meletoy Saan melaporkan.
0: Dengan Pro 1 Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagikan 95 alat bantu disabilitas hasil kolaborasi Bapel Jamkesos DIY dan APBD. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berita selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Aziza.
11: Waduh, yang tunjuk kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran.
12: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewokoprojo Wonosari. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga.
11: Bantuan alat bantu disabilitas bagi 38 penerima manfaat serta fitting alat bantu disabilitas ini APBD-DIY bagi 57 penerima manfaat.
12: Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
11: Waktu yang tunjuk kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran, dan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.
12: Pemkab Gunung Kidul berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas penerima, membantu aktivitas sehari-hari, serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Proses fitting juga dilakukan untuk memastikan alat bantu yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.
0: Berita selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan efisiensi pembayaran retribusi pasar tradisional di Bantul, didorong menggunakan non-tunai. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
13: Jadi mereka bisa bayar melalui satu laken laku pandai, yang kedua M-Banking.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
13: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu mas. Yeah. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
15: Angkanya itu beda-beda ya Pak setiap pasar ya atau di...
13: Iya beda-beda sesuai jumlah mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
14: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKU KMP

0: Alah.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dari RRI Purwokerto, Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi akibat persoalan anggaran ditargetkan kembali melayani masyarakat pada tanggal 18 September 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Layanan Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi ditargetkan kembali melayani masyarakat pada 18 September 2026. Penghentian sementara sebelumnya terjadi karena persoalan anggaran operasional. Semula biaya operasional Trans Banyumas ditanggung pemerintah pusat, namun anggaran tersebut kemudian dibebankan kepada pemerintah daerah. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar 14 miliar rupiah untuk operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026.
3: Dibutuhkan 13, sekian hampir 14 miliar. Saya tidak mau menanggapi polemik-polemik itu ya, tapi kami kan betul-betul memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sudah berjalan jangan sampai berhenti.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nurhadi, menjelaskan penggunaan anggaran tersebut masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap perubahan APBD 2026. Setelah hasil evaluasi Gubernur diterima, Pemkab Banyumas dapat melaksanakan program yang tercantum dalam APBD perubahan. Tahap selanjutnya adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Di sisi lain, pengguna Trans Banyumas menyambut positif rencana pengoperasian kembali layanan tersebut. Salah seorang pengguna, Setia, menilai Trans Banyumas membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, termasuk kelompok lanjut usia.
4: Mau dioperasikan lagi itu aku setuju banget, karena Trans Banyumas itu lumayan membantu masyarakat sekitar yang dia nggak punya kendaraan atau nggak bisa naik kendaraan gitu. Kayak misalkan orang tua gitu kan, biasanya kan nggak bisa naik kendaraan ya, itu lumayan membantu.
2: Setia mengaku cukup sering menggunakan Trans Banyumas sehingga penghentian sementara layanan tersebut turut berdampak pada mobilitasnya. Damara Sakti melaporkan.
1: Tingkat literasi yang tidak sebanding dengan tingkat inklusi keuangan disinyalir menjadi penyebab maraknya kasus penipuan berkedok investasi. Berikut laporan bersama Faisal Raihan.
5: Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia disinyalir akibat masih rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan di tengah masyarakat. Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Dr. Dian Purnomo Jati mengungkapkan, terdapat kesenjangan atau gap yang signifikan antara masyarakat yang menggunakan produk keuangan dengan mereka yang benar-benar memahaminya. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK, tingkat inklusi atau penggunaan instrumen keuangan di Indonesia sudah mencapai di atas 80%, namun tingkat literasinya masih tertinggal di angka 60-70%. Kondisi ini menurutnya membuat masyarakat rentan menjadi sasaran empuk bagi pelaku investasi bodong yang menawarkan keuntungan fantastis. Guna menghindarinya, masyarakat diminta untuk selalu memegang prinsip logis dan legal dengan membandingkan tawaran imbal hasil terhadap standar perbankan yang wajar. Menurut Dian, jika ada tawaran imbal hasil hingga 10% dalam setahun, maka hal tersebut patut dicurigai. Selain mengecek logika keuntungan, masyarakat juga diminta memastikan legalitas lembaga keuangan dan tidak mudah percaya pada layanan jemput bola tanpa verifikasi identitas yang jelas.
6: Kita menggunakan benchmark atau pembanding. Misalnya yang paling resikonya rendah adalah deposito perbankan saat ini adalah berkisar antara 2,5-4%. Untuk BPR mungkin sekitar 5-6%. Nah, mungkin investasi dalam kategori bulanan ya tentunya adalah 1-1,5% ya. Ya, nah, yang kita pastikan adalah dalam 1 tahun itu, karena investasi itu kan rate-nya imbal hasilnya adalah dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun itu 6% sudah wajar ya. 10% perlu kita pastikan lagi bahwa ini asal usul atau bisnis prosesnya seperti apa. Jadi jangan hanya melulu percaya kepada imbal hasil yang fantastis.
5: Dian menambahkan, selain peningkatan literasi keuangan, peran keluarga juga penting untuk saling mengingatkan dan mendampingi sebelum mengambil keputusan investasi. Masyarakat juga diminta tidak mudah mengikuti rekomendasi influencer di media sosial, tetapi tetap mempertimbangkan legalitas, keuntungan, dan risiko dari setiap investasi yang dipilih. Faisal Raihan melaporkan.
1: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di RRI Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar Pro 1 sore hari ini kita akan mengupdate arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Langsung dari room ATC Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. RRI Purwokerto sudah terhubung dengan Mbak Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Halo, selamat sore Mbak Sani.
5: Selamat sore, Mas.
4: Baik, monggo Mbak Sani bisa di-update informasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini.
5: Oke, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang Tanjung. Pada sore hari ini di simpang Tanjung, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, juga terpantau atau dari kaki simpang barat atau dari arah pasir Muncang dan juga dari kaki simpang selatan atau dari arah Patik Raja terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di simpang Alun-Alun khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirman arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sawangan. Pada sore hari ini di Simpang Sawangan arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Tanjung dan juga dari kaki Simpang Timur atau dari arah Alun-Alun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada sore hari ini di Simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Stasiun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karangjambu. Pada sore hari ini di Simpang Karangjambu arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Winsaizu terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini di Simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada sore hari ini di Simpang Gor Satria, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Timur atau dari arah Gor Satria maupun dari kaki Simpang Barat atau dari arah Jalan Dr. Angka, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas masih terpantau lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karangluas. Pada sore hari ini di Simpang Karangluas arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Cilong Karanglo terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Sani atas informasi pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Sani.
5: Selamat sore Mas.
4: Baik.
2: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
3: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Naila, penulis Jainar Maisa Ayu. Naila adalah sebuah novel karya Jainar Maisa Ayu yang mengabarkan kehidupan seorang perempuan bernama Naila yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan dan tekanan emosional. Sejak kecil, Naila mengalami kekerasan fisik dan mental dari ibunya yang seharusnya menjadi sumber cinta dan perlindungan. Kekerasan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada fisiknya, tetapi juga meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam, membentuk jati dirinya dan mempengaruhi caranya berhubungan dengan dunia luar. Naila tumbuh dengan rasa kesepian yang mendalam dan perasaan terasing dari orang-orang di sekitarnya. Trauma masa kecilnya menghantui kehidupan dewasanya, membuatnya sulit membangun hubungan yang sehat, baik secara emosional maupun seksual. Kekerasan yang ia alami membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta dan hubungan, serta mempersulit dirinya dalam menemukan makna kebahagiaan dan penerimaan. Hubungan Naila dengan ibunya adalah pusat dari konflik dalam novel ini. Alih-alih menerima kasih sayang, Naila menjadi korban kekerasan yang membuatnya merasa tidak berharga dan tidak dicintai. Pengalaman ini menanamkan perasaan trauma yang tak mudah hilang. Ia terus-menerus berjuang untuk membebaskan dirinya dari bayangan kelam yang membelenggu. Jainar Maisa Ayu menggunakan bahasa yang lugas dan provokatif dalam penggambaran perjalanan Naila. Melalui novel ini, Jainar mengangkat tema kekerasan domestik, trauma psikologis, dan eksplorasi seksual yang sering kali tabu di masyarakat Indonesia. Selain itu, novel ini juga menyuarakan kritik sosial terhadap patriarki dan norma-norma sosial yang menekan perempuan, terutama dalam hal seksualitas dan peran gender. Naila bukan hanya cerita tentang penderitaan, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk menghadapi masa lalu yang penuh luka. Jainar memberikan gambaran yang mendalam tentang perempuan yang terluka, sekaligus menyuarakan pentingnya kebebasan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan yang tidak adil. Demikian esensi buku, judul Naila, penulis Jainar Maisa Ayu, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mitigasi bencana program Kentongan Radio Republik Indonesia Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky di studio Pro 1 Purwokerto dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Bapak Nurfa Izin. Selamat sore Pak Nurfa.
6: Selamat sore.
4: Anji, monggo Pak Nurfa bisa diupdate informasi sore hari ini.
6: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat yang berlaku mulai sore hari ini 16 September 2026 hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Purbalingga hingga Kabupaten Banjarnegara secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 50 hingga 90%. Angin diperkirakan antara timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap hingga Kabupaten Kebumen secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan antara 50 hingga 80%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Demikian Mas Rizky.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Nur Faizin atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Pak Nurfa.
6: Selamat sore kembali Mas Rizky.
4: Baik. Pendengar Pro 1, informasi berikutnya. Menurut data dari Dinkes PPKB Purbalingga dari Januari hingga Juli 2020, satu bayi berusia 2 bulan di Purbalingga meninggal karena pneumonia yang diakibatkan oleh asap rokok. Berikut laporan bersama Fitri Hasana.
7: Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga mencatat satu bayi berusia 2 bulan di Kecamatan Karangjambu, Purbalingga meninggal dunia akibat pneumonia berdasarkan data pada Januari hingga Juli 2026. Pemegang program ISPA dan pneumonia Dinkes PPKB Purbalingga, Sri Puji Lestari, mengatakan kasus tersebut diketahui berdasarkan kunjungan petugas puskesmas setempat, yakni kematian bayi tersebut dikaitkan dengan papa asap rokok. Puji menuturkan Dinkes PPKB Purbalingga mengingatkan masyarakat agar tidak merokok di sekitar ibu hamil maupun balita. Selain itu, orang yang hendak mengunjungi atau memegang bayi yang baru lahir diminta mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk memperkuat daya tahan tubuh bayi dan balita terhadap infeksi saluran pernapasan, dijelaskan Puji, ibu juga diingatkan memberikan ASI eksklusif. Apabila bayi dan balita yang menunjukkan gejala sakit, diminta segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
8: Tahun ini ada satu di Karangjambu, bayi 2 bulan. Sudah dipunjungan dari petugas di puskesmas itu karena asap rokok. Dari di sana ada budaya muyi, ketemu bayi. Jadi menjenguk bayi, tapi bapak-bapaknya itu pada merokok itu sambil jenguk bayi itu. Tahun lalu ada juga sih, mungkin juga terlambat penanganan gitu ya. Harusnya kan cepat-cepat ditangani kalau bayi seperti itu. Mungkin itu dipicu dengan adanya asap rokok. Gampang sekali tertular kan Mas Ibu. Ya dihimbau untuk tidak merokok di dekat ibu yang hamil ataupun di dekat bayi atau balita gitu. Karena meskipun mereka tidak merokok tapi menghisap asapnya gitu kan berbahaya juga.
7: Puji menambahkan, meski demikian, kematian bayi akibat ISPA pneumonia di Purbalingga terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2025 tercatat 4 kasus kematian bayi, turun dari 11 kasus pada tahun 2024 dan 15 kasus pada 2023. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya. Kekeringan mulai menyebabkan krisis air bersih di 3 desa di Kecamatan Kemerancen Banyumas. Warga kini mendapatkan bantuan dropping air bersih secara berkala dari BPBD dan pihak-pihak terkait. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Kekeringan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kecamatan Kemerancen, Kabupaten Banyumas. 3 desa saat ini telah mengajukan bantuan distribusi air bersih karena sumber air warga mulai terbatas. Camat Kemerancen Ika Suprihatin mengatakan 3 desa yang telah meminta bantuan air bersih yakni Desa Kedungpring, Karangsalam, dan Karanggintung.
3: Ini berdasarkan hasil laporan, kan mungkin ada beberapa desa yang kekeringan juga, tapi tidak matur dan tidak mohon bantuan air, berarti masih bisa teratasi karena beberapa desa kan punya pamsimas, ada yang masih cukup gitu. Nah, ini kalau berdasarkan laporan dari desa-desa yang nyuwun bantuan air, ada ke PMI, ke BPBD, kemudian ke CSR-CSR, ini ada 3 desa. 1 Kedungpring, 2 Karangsalam, 3 Karanggintung. Itu untuk desa.
2: Menurutnya bantuan air bersih disalurkan melalui BPBD, PMI maupun dukungan CSR. BPBD juga telah meminjamkan tandon air untuk menampung bantuan di sejumlah lokasi. Di Desa Kedungpring, tandon yang digunakan berkapasitas 2.000 liter. Sementara di Desa Karangsalam, tersedia 2 tandon berkapasitas 5.000 liter dan 750 liter. Sedangkan di Desa Karanggintung, tersedia tandon berkapasitas 750 liter. Ika menjelaskan pendistribusian air dilakukan secara bergiliran setiap 3 hingga 4 hari. Setiap kali dropping, BPBD menyalurkan sekitar 5.000 liter air ke titik yang telah ditentukan. Pemerintah Kecamatan Kemerancen terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Damara Sakti melaporkan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Baik pendengar Pro 1 sampai di sini, Siaga Negeri sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sembilan tiga poin satu, Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati pendengar pro setunggal, kebakaran kedadean ing kawasan Alas Pitu petak 17 ning Dukuh Larangan Desa Pucangan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen. Pendengar pro setunggal, ngrambakna tugas dadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 8 anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo balik nemoni langsung masyarakat liwat sosialisasi papat pilar kebangsaan. Warta Gethok Tular sonten menika diwasaken dening kula undang Rizky. Pendengar pro setunggal, kebakaran kedadean ing kawasan Alas Pinus petak 17 ning Dukuh Larangan Desa Pucangan Kecamatan Sadang Kebumen dina Senin sore wingi ambane area sing kebakar tekan sekitar 2,5 hektar. Geni sing dikira-kira mulai keton sekitar jam 17 lebih 30 WIB, kasil dipadamna sekitar jam selikur lewat 30 WIB. Sawise petugas gabungan saka Polsek Sadang TNI berhutani karo masyarakat sekitar rerawangan banter ning medan sing angel dijangkau. Petugas nuli nyisir sekitaran lokasi kumawas naben ora ana mawa utawa titik geni sing murup maning. Ora ana korban jiwa ning kedadean kuwi, nanging kerugian material seprene esih didata. Pendengar pro setunggal, kebakaran uga kedadean ning pangkalan kayu ning desa Dusun Banjareja, Desa Cisuru, Kecamatan Cipari, Kobongan dina Senen wingi. Kedadean sing jarang pangkalan kayu dheweke Ruswanto kuwi kedadean jam 15.00 WIB. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo ngendika yen kebakaran kuwi pertama kali diarteni karo tangga korban Encih Jumiarsi sing weruh geni wis mbakar pangkalan kayu. Encih banjur jerit-jerit karo jaluk turung maring warga nggo medhemna geni lan warga liyane juli nglaporna maring pos Damkar Sidareja. Pendengar pro setunggal, informasi salajengipun rampakna tugas dari anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 8 anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo balik nemoni langsung masyarakat lewat sosialisasi papat pilar kebangsaan ning Kabupaten Banyumas. Acara kiye mlaku pirang dina kebongkor ning Banyumas. Kegiatan sing ditututi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wadon, lanang karo mahasiswa kuwi dadi ruang rembugan bab-bab pentinge UUD 1945 minangka konstitusi sisan landasan gonjamin hak warga negara. Ning panjelentrehane pendengar, anggota fraksi PKS kuwi nerang nane UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 kuwi konstitusi ditulis lan sumber hukum paling dhuwur ning sistem ketatanegaraan ning Indonesia. Pendengar pro setunggal, Satuan Lalu Lintas Polres Tegal ngedum bantuan banyu bersih maring masyarakat ning rong wilayah Kabupaten Tegal kanggo mengeti dina lalu lintas Bayangkara Kaping 70G tahun 2016. Bantuan kuwi disaluraken maring pedukuhan Marga Jaya Desa Tonggara RT 21 RW 08 Kecamatan Kedung Banteng karo Dukuh Jatisari RT 7 RW 04 Desa Harjasari Kecamatan Suradadi. Ono papat tangki banyu bersih sing dibagiakan maring warga sekitar ning rong padukuhan kuwi dadi wujud kepedulian Polri maring masyarakat sing lagi butuh pasokan banyu bersih. Kegiatan sosial iki uga sisan dadi momentum nganggo jajaran Satlantas Polres Tegal ben selaras lan saya pedek karo masyarakat sekitar. Pendengar pro setunggal, Festival Literasi Banyumas 2016 dadi upaya nggo nuduhaken minat maca generasi muda. Kegiatan kuwi diarahna nggo nukulna rasa seneng maring literasi saka umur bocah-bocah. Kepala Dinas Purda Banyumas Agus Anggaraito ngendika kahanan literasi Banyumas secara umum wis lumayan apik. Hal kuwi keton sekata tenan masyarakat sing teko maring perpustakaan meh kebak saben dinane. Agus uga nyebutaken festival literasi dari salah siji upaya ngundakna budaya literasi masyarakat. Generasi muda dadi sasaran utamaning pengembangan budaya maca karo nulis kasebut. Manut Agus, minat moco sing tukul seko bocah perlu terus dijogo. Dheweke ngarep-ngarep prasasa nang maring literasi kiye awit tekan masyarakat mlebu umur dewasa. Pendengar pro setunggal, cekap semanten, werta ketok tular sonten weniko kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air

satu sugeng sonten selamat sore mendengar untuk Anda semuanya. Mungkin barangkali sore hari ini sedang berjibaku ya di tengah-tengah arus lalu lintas yang lumayan ramai di kesempatan sore hari ini. Mendengar tadi juga sudah diupdate ya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bahwasanya ya memang senormal ya pendengar ya di kesempatan sore hari ini lalu lintas ini sedikit meningkat. Mungkin karena memang rata-rata orang yang kemudian berkendara di jalan raya ini adalah orang-orang yang pulang kerja atau mungkin baru berangkat kerja atau mungkin berangkat nongkrong ya pendengar. Ya gak apa-apa, nongkrong gak harus malam minggu, malam kamis pun jadi. Dan tentunya senang banget rasanya pendengar di Purwokerto sore bersama saya undang Rizky sampai menjelang pukul 19.00 jam 7.00 nanti pendengar. Saya akan coba hadirkan beberapa informasi menarik dan juga terupdate. Dan tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin butuh informasi update setiap harinya, setiap menitnya, setiap jamnya, Anda bisa akses rri.co.id ya. Nanti di sana ada berita secara nasional, internasional dan juga berita yang lokalan saja di wilayah Banyumas dan sekitarnya pendengar. Dan tentunya untuk menambah keseruan di kesempatan sore hari mendengar, saya akan ajak Anda, saya juga akan hadirkan ada satu lagu dari Hi-Fi dengan Mata ke Hati spesial untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringat Pro 1 Cek Fakta kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Ada sebuah akun Facebook pendengar dengan username berita update pada Rabu tanggal 9 September 2026 ada mengunggah sebuah video yang menampilkan petugas terlibat cekcok dengan pemilik toko dengan klaim bahwa pemilik toko kelontong ya, toko harian diperintahkan untuk tutup secara paksa karena lokasinya berdekatan dengan Kopdes. Di mana pengunggah ini juga menambahkan narasi-narasi ya pendengar yang kemudian mengarahkan ke sana ya. Kemudian hingga Rabu tanggal 16 September 2026, unggahan akun Facebook tersebut ini mendapatkan 25 like, 14 komentar dan di repost sebanyak 39 kali. Sementara unggahan kanal YouTube Vought Junior ini telah mendapatkan lebih dari 12.000 tanda suka dan menuai 6.700-an komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo turun baik hoax ini memasukkan video tersebut ke dalam invite ya, beberapa keyframe yang diperoleh melalui website artificial intelligence tersebut kemudian dipindai menggunakan sebuah website Yandex, di mana hasil pencarian tersebut pendengar ini mengarahkan pada beberapa konteks asli video yang diunggah selama 5 tahun silam pendengar ya. Dimana melansir dari beberapa sumber video tersebut diambil ketika petugas penertiban PPKM ini bersih tegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021 pendengar. Jadi untuk kesimpulannya, video yang dibagikan adalah video petugas yang pada saat itu sedang melakukan penertiban PPKM ya. Pada saat COVID-19 yang bersih tegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021. Jadi dipastikan pendengar unggahan video berisikan klaim toko harian dipaksa tutup karena dekat dengan koperasi desa ini merupakan konten yang menyesatkan dan wajib kita waspadai pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Mas, saya mau pesan. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat sore pendengar Pro 1, tepat pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 104 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda memberikan informasi terupdate sore hari ini. Mendengar, Dinar Pusda Kabupaten Banyumas terus melakukan inovasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kepustakaan. Salah satunya adalah melalui pengembangan perpustakaan digital. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
2: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau DINARPUSDA Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital untuk memberikan akses literasi yang lebih luas kepada masyarakat. Inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan kepustakaan yang dilakukan DINARPUSDA Banyumas. Kepala DINARPUSDA Banyumas Agus Anggraito mengatakan, layanan perpustakaan saat ini telah mengarah pada transformasi digital, salah satunya melalui pengembangan perpustakaan digital. Pengembangan tersebut kemudian dilanjutkan melalui rencana penyediaan 1.000 titik perpustakaan digital di berbagai lokasi. Agus menjelaskan, pengembangan 1.000 titik perpustakaan digital turut melibatkan kontribusi dari berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting karena peningkatan literasi tidak hanya dapat mengandalkan anggaran pemerintah.
3: Kemudian dalam rangka transformasi digital, kita juga sudah mengarah ke sana. Layanan perpustakaan kita sekarang sudah mempunyai perpustakaan digital, perpustakaannya Inyong Bintang 5. Inovasi lanjutan dari pengembangan perpustakaan digital ini, tadi di acara ini juga sudah di-launching oleh Ibu Wabub, 1.000 titik perpustakaan digital.
2: Selain pengembangan layanan digital, DINARPUSDA Banyumas juga terus meningkatkan pelayanan perpustakaan secara langsung. Tingginya kunjungan masyarakat bahkan mendorong adanya permintaan agar pelayanan perpustakaan diperpanjang hingga malam hari, serta tetap dibuka pada akhir pekan. Agus juga mengatakan berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan koleksi perpustakaan. DINARPUSDA Banyumas juga masih membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk turut mendukung peningkatan literasi masyarakat Banyumas. Fahrian Syah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada aku tenang dari 420 pendengar masih menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Pendengar, ratusan warga ini membatasi stasiun Bumi Ayu hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026 pendengar, untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dalam program Rail Klinik yang digelar KAI Daop 5 Purwokerto. Di mana kegiatan tersebut pendengar ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 KAI sekaligus wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat di sekitar jalur kereta api ini pendengar. Di mana sebanyak total 250 peserta ini mengikuti kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis yang dipusatkan di kawasan stasiun Bumi Ayu. Selain pemeriksaan kesehatan pendengar, warga juga disuguhi edukasi keselamatan, praktik menyikat gigi bagi anak, senam bersama hingga hiburan berupa tarian tradisional dan juga organ tunggal nih pendengar ya. Vice Presiden KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana, dirinya menjelaskan bahwa Rail Klinik ini merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL KAI yang rutin dilaksanakan setiap momentum hari ulang tahun PT Kereta Api Indonesia pendengar ya. Kemudian selain layanan kesehatan yang pendengar dan bantuan sosial, KAI Daop 5 Purwokerto juga turut mengedepankan aspek edukasi keselamatan melalui sosialisasi yang disampaikan oleh unit pengamanan Daop 5 Purwokerto ini pendengar ya. Kemudian pihaknya juga

0: Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dan

dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1, informasi berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda tipe F1C02N28LO AT tahun 2019 warna coklat hitam dengan nomor polisi R2605SR dengan nomor mesin JM31E283123 dengan nomor rangka MH1JM3121KK842907 atas nama Dwi Srianti, alamat Jalan Ahmad Yani Gang 4, RT 3, RW 7, Kelurahan Kedung Wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Kamis 3 September 2026 dalam perjalanan Jalan Ahmad Yani, Gang 4 RT 3 RW 7 Kelurahan Kedungwulu menuju Jalan Jenderal Gatot Subroto Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Dwi Srianti dengan nomor HP di 081-233-444-775 atau langsung kirim ke alamat Jalan Ahmad Yani, Gang 4 RT 3 RW 7, Kelurahan Kedungwulu, Kecamatan Purwokerto Barat, atau Anda juga bisa menitipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan, terima kasih.

Pendengar Pro 1, dan informasi menarik lainnya, warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Lapas kelas 2B Brebes ini mendapatkan peluang untuk mengembangkan keterampilan budidaya jamur tiram secara lebih produktif lagi nih pendengar ya. Di mana hal tersebut diwujudkan melalui kerjasama Lapas Brebes dengan Bertos Jamur yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama ya MOU pada hari Senin tanggal 14 kemarin pendengar. Kerjasama yang berlangsung di Lapas Brebes ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pembinaan kemandirian WBP sekaligus mengembangkan kegiatan produktif yang memiliki nilai ekonomi pendengar. Di mana penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyanto bersama pemilik Bertos Jamur Tasdik. Kegiatan tersebut pendengar ini juga turut dihadiri juga oleh Kepala Seksi Binadik dan Kiatja, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja serta jajaran staf Lapas Brebes pendengar ya. Dan tentunya pendengar, kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan budidaya baik dari sisi kualitas produksi maupun pengembangan pasar ya pendengar. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak berhenti pada proses pelatihan saja, tetapi dapat berkembang menjadi aktivitas produktif yang memberikan manfaat nyata pendengar. Di mana Lapas Brebes ini akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan dan memberikan dampak positif tentunya bagi warga binaan serta mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan pendengar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

dari para suara dengan terbuang dalam waktu ya, ini masih menemani bersama kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Tapi nampaknya lagu tadi juga ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung membersamai di sepanjang Purwokerto sore bersama saya, undang Rizky, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Terus jaga kesehatan, semangat, dan selalu bersyukur atas segala hal yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana. Sesaat lagi pada pukul 19.00 saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian akan dilanjutkan keseruan di sepanjang Purwokerto malam bersama dengan rekan saya Febrioni. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan dari manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: kunjungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu atas sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombespol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan

0: dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga, dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
2: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
1: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
5: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
4: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
6: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
4: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya

0: berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
3: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C, itu bergabung kolektif gitu.
2: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
4: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
2: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
6: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
7: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
6: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
7: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
8: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. emang jalannya udah nggak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
7: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini ya, edisi Rabu 16 September 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini saya akan hadirkan informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Salah satunya sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar Konghucu edisi Rabu 16 September 2026. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro1 RRI Jakarta. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, langsung saja kami ajak Anda khusus untuk para umat Konghucu untuk menyimak mimbar Konghucu edisi Rabu 16 September 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Membina Keluarga yang Damai dan Harmonis.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam hari ini. Sebelumnya terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan Wei Te Tung Tien. Santai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tian Sang Ti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tian Sang Ti dalam bimbingan rohani Ce Sheng Kong Ze, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Jin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengutuk rohani dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di kesempatan lain, bisa bersama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Cai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali ya Huang Tien, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepadamu dan sesal penyalahan terhadap sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sang Ti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti Wei Tian Niu De, Huang Yi Shang Ti Wei Tian Niu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang hampir setiap orang memilikinya, yaitu keluarga. Kita semua mengenal keluarga. Kita mengenal ayah, ibu, suami, istri, anak, kakak, adik, kakek nenek dan mungkin anggota keluarga lainnya. Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa arti keluarga bagi kita? Pertanyaan ini menarik untuk kita renungkan. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita tinggal bersama keluarga, makan bersama, tidur di bawah satu atap, bahkan setiap hari bertemu. Tetapi belum tentu kita benar-benar memahami makna keluarga. Ada keluarga yang rumahnya sederhana tetapi penuh dengan kasih sayang. Ada pula keluarga yang secara ekonomi berkecukupan, rumahnya besar dan segala kebutuhan tersedia, tetapi hubungan antar anggota keluarganya terasa jauh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keluarga yang bahagia tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi terutama oleh bagaimana setiap anggota keluarga menjalankan peran dan kewajibannya. Karena itu, tema kita dalam mimbar agama Konghucu pada malam hari ini adalah membina keluarga damai dan harmonis, keluarga Anhe Chiating. Tojin yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga inti pada umumnya terdiri atas suami, istri, dan anak.
Pengertian ini secara sederhana menunjukkan bahwa keluarga merupakan bagian paling dasar dari kehidupan masyarakat. Masyarakat yang harmonis berawal dari keluarga yang harmonis. Tetapi dalam pandangan agama Konghucu, keluarga mempunyai makna yang jauh lebih dalam. Keluarga dipandang sebagai himpunan dari dua orang yang bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Kehidupan keluarga memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Ke atas, keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan firman Tien dan mengabdi kepada para leluhur. Ke bawah, keluarga mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan sebagai pangkal peradaban manusia sepanjang zaman. Dengan demikian, keluarga bukan hanya tempat kita tinggal. Keluarga adalah tempat kita menjalankan tanggung jawab kemanusiaan. Keluarga adalah tempat kita belajar kebajikan, tempat kita mempraktikkan ajaran agama. Dan keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Tojin yang terkasih, sebelum seorang anak mengenal sekolah, ia terlebih dahulu mengenal rumah. Karena itu, keluarga sebenarnya adalah sekolah pertama bagi pembentukan karakter manusia. Karena itu, membina keluarga sesungguhnya juga berarti membina diri sendiri agar dapat menjadi teladan. Sebuah keluarga pun tidak terbentuk begitu saja. Ada proses yang dilalui seseorang sebelum sampai pada kehidupan berkeluarga. Proses tersebut dapat digambarkan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah rasa tertarik. Awalnya mungkin seseorang melihat orang lain dan merasa tertarik. Bisa karena penampilan, sifatnya, bisa juga karena kesamaan hobi dan lain sebagainya. Dari ketertarikan, kemudian seseorang mulai ingin mengenal lebih jauh. Inilah yang biasanya menjadi awal hubungan. Namun, ketertarikan saja tentu belum cukup untuk membangun keluarga. Karena manusia bukan hanya soal apa yang terlihat dari luar. Yang kedua, adanya rasa cinta. Setelah saling mengenal, muncullah rasa cinta. Cinta membuat seseorang ingin dekat dengan orang yang dicintainya. Tetapi pada tahap ini, kita pun harus berhati-hati. Cinta yang belum matang terkadang masih bercampur dengan emosi, keinginan memiliki bahkan kecemburuan. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan bahwa cinta itu buta. Mengapa? Karena ketika seseorang yang sedang jatuh cinta, terkadang ia melihat kelebihan orang yang dicintainya secara berlebihan dan tidak melihat kekurangannya. Padahal kehidupan keluarga bukan hanya membutuhkan perasaan cinta. Kehidupan keluarga membutuhkan kedewasaan dan juga rasa tanggung jawab. Yang ketiga, adanya kasih. Kasih lebih dalam daripada sekedar rasa cinta. Kasih bukan hanya perasaan. Kasih diwujudkan melalui perhatian, pengorbanan, tanggung jawab, kesabaran dan kesediaan untuk saling membantu. Dalam kehidupan keluarga, kasih inilah yang perlu terus dipelihara. Dan yang keempat adalah rasa saling menghormati. Inilah salah satu fondasi yang sangat penting dalam keluarga. Ketika dalam hubungan masih ada rasa hormat, hubungan tersebut memiliki fondasi yang kuat. Menghormati bukan berarti takut. Menghormati berarti mengakui bahwa setiap anggota keluarga mempunyai martabat yang sama. Dengan saling menghormati, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya. Kemudian, tujuan membina keluarga dalam agama Konghucu itu apa? Tojin yang berbahagia, tujuan utamanya adalah tentunya membangun keluarga yang Anhe Chiating, yaitu keluarga yang damai dan harmonis. Tetapi bagaimana cara mencapainya? Agama Konghucu memberikan pedoman mengenai hubungan kemanusiaan dan kewajiban masing-masing. Salah satu dasar yang sangat penting terdapat di dalam kitab suci, yaitu kitab Mengce, bab 3a, pasal 4 ayat yang ke-8. Di dalamnya kita mengenal hubungan. Antara orang tua dan anak ada kasih. Antara suami dan istri ada pembagian tugas. Antara kakak dan adik ada pengertian tentang kedudukan masing-masing. Ayat ini sangat sederhana, tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, ayat ini memberikan fondasi yang sangat kuat untuk membangun keluarga
harmonis. Tojini yang terkasih, mari kita bahas satu persatu. Orang tua dan anak ada kasih. Hubungan orang tua dan anak harus dilandasi kasih. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi, merawat, mendidik, dan membimbing anaknya. Anak juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua. Dalam kehidupan keluarga, kasih tidak cukup hanya diucapkan. Kasih harus bisa dirasakan. Seorang ayah menunjukkan kasih dengan memberikan perlindungan dan rasa aman. Seorang ibu menunjukkan kasih melalui perhatian dan perawatan. Tetapi kasih juga harus disertai kebijaksanaan. Orang tua tidak berarti harus selalu menuruti semua keinginan anak. Kasih bukan berarti membiarkan anak melakukan apa saja. Justru karena adanya kasih, orang tua berani memberikan batasan kepada anak-anaknya. Hubungan yang kedua dalam kitab Mengce adalah suami dan istri ada pembagian tugas. Pembagian tugas dalam keluarga bukan berarti bahwa satu pihak lebih tinggi daripada pihak yang lain. Justru pembagian tugas menunjukkan bahwa kehidupan keluarga membutuhkan kerjasama dan saling melengkapi. Dalam kehidupan keluarga tradisional, suami sering berperan dalam mencari nafkah dan melindungi keluarga, sementara istri mengelola dan membina kehidupan rumah tangga. Namun, kehidupan masyarakat sekarang terus berkembang. Pada zaman ini, banyak suami dan istri sama-sama bekerja. Ada istri yang juga membantu perekonomian keluarga. Ada pula suami yang membantu pekerjaan rumah. Ada keluarga di mana pembagian perannya berbeda sesuai keadaan. Salah satu penyebab masalah dalam keluarga adalah komunikasi yang buruk. Banyak masalah sebenarnya dapat diselesaikan kalau dibicarakan dengan baik. Karena itu, suami dan istri harus belajar berkomunikasi. Jangan berharap pasangan selalu bisa membaca pikiran kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, sampaikan dengan baik. Dan ketika pasangan berbicara, jangan hanya menunggu giliran untuk menjawab. Belajarlah untuk mendengarkan. Kadang-kadang keharmonisan keluarga bukan membutuhkan lebih banyak bicara, tetapi membutuhkan lebih banyak mendengar. Hubungan yang ketiga yang disebut dalam kitab Mengce adalah antara kakak dan adik ada pengertian tentang kedudukan masing-masing. Dalam hubungan kakak dan adik terdapat urutan, yang lebih muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi dan membimbing yang lebih muda. Dengan demikian, terciptalah hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga, dan setiap orang tentunya mempunyai tempat dan tanggung jawabnya. Para tojin yang berbahagia, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah berbeda pendapat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi perbedaan tersebut. Harmoni bukan berarti semua orang harus sama. Harmoni berarti perbedaan dapat dikelola dengan kebajikan. Hari ini kita telah bersama-sama merenungkan tentang keluarga Anhe Chiating, keluarga yang damai dan harmonis. Kita memahami bahwa keluarga mempunyai makna yang sangat dalam. Keluarga adalah tempat pertama manusia belajar kebajikan. Dan di dalam pandangan agama Konghucu, keluarga mempunyai tanggung jawab kepada Tien, kepada leluhur, dan juga kepada kehidupan manusia selanjutnya. Kita juga belajar bahwa hubungan keluarga membutuhkan peran dan kewajiban masing-masing. Semuanya menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kong Tse, serta doa restu segenap leluhur Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Ya Huang Tien, bimbinglah kami agar kami mampu menjalankan kewajiban kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami istri, sebagai kakak maupun sebagai adik dengan penuh kebajikan. Ajarlah kami, ya Huang Tien, untuk memiliki hati yang penuh cinta kasih. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan. Teguhkanlah kami untuk selalu berkata benar dan dapat dipercaya.
bimbinglah kami agar mampu saling menghormati dan saling membantu. Jadikanlah keluarga kami, ya Huang Tian, tempat tumbuhnya kebajikan, memberikan ketentraman, kasih sayang, dan kedamaian. Dan semoga kehidupan kami senantiasa berada di dalam jalan kebajikan. Sembah sujud kehadirat Tian, jauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepadamu. Sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar. Dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tian Khalik Semesta Alam, firmanmu melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti Wei Tian Yu De. Huang Yi Shang Ti Wei Tian Yu De. San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tian Shang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tian. Santai.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemarau panjang mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah di Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
3: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
2: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
4: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik diperbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
2: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Faisal Raihan melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana.
1: Giana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa
0: penggiat
1: ini.
0: Musik penggiat ini musik. Ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh. Yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok
0: nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita kasih janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober
1: biasa,
2: itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
1: Oh,
2: nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7. Bungsu
1: semua
2: itu. Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya, jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali ngelihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa, 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis. Karena saya ingat.
1: Teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
0: idenya Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah, itu.
0: Ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam, Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Bung Beni.
0: Langsung. Bung Beni pertanyaannya.
3: Oke, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi Jiwa ya kalau enggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya
1: pertanyaan pertama. Ya, nanti dijawab ya, Bang
3: ya. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, kalau menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono.
1: Dr. Edi, silakan.

0: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
0: Sorong.
1: Sorong ada
0: Bu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam. Lama Ruang, kali kita tak malam, jumpa.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener Ma banget.
2: Wah, iya. Apa kabar?
1: Iya, baik.
2: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
2: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
2: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana,
2: apa kabar?
3: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
0: Sorong jauh.
2: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
0: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
2: Ya Bang Edinya.
0: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
3: Boleh.
2: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
2: Iya.
1: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya Bu Ana cepetan.
2: Sekarang usianya udah berapa sih?
1: Okay. Siap.
2: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Siap. Okay. Ditunggu ya.
0: Siap Bu Ana.
2: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
0: Judulnya
2: yang
0: apa?
2: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
0: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
2: Pokoknya nanya salam dulu.
1: Silakan
0: Bu Ana.
2: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail dan Ita Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik.
0: Gimana
1: Bang Candy gimana?
4: Alhamdulillah baik.
1: Okay. Pertanyaannya.
0: Ada yang mau disampaikan Bang?
4: Okay. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Siap, nanti disampaikan.
4: Juga Dokter Edi.
0: Dokter Edi, ya.
4: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
4: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Okay.
0: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
4: dan,
0: Bang Gendi.
4: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
1: Okay, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
4: Iya, saya salam-salam.
0: Silakan,
1: Bang Gendi.
4: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh RRI Indonesia.
1: Okay. Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
0: Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam, Bang. Halo, Bang Leman.
0: Halo, Bang Leman.
1: Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: Udah 2001 ya?
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
0: Nah, okay.
3: 25 tahun mungkin kadang enggak ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
1: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan

0: artis.
1: Ya.
0: Tapi
1: ya,
0: artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Oh, gitu.
0: Jadi makanya,
2: dong.
0: Nah makanya ya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda, biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi ya, saya karena saya
2: emang yang legend itu, ya,
1: nah, legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu gitu, iya.
1: Kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
2: Masih terjangkau,
0: ya,
2: masih
1: harga ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya ini,
0: ya udah. 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
1: Halo warga Jogja.
0: Ya,
1: siap. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, Bang Ori. Siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Betul. Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
1: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
1: Silakan,
2: Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki, yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
2: Bang Ori.
3: Iya, boleh sandalan?
2: Silakan,
1: boleh silakan Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah,
2: di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis, tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
1: ya sudah tak mungkin, nah, mirip suaraku ya Mbak ya.
2: Mirip.
0: Nah jadi
2: dia nyanyi ini mas.
1: Overtune. Terus.
0: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita, ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya gini, nah ya, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
2: Usianya
1: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh Sunda, pakai H ya?
0: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan biasa untuk Jawa.
1: Iya, iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Mas, ya, saiki Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Oh ala.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
0: Ya, kita sama-sama Gemini.
1: Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
0: 31 Oktober.
2: Oktober.
0: Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
0: Mbak Ita berhalangan karena mau
2: haji. Mau haji. Nah, ternyata kan ada halangan.
0: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Baita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini Jakarta.
0: 31 Oktober.
2: Oh iya, ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
0: ada,
2: lebih lanjut.
0: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
0: Instagramnya. Oke,
2: siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu
1: satu ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini
2: RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, waktu bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya kan enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu tahun Kang berapa, pertama Kang? Kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. <Okay. laughs> Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Hulio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ngira omnya.
4: Kesel kamu. Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu. Iya.
0: Oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, ya. Selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Oke.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnama Sari.
3: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, ya, aktivitas kegiatan. Ya tadi yang betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin
3: ya kan. Nah, ya berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Temenang maksudnya. Untuk
3: jadi juara.
0: Ya, oke. Gitu.
2: Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sibuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau nggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80-an kan.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibuah ya,
0: Catatan Sibuah 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: pria
2: Indonesia itu maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
1: Sering diajak juga Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Iya.
2: Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu seneng nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap. Kalau begitu.
1: Di seni Kang. Menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah 2. Nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, nggak dengar suara apa ya?
5: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
1: Ya, Pak, ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
2: apa Dokter Edi ya?
1: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
5: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam memus melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Dinda. Ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu.
0: Karena
3: kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat, Sabtu, Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, jadi nggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama tapi itu juga kalau, soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh
1: ya, juga
3: yang ya. Sama The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kang?
2: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Kayaknya bisa direvisi itu ya enggak
1: sih? Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
1: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
6: Dan Kang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mbak
0: Edi. Ah ya, oke.
6: Ini Mas Udi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Silakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah almarhum.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu, dari Mbak Cindy Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend, tapi masih
1: enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kangnya ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: aku. Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Kan.
2: Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap,
0: ya,
1: Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dr.
1: Edi tuh.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke. Okay.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya,
2: jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Sari, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas Ari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada
1: takkan
3: salah satu duetnya
1: berubah.
3: Juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Ya. Oh,
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang banyak yang gak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya?
0: Ombak Kang, dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak
3: awan
0: ya Kang
3: dan
0: ya?
3: Ombak.
1: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, ya, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke
1: ya, silakan,
4: Bang
1: Mas.
4: Edi sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti
0: akan dijawab. Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, gak jauh kan.
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dong.
0: Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Nah,
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Mantap. Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah, ayo dong.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah lah. Dong.
0: Siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, saya Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dr. Edi.
3: Malam.
5: Saya juga perpuan dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober dari Sempersima sama Makan Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana Kumalo. Penyanyi legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Benijo.
1: Boleh, silakan.
5: Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang akan berusaha di seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi tetap penyanyi.
2: Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana. Nah,
2: kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track gitu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Ya,
2: Oh iya,
3: yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itulah.

0: Lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
1: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
0: Legend ya, bukan. Legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
2: yang
0: masih
2: legend-legend. Gimana sih?
1: Iya.
0: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu masalah masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga.
2: Nah,
0: iya.
2: Ada Yana
0: Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
2: ya kan. Dan ada yang dari Amerika, Atik
0: CB yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
2: Aduh, luar biasa.
0: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
1: Ratih Purwasi.
0: Apa yang akan tampil juga. Jadi
2: 31 Oktober.
0: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
1: Ya, kalau anak muda berarti aku yang diajak.
0: Iya, siap Mas.
2: Nah, kok GR loh Mas.
1: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
2: dari
1: ya.
2: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
2: Mangga Teh.
3: Dokter Edi, selamat malam.
0: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
3: Alhamdulillah sehat, dokter juga sehat ya, suaranya amin. Keren, emang bener. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
1: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain. Kang Yana,
4: alhamdulillah, ya. Kumaha Bogor.
3: Batur selembur, iya teh, Teteh Dinda, Kang Yana, di Bogor.
2: Teh Dinda di Bogor kan?
1: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
4: Iya, kumaha Bogor hujan teh.
2: Bogor hujan kan?
3: Emang Kang Yana lagi di mana?
1: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
2: Di ujung telepon. Teh.
1: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
3: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
1: Oke, siap.
3: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
2: boleh,
3: di studio ya, Dokter Edi ya.
0: Siap Bu.
3: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
1: Betul.
3: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ade, Dokter Edi.
2: Benar-benar.
3: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
0: Amin.
3: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
0: Betul,
3: ya.
0: Ya, betul.
3: Ya enggak. Kan dari Jawa Barat
0: atik,
3: semua?
0: Atik CB dari Kediri.
3: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di...
2: Nah, itu loh,
0: yes,
2: Teh.
0: Betul sekali.
2: Heran kan, Teh?
3: Yang ada di samping Dokter Edi.
2: Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
3: Kediri ada, masa Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
2: Layo, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
3: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
1: Kang Yana.
3: Ya,
1: silakan Teh.
3: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, betul. Warna
2: vokal,
3: apa namanya?
0: Fibra.
2: Karakter apa suaranya.
3: Fibra. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
1: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
3: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
3: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana, apa namanya, apa ya, sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu, sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
1: Siap.
3: Artinya itu pertanyaannya.
1: Oke. Okay.
3: Buat Dokter Edi, semoga sukses.
0: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke
2: nonton ya, ya Teteh ya, 31 Oktober.
3: Semoga
2: Teteh.
3: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Siap.
2: Semoga ya Teteh ya, semoga.
3: Terima kasih kalau gitu, Yudi Ismail.
1: Siap.
0: Hatur nuhun.
2: Iya Teh, hatur nuhun.
3: Edi, hatur nuhun. Hatur nuhun.
1: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya

0: menjadi anggota Elva Singer saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Elva Singer nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singer, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singer gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
2: Kenapa Kang?
0: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singer, saya akan cuman bilang, over my dead body.
1: Ya dong. Langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
2: Diana.
3: Menjiwai.
1: Oke.
2: Udah gak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi Diana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
4: Ruang Rindu, Robert Magrindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
2: siap.
4: Bang Yudi, siap. Pak Freddy, kalian dulu dong,
3: selamat malam Bapak.
1: Langsung silakan.
4: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
4: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
4: Oh di IG.
1: Di ya. IG.
4: Oh.
1: Terus ada lagi?
4: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
4: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
1: terus Mbak Betaria Sonata.
4: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih, ini yang masih, karena Elva Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singer, jadi bukan Elva Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
4: Bukan Elva Singer, beda lagi.
2: Iya.
4: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
4: Terjadi.
1: Wih,
4: keras juga.
2: Duh, memang ya. Suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
4: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
4: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
1: Siap.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singer tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singer katanya. Gimana Kang?
0: Elva Singer tanpa Yana Julio adalah Elva Singer tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya Elva Singer itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Aha. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang sih jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya, boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Ya, Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Kok serius? Iya ya? Aku jadi gagal. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana. Okay. Mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Maksudnya Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta, oke. Okay. Ingat nggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini, tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
3: Nonton.
1: Mbak Ti, jangan lupa
0: nonton nanti.
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Ya, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya
0: impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, aduh. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Saya cari kasetnya
1: pas, dulu. Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener gak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay. Iya, iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu Kang?
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: satu
0: Kang Yana.
1: Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Nah, donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya, serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang.
2: Ayo. Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, ya wes donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Ini satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: di album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh. Ah, wis. Salah.
0: Yang bener?
1: Dirimu.
0: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Hatur nuhun.
2: Acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang, supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang ya, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Jokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya.
2: Jadi saya,
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang.
2: Iya, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas
0: SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, nanti sama beberapa
1: sama Mas Yudi,
0: salam balik,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke.
0: Di
3: loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
0: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap. Gak
1: berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam.
3: Ya
0: udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Purwokerto dengan esensi buku. Harry Potter karya J.K. Rowling. Harry Potter adalah seri novel fantasi karya J.K. Rowling yang menceritakan perjalanan seorang anak yatim bernama Harry Potter. Pada waktu kecil, Harry hidup menderita bersama keluarga Dursley tanpa mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Pada usia 11 tahun, ia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penyihir dan diterima di sekolah sihir Hogwarts. Di Hogwarts, Harry berteman dengan Ron Weasley dan Hermione Granger. Bersama mereka, Harry belajar sihir, menghadapi berbagai tantangan, serta perlahan mengungkap masa lalunya. Ia mengetahui bahwa orang tuanya dibunuh oleh penyihir jahat bernama Lord Voldemort, musuh paling berbahaya di dunia sihir, bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan Voldemort. Seiring berjalannya waktu, konflik semakin besar. Harry harus menghadapi kebenaran tentang takdirnya, keberanian, pengorbanan, dan arti persahabatan. Setiap buku dalam seri ini menampilkan petualangan baru, misteri, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan hingga puncaknya pada pertarungan terakhir melawan Voldemort. Novel ini tidak hanya berisi petualangan sihir, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, kesetiaan, pilihan hidup, dan kekuatan cinta. Demikian esensi buku Harry Potter karya J.K. Rowling dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah menyimak bersama Ruang Rindu berjaringan nasional ya. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama, ini menarik sekali ya. Dan pendengar, saya masih akan terus hadirkan informasi terkini lainnya, ditemani juga lagu-lagu yang spesial ya, yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 2 jam ke depan kami akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, kalau tadi sudah ditemani oleh lagu spesial dari miliknya Arsi Widianto featuring Prisia Jodi dengan Rindu Dalam Hati, selanjutnya saya akan putarkan satu lagu dari miliknya Ran dengan Dekat di Hati.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia.

0: para petani, serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang, surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini terus bertambah ya. Karhutla berada di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama, di mana kondisi lahan gambut yang kering ekstrim menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses pemadaman. Di mana para petugas ini juga masih melakukan upaya pemadaman dan juga penanganan di sejumlah titik kebakaran. Dan kendala yang dihadapi oleh para petugas adalah akses menuju lokasi kebakaran ya, karena sejumlah titik api ini sulit dijangkau melalui jalur darat sehingga cukup menghambat proses pemadaman. Kondisi lahan yang mengalami kekeringan ekstrim ini juga membuat proses pemadaman semakin sulit gitu ya. Karena sejumlah parit ini yang sebelumnya dapat menjadi sumber air untuk pemadaman, kali ini dalam kondisi kering, pendengar. Jadi BBBD ini membutuhkan tambahan mesin pompa portable, ya, di mana peralatan tersebut dinilai penting agar para petugas bisa membawa sumber daya pemadaman ke lokasi yang tidak memiliki akses kendaraan, ya. Selain kendala akses dan kondisi lahan, faktor angin ya ini juga mempengaruhi proses pemadaman. Angin di lokasi tersebut cukup kencang dan bergerak ke arah utara. Dan hingga kini BPBD Kota Waringin Barat bersama sejumlah instansi juga masih melakukan pemadaman. Sebanyak 300 hingga 400 personel gabungan dikerahkan termasuk dari TNI dan juga Polri. Dan kita berharap ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa tempat di Indonesia, khususnya mungkin di Kalimantan Tengah ini juga cepat padam agar para masyarakat yang ada di sana ini juga bisa merasakan kembali udara yang bersih.

0: Jan, Rika ngisin-isin banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri. Jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabunge nang PT BPR BKK Jateng Perserodat Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contone kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek arep nabung ya bisa, jenis tabungane Tamades, Tawa, BKK Prioritas lan Deposito.
1: Lah alamate nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kaspatik Raja Jalan Raya Notok nomor 104 Patik Raja. Kantor Kasumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Sembilan tiga poin satu. Rosado, channel informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau LRT Jakarta, rute Kelapa Gading Manggarai, ya, di mana peresmian ini digelar di stasiun LRT Manggarai Jakarta pada hari ini, Rabu 16 September 2026. Di mana LRT atau Light Rail Transit ini merupakan transportasi publik yang memang dirancang ya untuk mengintegrasikan sejumlah layanan transportasi publik di Jakarta. Di mana LRT Jakarta rute Kelapa Gading menuju Manggarai ini membentang sepanjang 12,2 km dengan memiliki 11 stasiun. Sejumlah stasiun tersebut yakni stasiun LRT Kelapa Gading, Boulevard Utara, kemudian Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, kemudian Velodrome, Rawamangun. Selanjutnya terdapat stasiun LRT Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan stasiun akhir Manggarai. Di mana pembangunan LRT tersebut menggunakan dana APBD dari hasil investasi di Jakarta dan memakan biaya mencapai 12,1 triliun rupiah. Dan untuk sekali perjalanan LRT Jakarta rute Kelapa Gading menuju Manggarai ini dapat membawa penumpang hingga 270 orang ya. Dan bila diaktifkan secara penuh ini dapat mengangkut hingga 80 ribu penumpang ya. Kalau diaktifkan secara penuh gitu ya. Dan ini menarik sekali ya, karena ini sangat membantu sekali warga Jakarta untuk memilih transportasi publik yang aman dan juga nyaman.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
3: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
4: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
3: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
5: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
6: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
3: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu ya dari miliknya ada band sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga Anda malam hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat gitu ya. Karena biasanya malam-malam kayak gini tuh selain untuk beristirahat ya, merebahkan badan yang emang udah mulai agak capek sepertinya ya. Karena seharian full nih, seharian full. Banyak kegiatan gitu ya. Dan apalagi ini udah masuk hari Rabu, udah pertengahan minggu. Jadi weekend tinggal di depan mata ya. Walaupun tanggal merah mungkin akhir tahun ini udah mulai habis gitu ya. Gak sebanyak awal sampai pertengahan tahun 2026 ini. Tapi it's okay. Karena malam ini saya juga akan terus temani Anda yang mungkin lagi begadang, lagi ronda, atau lagi lemburan gitu ya. Tetap bisa menikmati lagu-lagu spesial dan juga informasi menarik lainnya hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto. Ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu dari Ungu, Ku Ingin Selamanya, juga sudah menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Iya, pendengar, uban ini memang kadang sering dianggap sebagai tanda seseorang udah memasuki usia lanjut ya. Tapi padahal munculnya rambut berwarna putih atau abu-abu yang disebut uban itu tidak selalu berkaitan langsung dengan umur gitu ya. Karena memang ada sejumlah proses biologis dan juga faktor lain yang dapat mempengaruhi kapan uban ini mulai terlihat gitu ya. Dan kajian mengenai rambut beruban ini juga ditulis dalam jurnal Biomedika dan Kesehatan tahun 2024 yang menjelaskan bahwa uban prematur ya, ini merupakan ciri kondisi atau merupakan kondisi munculnya uban lebih awal dari batas usia yang lazim gitu ya. Dengan batas berbeda menurut kompleks etnis atau kelompok etnis maksudnya ya. Dan pada orang Asia, uban ini biasanya muncul sebelum usia 25 tahun dan bisa dikategorikan sebagai uban prematur. Jadi salah satu fakta penting adalah bahwa uban ini bukan sekedar perubahan pada batang rambut ya, namun perubahan ini berkaitan dengan aktivitas sel penghasil pigmen di folikel rambut. Seiring proses penuaan, kemampuan sel tersebut juga menghasilkan melanin yang dapat menurun ya. Jadi faktor genetik juga mempunyai peran dalam menentukan kapan seseorang mulai mengalami rambut beruban nih pendengar. Dan fakta lainnya, uban yang muncul pada usia muda ini tidak selalu berarti seorang sedang mengalami penyakit ya. Namun uban prematur ini bisa terjadi sebagai kondisi yang berdiri sendiri termasuk karena faktor keturunan. Karena itu seorang bisa menemukan beberapa helai uban di usia relatif muda. Jadi tidak perlu langsung menganggap kalau punya gangguan kesehatan gitu ya. Selain dari faktor dalam tubuh, kemungkinan pengaruh stres dan juga tekanan lingkungan terhadap proses munculnya uban ini juga sering terjadi gitu ya. Stres ini juga bisa berperan dalam kerusakan sel pigmen rambut karena terjadi ketika beberapa molekul oksidan atau radikal bebas ini melebihi kemampuan tubuh untuk menetralkan ya. Jadi kondisi ini bisa mengganggu fungsi sel yang berperan dalam mempertahankan pigmen rambut nih pendengar. Dan tentunya uban merupakan bagian dari perubahan biologis rambut yang dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Usia memang menjadi salah satu faktor utama ya, namun genetika, kemudian kondisi sel penghasil pigmen ya, terus ada stres oksidatif, kondisi kesehatan tertentu, serta faktor lingkungan ini juga bisa ikut berperan nih pendengar. Jadi munculnya uban ini tidak harus selalu dipandang sebagai sesuatu yang perlu ditakuti ya. Namun apabila rambut udah mulai berubah jadi putih dalam jumlah yang banyak dan sangat cepat di usia masih muda, terutama disertai keluhan kesehatan lainnya, wajib untuk memeriksakan ke dokter ya. Karena ini juga menjadi pilihan untuk mencari kemungkinan faktor lain yang mendasarinya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, memang kalau lagi zaman-zaman orang sakit flu, batuk, pilek gitu-gitu ya, ini memang cukup mengganggu, apalagi kalau kita pribadi yang merasa atau mungkin sedang mengalami flu ya, ini sangat mengganggu sekali dalam beraktivitas gitu ya. Dan ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu agar kita bisa mencegah dari terkena flu gitu ya. Nah, salah satunya memang mencuci tangan secara rutin, karena ini bisa membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh beberapa benda tertentu ya. Jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau hand sanitizer ini juga bisa digunakan ya. Dan hindari juga kebiasaan menyentuh wajah karena dapat membawa virus dari tangan ya, dari permukaan yang terkontaminasi. Jadi kalau kita udah megang beberapa benda gitu ya, dan ternyata memang di situ ada virus yang kita nggak tahu, nah ini juga akan mudah menular ke kita gitu ya. Jadi bersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung atau area wajah untuk mengurangi resiko infeksi. Nah, yang kedua ini menutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk ya, untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar. Jadi Anda juga bisa menggunakan tisu atau bagian dalam siku gitu ya. Kemudian buang tisu tersebut dan bersihkan bagian tangan. Dan juga jangan lupa untuk menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit karena dapat mengurangi resiko paparan virus ya. Dan yang ketiga, perbaiki sirkulasi udara di lingkungan Anda berada ya, entah di rumah atau di tempat kerja, di kampus ya. Ini agar resiko paparan virus dalam ruangan ini dapat dikurangi ya. Dengan membuka jendela atau memasukkan udara yang segar ini bisa membantu meningkatkan aliran dan kualitas udara. Kemudian yang keempat, menghindari tempat ramai dan cenderung tertutup gitu ya, untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Dan yang terakhir, membersihkan permukaan yang sering disentuh ya, agar mengurangi penyebaran kuman ya, seperti meja, gagang pintu atau pegangan tangga ya, yang ini termasuk benda-benda yang sering disentuh oleh banyak orang. Jadi ini kelima hal yang mungkin bisa kita terapkan ya. Dan selain itu juga kita harus menjaga kondisi tubuh ya, agar ini imunitas kita tuh tetap naik gitu ya. Caranya dengan tidur yang cukup, olahraga, makan yang bergizi, dan asupan cairan yang jangan sampai lupa ya. Karena kebiasaan hidup sehat ini bisa membantu menjaga kondisi tubuh kita selama musim penyakit pernafasan atau ISPA gitu ya. Jadi kalau udah mengalami gejala flu, sebaiknya full istirahat di rumah dan membatasi kontak dengan orang lain ya. Karena langkah ini bisa mengurangi resiko penularan kepada keluarga, teman ataupun juga masyarakat sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sadewo Trilasono, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media terpercaya, inspiratif, dan menjaga persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Rabu 16 September 2026 bersama Umi Lutfi Habibah dengan tema Meneladani Maulid Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Dimanapun Anda berada saat ini, yang sedang bekerja, sedang berkendara, sedang berjualan, sedang memasak, atau mungkin sedang santai menikmati secangkir kopi, semoga waktu kita beberapa menit ke depan menjadi waktu yang membawa manfaat dan keberkahan. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat istimewa, bulan Maulid, bulan Nabi umat Islam kembali mengingat sosok manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW. Mari kita awali dengan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga semakin banyak solawat yang kita baca, semakin dekat pula hati kita dengan Rasulullah. Pendengar, pernahkah kita bertanya, seberapa cinta kita kepada Rasulullah? Kalau ada orang bertanya, apakah Anda mencintai Nabi Muhammad? Saya yakin hampir semua umat Islam akan menjawab, tentu, saya cinta Rasulullah. Tetapi coba kita lanjutkan pertanyaannya. Kalau cinta, sudahkah kita meneladaninya? Nah, ini yang kadang membuat kita terdiam. Kita cinta Nabi, tetapi masih mudah marah. Kita cinta Nabi, tetapi lisan masih suka menyakiti. Kejujuran kadang masih kita kompromikan. Kita cinta Nabi, tetapi ketika ada orang berbuat salah kepada kita, rasanya ingin membalas lebih keras. Padahal Rasulullah adalah teladan akhlak. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi Bapak Ibu, Maulid bukan hanya tentang mengingat kelahiran Nabi. Maulid adalah kesempatan untuk bertanya, apakah yang bisa saya tiru dari Nabi Muhammad? Rasulullah adalah teladan dalam akhlak. Sabda Rasul, "Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini sangat luar biasa. Karena kadang-kadang kita mengira ukuran kesolehan hanya dari ibadah, padahal ibadah seharusnya melahirkan akhlak. Salat membuat kita semakin santun. Puasa membuat kita semakin sabar. Sedekah membuat kita semakin peduli. Membaca Al-Quran membuat kita semakin baik. Dan mencintai Rasulullah seharusnya membuat akhlak kita semakin mirip dengan akhlak beliau. Maka jangan hanya bertanya, berapa kali saya menghadiri pengajian maulid, tetapi tanyakan, setelah mengikuti maulid, apakah saya menjadi manusia yang lebih baik? Coba kita mulai dari rumah. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau ingin meneladani Rasulullah, jangan mulai dari sesuatu yang jauh. Mulailah dari rumah. Kadang kita sangat ramah kepada orang lain. Ketemu tetangga, assalamualaikum, senyum. Ketemu teman, wah apa kabar, senyum. Ketemu orang yang kita hormati, sopan sekali. Tetapi begitu sampai rumah, istri bertanya sedikit jawabannya. Aduh, jangan banyak tanya. Anak minta sesuatu, nanti dulu. Padahal orang yang paling berhak mendapatkan akhlak baik kita justru adalah keluarga kita. Rasulullah adalah sosok yang penuh kasih sayang kepada keluarganya. Maka bulan Maulid ini mari kita membuat satu perubahan sederhana. Lebih lembut kepada pasangan, lebih sabar kepada anak, lebih hormat kepada orang tua, lebih perhatian kepada keluarga. Karena kalau akhlak Nabi sudah hidup dalam rumah kita, insya Allah rumah akan menjadi lebih damai. Jangan lupakan kejujuran Rasulullah. Pendengar yang dirahmati Allah, sebelum menjadi Nabi, dikenal dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.
Coba bayangkan, masyarakat mengenal beliau bukan karena banyak hartanya, bukan karena rumahnya megah, pakaiannya mewah, tetapi karena kejujurannya. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Di tempat kerja, jadilah orang yang dipercaya. Dalam berdagang, jangan mengurangi timbangan. Dalam menjalankan amanah, jangan berkhianat. Dalam berbicara, jangan berdusta. Dalam menggunakan media sosial, jangan menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan karena ingin menjadi orang pertama yang membagikan berita, kita justru menjadi orang yang pertama menyebarkan kesalahan. Tabayyun itu penting. Jangan semua yang masuk WA langsung kita teruskan, kadang kita jempol kita cepat daripada otak kita. Belum sampai selesai, sudah di-share kemana-mana. Pendengar RRI yang berbahagia, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini, edisi hari Kamis 17 September 2026. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, Anda bisa simak kajian Mutiara Pagi yang insya Allah pagi hari ini akan bersama Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni yang akan mengulas tema tentang kebutuhan dan dambaan manusia pada bagian kedua. Dan seperti biasa nanti Anda bisa bergabung bersama dengan kami baik melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 1. Jadi pastikan terus Anda bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Ya Allah, pemilik segala kesempurnaan, sungguh aku adalah hambamu, putra-putri dari hambamu yang hakiki, putra-putri dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku keseluruhan, jiwa ragaku dalam genggaman kekuasaanmu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukummu, pasti adil segala ketentuanmu atasku. Aku memohon kepadamu dengan kehormatan semua namamu yang dengannya telah engkau namakan dirimu, yang telah engkau turunkan dalam wahyumu, yang telah engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihanmu, ataupun yang engkau khususkan untuk dirimu, tersimpan penuh rahasia dalam hasanah keilmuanmu yang gaib, agar engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku. Cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan kajian Mutiara Pagi yang pagi hari ini mendengar insya Allah bersama Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni yang akan mengulas tema tentang kebutuhan dan dambaan manusia pada bagian yang kedua. Dan seperti biasa Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto. Ya baik, pendengar Pro 1, kebutuhan fisik dan juga rohani ini merupakan fondasi utama guna mencapai kebahagiaan hidup manusia. Pada pembahasan sebelumnya, keseimbangan ini dipahami sebagai kunci tentunya agar manusia ini terhindar dari masa kurang yang berkepanjangan. Kebutuhan dan juga dambaan manusia ini menjadi topik utama Mutiara Pagi edisi kali ini. Pembahasan berfokus pada pentingnya penataan prioritas hidup guna mengarahkan diri pada rasa syukur serta ketenangan yang hakiki. Penataan prioritas yang tepat diyakini mampu menjaga fokus manusia pada hal yang berharga. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz?
1: Kami RRI Purwokerto.
0: Iya, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah. Semoga kru RRI sehat barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ustadz, dan tema kita pagi hari ini kebutuhan dan dambaan manusia pada bagian kedua nggih Us.
1: Nggih.
0: Saya persilahkan untuk menyampaikan mukadimah dulu Ustadz. Monggo Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nahmadullaha rabbar rahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, para pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto rahimakumullah. Pada Kamis pekan yang lalu ada 4 poin tentang kebutuhan dan dambaan manusia, yakni kebahagiaan yang hakiki, jasmani rohani dunia akhirat. 2, ilmu, bentuk untuk alat hidup dunia, bahkan beramal untuk akhirat. 3, kemakmuran dunia, hidup yang makmur, adil, sejahtera, lahir batin. Ini dambaan dan kebutuhan. Yang keempat, pertanggungjawaban kepada diri sendiri, pada sesama dan lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua ada 3 poin, yakni bermasyarakat, bergaul, bersaudara, kontak sosial. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk ta'aruf, saling kenal mengenal. Bukan hanya dikenal saja, tapi juga mengenal. Bukan hanya mengenal, hanya mengenal orang lain, dirinya siap dikenal oleh orang lain. Ta'aruf, saling. Karena makhluk manusia itu ya makhluk sosial, makhluk individual. Ya makhluk ada pada dirinya sendiri, tapi juga makhluk sosial, perlu pertolongan, bantuan, kontak dengan pihak lain, sesama manusia. Manusia akrab dengan binatang, piaraan, tapi tidak akrab dengan manusia, menyalahi fitrahnya. Mementingkan diri sendiri, tidak peduli pada orang lain, menyalahi fitrahnya. Jadi kita ini butuh dan mendambakan menjadi manusia ya individual ya sosial. Karena apa? Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan demikian, kebutuhan ini jangan diabaikan. Bergaul, bermasyarakat, berkomunitas, bersaudara, berorganisasi, berpaguyuban, berpersatuan, ikatan, semuanya adalah dambaan dan kebutuhan hidup. Jadi orang yang selalu menyendiri, itu kebutuhan hidupnya tidak sepenuhnya tercukupi. Karena manusia itu makhluk individual, makhluk sosial. Yang keenam, kalau diurutkan seperti yang kemarin, manusia itu butuh gembira, butuh senang, ya sekedar butuh tersenyum, tetapi jangan melampaui batas. Surat Al-A'raf 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu yang baik-baik kalau akan beribadah, akan ke masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kaum muslimin, para pendengar, pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI di Purwokerto. Jadi manusia ini butuh ingin senang. Rumah bagus boleh, tapi jangan lupa masjid. Pakaian bagus boleh, tapi jangan lupa pakaian ihram dan kain kafan. Makan seneng-seneng boleh, tapi usus terbatas. Jadi indah sekali Al-Quran itu, gambaran dan kebutuhan manusia itu makan minum, tetapi jangan melampaui batas. Itulah ada perintah puasa satu bulan Ramadan nanti yang insya Allah jatuh sekitar tanggal 7 Februari. Sudah hampir ini. Di mana manusia diperintahkan yang orang yang beriman berpuasa. Jangan berlebih-lebihan tiap hari puasa. Coba dimulai dari imsak sampai maghrib. Itu pun sejahtera, sehat. Jadi dengan demikian boleh rumah baik, bermobil baik, berpakaian baik, bermakan enak, wisata boleh. Tetapi kuncinya satu, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ukur. Kalau sampai kesenangannya lupa kepada akhirat, itu namanya berarti senang sementara. Hanya sampai hidup di akhirnya saja. Padahal nanti ada hidup lagi setelah mati kita dibangkitkan oleh Allah, yaitu akhirat. Maka kebutuhan dan dambaan manusia senang-senang boleh, tetapi jangan melampaui batas. Yang terakhir, kebutuhan derajat, kedudukan, dihormati, dimuliakan, dihargai. Surat Al-An'am 132. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Jadi manusia ini butuh dan mendambakan dirinya dimuliakan oleh sesamanya. Tetapi harus sadar, dimuliakan itu pun saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Jangan dia ingin dimuliakan, tapi pada orang lain sukanya merendahkan. Padahal itu kebutuhan. Manusia itu pada dasarnya butuh untuk diuwongke, dihargai. Tetapi harus sadar, jangan hanya ingin dihargai, tapi juga harus menghargai. Jadi timbal baliknya sama. Karena apa? Manusia butuh. Harga diri itu butuh penghargaan diri. Tapi harus tahu bahwa harga diri itu juga orang lain butuh, kita butuh. Maka saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Jadi orang yang selalu ingin dihargai, tapi tidak mau menghargai orang lain, itu tidak membahagiakan. Dan bukan itu yang didambakan. Maunya dikunjungi, terus tidak mau mengunjungi. Maunya dimintai maaf, terus tidak pernah minta maaf. Maunya disalami, terus tidak mau menyalami. Nah, makatan kirang langkung, karena hari ini ada acara di UMP, jadi mungkin nanti dibatasi pertanyaannya. Mohon maaf, mari kita sama-sama sebagai manusia butuh dan ada yang didambakan dalam hidup. Pada hari ini ada 3 poin, kita ini butuh bergaul, bermasyarakat, bersilaturahmi. Yang kedua, butuh senang, tapi jangan melampaui batas. Rumah enak, baik, makan enak, baik, berbaju bagus, baik, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan yang ketujuh adalah, pada dasarnya butuh penghargaan, maka saling

0: Gue keinginan nih, Us.
1: Hidup yang mengikuti gaya itu tidak pernah akan selesai. Karena gaya itu tidak akan selesai. Tapi kalau hidup memenuhi kebutuhan, kebutuhan itu ada ukurannya. Misalnya, butuhnya makan. Makan, ya makan apa saja yang baik tadi, jangan berlebih-lebihan. Yang halal, baik, manfaat, bergizi, bervitamin. Tidak harus makan di tepi pantai, itu namanya gaya. Harus dengan mobil ke pantai. Makan aja harus di atas bukit, pegunungan, harus naik. Makan harus yang dibakar, nah, ada yang digoreng. Ada yang dipepes misalnya, hanya direbus. Jadi, mengikuti gaya tidak pernah akan selesai. Tapi kalau mengikuti kebutuhan, itu ada ukurannya. Pakaian itu kebutuhannya apa? Nutup aurat, pendingin di waktu panas, penghangat di waktu dingin. Ya hanya melindungi tubuh kita. Adapun model pakaian, oh enggak pernah akan selesai. Ada model baru, nanti datang lagi, yang baru jadi lama. Yang baru saja muncul, sekian lama nanti ganti lagi, ada yang lebih baru lagi. Kalimatnya, kapan rampungnya kalau orang hidup mengikuti gaya. Tapi kalau kebutuhan yang dicukupi, insya Allah ada ukurannya. Katen, mugi-mugi sakit sedikit memberi wawasan. Katen, Bu Citra.
2: Iya, matur nuwun Pak Ustadz, ini sudah ada yang gabung juga melalui line telepon. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa di mana, Pak?
3: Yang bahagia itu. Ya, di situ kita itu lawan daripada bicara ya Ustaz ya. Di situ itu orang itu kadang-kadang bisa ngayal Ustaz. No. Ngayal perusahaan kuci sulit menerima tanggapan ya Ustaz ya di situ. Nah, kita itu terkadang untuknya kuat ya Ustaz ya, sudah banyak istighfar ya. Di situ orang itu tetap begitu. Apa motivasinya Ustaz supaya kita tetap kuat dalam menghadapi orang seperti demikian Ustaz? Mohon tersebut Ustaz, apa doanya ya Ustaz ya? Terima kasih atas penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sakit ditangkap Ustaz pertanyaannya?
1: Kira-kira demikian. Menghadapi orang yang selalu merasa benar, gitu. Intinya itu. Al-Quran memerintahkan wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka dimusyawarahkan, dirembuk. Rembukan itu adalah mempertemukan pendapat. Dan pendapat itu tentu jangan diputusi sebelum diputusi bersama. Sudah menyatakan benar sendiri, itu namanya sudah memutuskan sebelum musyawarah. Maka, Yantun Banyumas saya sangat. On anak rembuk yati rembuk musyawarah. Musyawarah itu tukar pendapat. Istilahnya ya jual beli pendapat. Lalu tidak merasa pendapatnya sendiri yang paling benar. Itu namanya sudah memutuskan sebelum musyawarah.

0: maka kalimatnya dirembuk sing apik. Mungkin pendapat orang ada benarnya, tapi ya tidak selalu benar terus, mungkin ada salahnya. Mungkin pendapat saya juga ada salahnya, tapi apa iya kok salah semua? Mungkin ada benarnya. Nah, lalu diadu untuk bertemu. Gimana dasarnya? Pendapat A dasarnya apa? Pendapat B dasarnya apa? Dirembuk. Jadi jembar dadane, landung ususe. Itu bahasa Banyumas itu. Jembar dadane, landung ususe. Apa saja ditampung, jangan ditolak dulu, walaupun pendapatnya mungkin belum sama. Tapi landung ususe yang sabar. Jangan kemerungsung, mesti harus A, harus B, harus C. Coba dirembuk dengan yang lain. Maka, wa amruhum syuro bainahum, perintah Allah bermusyawarah itu artinya kita melontarkan pendapat untuk didengar oleh orang lain, orang lain melontarkan pendapat untuk kita dengar. Oleh karena itulah maka ada musyawarah mufakat. Dari orang 9, kira-kira yang kepada yang A ini ada berapa? Ada 6, alasannya A, B, C. Yang 3 ya lalu menyadari. Namanya musyawarah mufakat. Kalau suruh bulat, betul kayaknya kok bisa tapi sulit. Mungkin agak lonjong-lonjong sedikit, tapi didukung oleh suara terbanyak. Bukan voting, alasannya apa, dasarnya apa, maunya apa. Itulah namanya rembukan musyawarah. Jadi insya Allah tidak akan muncul ngeyel-ngeyelan. Wangkot tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Memaksakan diri pendapatnya harus diterima. Lah itu namanya musyawarah tidak sehat. Atau nuhun, silahkan. Waktu sebentar nanti ada acara di UMPG terus.
1: Ya, boleh Pak Ustadz. Baik Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terkait sikap saling menghormati, bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan orang yang karena silsilah keluarga jadinya lebih tua sehingga pengennya dipanggil dengan embel-embel mas mbak. Tapi ketika memanggil saudara yang usianya lebih muda, langsung namanya saja. Terima kasih. Ini dari Pak Risto Moyo yang ada di Banyumas.
0: Masya Allah. Sangat baik sekali, rumusnya adalah wawakoro sohirum kabirohum. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Yang tua jangan selalu ingin dihormati, yang menyayangi. Yang muda jangan menuntut untuk selalu disayangi, tapi yang menghormati. Masya Allah, indah sekali. Rakyat menghormati pejabat, pejabat menyayangi rakyat. Istri menghormati suami, suami menyayangi istri. Anak menghormati orang tua menyayangi anak. Rumus itu Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, sebenarnya ya, orang baik itu membalas kebaikan yang serupa, syukur lebih baik dari yang menghormatinya. Jadi, sebaik-baiknya yang lebih tua, ya memanggil apa nak, apa dek, apa mas, karena yang lain juga manggil dengan cara yang baik, itu namanya memuliakan, menghormati, memuliakan. Tidak maaf lah, dumeh tua lah. Itu yang dumehnya itu yang tidak benar. Dumeh tua kudu disowani, ora tau nyowani. Nah, itu namanya berarti hanya sepihak. Saling tadi, saling. Iya benar yang muda sowan kepada yang tua. Loh, tidak salah yang tua juga mengunjungi yang muda. Adik kan ingin dikunjungi kakak. Nah, jangan hanya adik yang ke rumah kakak terus. Kakaknya tidak pernah ke rumah adik. Ya, yang paling mudah barangkali. Menantu, ayo sowan mertua. Tapi mertua juga mengunjungi menantu. Kan seneng kalau menantu rumahnya dikunjungi mertua. Wong ayam sedang dikurung aja disembelih. Nah, ya, jadi jangan selalu dikunjungi tapi mengunjungi. Jangan selalu minta dihormati tapi menghormati. Jangan selalu disayangi tapi juga menyayangi. Perkataan kirang langkung. Matur nuwun.
2: Ya, baik. Berikutnya satu lagi, Pak Ustadz, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, terkait sikap saling menghormati. Oke, okay. Kami di organisasi kan seperti dalam keluarga berpasang-pasangan seperti suami istri begitu, Pak Ustadz. Suami saya di organisasi itu sifatnya angkuh sekali pendiriannya. Kalau punya pendapat itu harus walaupun pengurus yang lain dan jamaah tidak setuju. Termasuk pengajian, mengundang ustadznya juga menurut selera beliau, bukan keinginan jamaah. Senangnya mengundang ustadz-ustadz yang kami tidak kenal. Itu bagaimana solusinya, Pak Ustadz? Terima kasih dari Umu Sismanan.
0: Baik. Kita diberi mulut ini satu, tapi telinganya dua. Jadi kita jangan hanya bicara terus, ya mendengar. Kalau memerintah, bicara. Berpendapat, bicara. Menyuruh, bicara. Nah, telinganya kan digunakan mendengar. Dengar telinga kanan, dengar telinga kiri. Dengar pendapat kanan, dengar pendapat kiri. Di tengah-tengahnya ada otak. Jadi hasil melihat, hasil mendengar, diolah dalam otak, baru keluar dalam bentuk ucapan. Jadi orang yang selalu memerintah tidak pernah mendengar, berarti dia hanya punya mulut, tidak punya telinga. Jadi dengan demikian, dengarkan pendapat kanan kiri, diolah oleh otak, baru dinyatakan dengan ucapan. Maka sebaik-baiknya, jangan hanya kemauan dirinya sendiri yang harus dilaksanakan. Tidak pernah mendengarkan, mempertimbangkan kesenangan, keinginan, saran, usul, masukan orang lain. Namanya otoriter. Otoriter. Maka orang yang otoriter sifatnya memaksakan. Orang mau tidak mau, rela tidak rela, bombong tidak bombong, harus. Itu namanya otoriter. Rasulullah mendengarkan pendapat sahabatnya apabila bermusyawarah. Padahal Rasulullah dibimbing oleh Allah dalam wahyu. Itu saja mendengarkan pendapat sahabatnya. Perkataan kirang langkung, jadi jangan sampai memaksakan kehendak. Toh orang lain juga punya kehendak. Memangnya mau hidup sendiri, coba dengarkan dengan dua telinga, olah dengan satu pikiran, baru keluar ucapan. Perkataan kirang langkung, matur nuwun dan mohon maaf karena acara pada pagi ini akan ke UMP. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, mohon maaf di kesempatan kali ini kajian Mutiara Pagi harus kita pungkaskan sampai di sini saja karena Ustadz kita pagi hari ini sedang punya acara nggih di tempat lain dan mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk acara Ustadz Kifni pagi hari ini. Baik pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk atensi Anda dan kita akan jumpa lagi di kajian Mutiara Pagi esok hari pada waktu yang sama pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paling enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi, berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta pagi. Selamat pagi. Pendengar, sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada 2027. Satlantas Polresta Cilacap memasang mata kucing di jalur Kubang Kangkung guna mencegah terjadinya kecelakaan di malam hari. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi warta pagi edisi Kamis 17 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah warta pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri. Pendengar, sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada 2027. Perbaikan mencakup ruas Aji Barang Purwokerto, Banyumas Banjarnegara, serta Jalan Suparjo Rustam. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada tahun 2027. Perbaikan tersebut mencakup ruas Aji Barang Purwokerto, Banyumas Banjarnegara serta Jalan Suparjo Rustam yang menghubungkan Sukaraja dengan Purwokerto. PPK 2.2 PPPJN Jateng DIY Nandang Sungkono mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan multi-years kontrak yang telah dimulai pada 2026 dan berlanjut hingga 2027. Menurutnya salah satu ruas yang akan mendapat penanganan yakni Jalan Suparjo Rustam. Perbaikan dilakukan dengan metode overlay atau pelapisan ulang sebanyak 2 lapis.
3: Nanti mungkin di tahun 2027, karena ini masih MOSI, nanti ada di paket kami di Jalan Suparjo Rustam, nanti kita juga perbaiki itu overlay pelapis. Kemudian Jalan Banyumas Batas Banjar juga akan kita perbaiki lagi overlay pelapis. Kemudian Cibarang Purwokerto juga kita akan perbaiki lagi.
2: Selain Jalan Suparjo Rustam, penanganan juga akan dilakukan pada ruas Banyumas Batas Banjarnegara serta Aji Barang Purwokerto. Sementara itu, tahun ini, sekitar 9 km jalan nasional di wilayah Banyumas telah dilakukan pelapisan ulang atau overlay. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 18 km. Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jalan nasional di Banyumas pada 2026 mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Hingga September, serapan anggaran telah mencapai hampir 99%. Sisa pekerjaan saat ini lebih banyak berupa pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput dan penanganan lubang atau patching. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Satlantas Polresta Cilacap memasang mata kucing di jalur Kubang Kangkung guna mencegah terjadinya kecelakaan di malam hari. Berikut Reni Tania melaporkan.
4: Satlantas Polresta Cilacap memasang rambu pemantul cahaya atau spotlight yang dikenal sebagai mata kucing di ruas jalan raya Jeruk Legi Kawunganten, tepatnya di kawasan hutan Kubang Kangkung, Kecamatan Kawunganten. Pemasangan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas khususnya pada malam hari. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan kecelakaan atau black spot dengan kondisi jalan berbelok, terdapat tanjakan serta minim penerangan ketika malam hari. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan pemasangan mata kucing merupakan upaya early warning atau peringatan dini bagi pengendara yang melintas. Mata kucing berbentuk reflektor lingkaran berbahan spotlight. Ketika terkena sorotan lampu kendaraan, reflektor tersebut akan memantulkan cahaya sehingga membantu pengendara mengenali kondisi dan arah jalan. Mata kucing dipasang pada sejumlah pohon di tepi jalan serta median yang berada di sekitar titik rawan kecelakaan. Menurut Kasat Lantas, pemasangan mata kucing dilakukan untuk membantu memperjelas kondisi jalan pada malam hari dan keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi serta kewaspadaan pengendara ketika memasuki tikungan ataupun tanjakan. Ada sekitar 20 titik mata kucing yang dipasang karena titik tersebut dinilai berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di wilayah hutan Kubang Kangkung.
5: Terkait dengan kondisi di Kubang Kangkung, di mana itu ada perbedaan antara pada saat siang, kemudian malam loh kok gelap, seperti itu kan. Sedangkan itu bisa menjadi potensi laka lantas, kan gitu. Kemudian karena untuk di kami, itu kami mengevaluasi terus, kemudian menganalisis apa sih penyebab dari laka lantas ini. Akhirnya kami juga coba untuk berinisiatif, ya kecil-kecilan yang mungkin mampu kami lakukan, itu dari memasang mata kucing. Karena itu mungkin bisa jadi warning, early warning kepada masyarakat bahwa di situ ada jalan yang mungkin kelok-kelok atau berlubang seperti itu. Jadi kemarin itu lumayan itu ada mungkin sekitar 20-an lebih di mana di titik-titik yang bisa menjadi penyebab dari laka lantas itu.
4: Kasat Lantas menyampaikan jika di Kabupaten Cilacap sedikitnya ada sekitar 3 hingga 5 titik yang masuk kategori black spot, di antaranya di wilayah Nusa Wungu, Kawunganten di hutan Kubang Kangkung, serta jalur wilayah barat menuju Cipari. Ia menegaskan upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya dilakukan melalui penindakan maupun pemberian legalitas kendaraan melalui surat izin mengemudi atau SIM. Sat Lantas juga mengedepankan langkah preemptif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara aman, termasuk dengan memasang mata kucing, rambu lalu lintas maupun fasilitas lain yang dinilai dapat membantu mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Ratusan warga di sekitar area stasiun Bumi Ayu mengikuti cek kesehatan gratis dalam program Rel Klinik yang digelar KAI Daup 5 Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Ratusan warga memadati stasiun Bumi Ayu Kabupaten Brebes pada Rabu 16 September untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dalam program Rel Klinik yang digelar KAI Daup 5 Purwokerto. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 KAI, sekaligus wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat di sekitar jalur kereta api. Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis yang dipusatkan di kawasan stasiun Bumi Ayu. Selain pemeriksaan kesehatan, warga juga disuguhi edukasi keselamatan, praktik menyikat gigi anak, senam bersama, hingga hiburan berupa tarian tradisional dan orjen tunggal. Vice Presiden KAI Daup 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana menjelaskan, Rail Klinik merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL KAI yang rutin dilaksanakan setiap momentum HUT KAI. Dalam kegiatan tersebut, Rail Klinik menghadirkan layanan kesehatan yang ditangani tenaga medis profesional, meliputi cek kesehatan gratis, poli umum, poli objin dan kesehatan ibu dan anak atau KIA, poli gigi, poli mata, laboratorium sederhana, serta layanan obat. Tidak hanya itu, warga juga bisa memanfaatkan kereta pustaka atau rail library yang menyediakan ruang literasi bagi masyarakat dan anak-anak.
6: Rangkaian acara dari menyambut HUT Kereta Api ke-81. Jadi rangkaian HUT Kereta Api, kita mengadakan rekening CSR di Stasiun Bumi Ayu. Kegiatannya adalah pemeriksaan kepada 250 warga sekitar di rail klinik. Adapun lingkup pemeriksaannya ada pemeriksaan gigi, kemudian pemeriksaan mata, bagi ibu hamil juga kita siapkan untuk pemeriksaan ibu hamil, kemudian pemeriksaan klinik umum.
2: Pada giat tersebut, KAI Daup 5 Purwokerto juga menyerahkan berbagai bantuan sosial secara simbolis kepada masyarakat dan institusi pendidikan di sekitar stasiun Bumi Ayu. Bantuan yang diberikan antara lain tas sekolah, alat tulis, vitamin, dan 30 kacamata gratis kepada siswa SD Negeri Dukuh Turi 4, SD Negeri Dukuh Turi 7, dan MI Muhammadiyah Dukuh Turi. Melalui unit pengumpul zakat atau UPZ, KAI juga menyerahkan alat permainan edukatif indoor dan outdoor kepada TK Aisyah Dukuh Turi, kursi roda untuk Puskesmas Bumi Ayu dan Klinik Aisyah Bumi Ayu, serta kacamata gratis bagi lansia. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Slamet untuk mempersiapkan kebutuhan darurat sejak dini. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang dapat dibawa dengan cepat ketika masyarakat harus melakukan evakuasi. Selengkapnya dilaporkan Safety Amala.
7: Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Slamet dihimbau menyiapkan tas siaga bencana sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan tas siaga bencana perlu berisi sejumlah kebutuhan penting yang dapat dibawa dengan cepat saat terjadi kondisi darurat.
8: Kepada masyarakat yang ada di potensi bencana Gunung Api Slamet, itu mereka agar menyiapkan tas siaga bencana. Ada obat-obatan, makanan yang untuk siap saji seperti Indomie dan lain sebagainya, baju untuk 3 hari, surat-surat. Mereka harus disiapkan agar apabila terjadi erupsi langsung kita bawa dengan cepat.
7: Selain menyiapkan kebutuhan darurat, Masyarakat juga perlu memahami jalur evakuasi dan titik kumpul. BPBD Banyumas telah melakukan edukasi, sosialisasi, dan simulasi di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak. Awal Sudiono mengatakan, masyarakat perlu segera melakukan evakuasi apabila mendapat arahan dari pemerintah serta mengikuti informasi resmi terkait kondisi Gunung Slamet. Jika terjadi peningkatan aktivitas gunung, BPBD Banyumas akan menunggu informasi dan koordinasi dari PVMBG sebelum menyampaikan arahan kepada masyarakat. Septia Mala melaporkan.
1: Masa awal perkuliahan menjadi fase penting bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena itu, PIKR Aksiologi Unsud mengajak mahasiswa baru mengenali diri dan menjaga kesehatan mental melalui Open House 2026. Selengkapnya dilaporkan Devi Izati.
9: Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR Aksiologi Universitas Jenderal Sudirman sukses menyelenggarakan kegiatan Open House 2026 yang bertempat di Aula Visip Unsud Selasa 15 September 2026. Tak sekedar menjadi ajang perkenalan internal organisasi, Open House kali ini juga dikemas menarik dengan menghadirkan beragam rangkaian kegiatan, mulai dari penyampaian materi interaktif hingga penampilan monolog. Project Officer Open House PIKR Aksiologi Unsud 2026, Cia, menjelaskan bahwa fokus utama penyelenggaraan acara ini ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa baru angkatan 2026 serta mahasiswa angkatan 2025.
10: Tujuan utama kita adalah mengenalkan bagaimana dan apa tentang PIKR Aksiologi Unsud itu sendiri. Namun di sisi lain, kita juga menyelipkan beberapa materi sebuah upgrading atau materi untuk mengupgrade para peserta tentunya, di mana target peserta kita adalah teman-teman 2026. Jadi selain daripada untuk melakukan alur kaderisasi untuk keberlanjutan dari PIKR sendiri, aku juga mau membangun kesadaran mengenai sebuah self-awareness atau kesehatan mental tentunya untuk teman-teman 2026 ini yang saat ini dalam masa transisi ke dunia perkuliahan.
9: Duta Genre Unsud menyampaikan pemaparan materi kesehatan mental yang dikemas secara interaktif dan dilanjutkan dengan penampilan seni monolog dari UKM Si Anak. Selanjutnya, panitia melaksanakan sesi pengenalan profil PIKR Aksiologi beserta bidang yang ada di dalamnya, serta menyediakan booth stand interaktif bagi para peserta.
10: Aku lihat dari teman-teman peserta sangat amat antusias ya, terlebih kita memang bukan hanya interaksi satu belah pihak atau satu alur saja, cuman di sini juga ada beberapa interaksi yang secara masif. Jadi dari teman-teman Duta Genre pun hadir untuk memberikan materi yang nantinya akan mengadakan sesi interaktif juga kepada teman-teman peserta.
9: Lebih lanjut, Cia mengungkapkan bahwa Open House di Aula Visip Unsud merupakan salah satu dari Grand Proker PIKR Aksiologi tahun ini, yang akan dilanjutkan dengan agenda talk show interaktif hingga sekolah desain pada waktu yang akan datang. Devi Izati melaporkan.
0: Pendengar, peserta Konferensi Internasional Ecolgas 2026 yang digagas Fakultas Hukum Unsud berkesempatan untuk mengunjungi Pulau Nusa Kambangan dan melihat secara langsung sistem pemasyarakatan yang ada di sana. Selengkapnya dilaporkan Nurul Saputri.
11: Konferensi Internasional Ecolgas 2026 yang diinisiasi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman menjadi ruang bagi peserta memperluas wawasan mengenai berbagai isu internasional. Kegiatan ini membahas persoalan hukum dan isu global melalui pertemuan peserta dengan pembicara dari berbagai negara. Duta Fakultas Hukum Unsud, Naura, mengatakan peserta mendapatkan wawasan baru mengenai dunia internasional. Wawasan tersebut mencakup penyusunan jurnal dan pembahasan mengenai social justice. Menurut Naura, pembahasan tersebut memberikan pengetahuan yang relevan dengan bidang yang dipelajari peserta. Hal ini membuat peserta dapat menghubungkan pengetahuan akademik dengan isu yang berkembang secara internasional. Naura mengatakan peserta nasional maupun internasional dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman peserta terhadap berbagai persoalan global.
10: Sebagai peserta, kebetulan yang saya tahu kan baik ini peserta nasional ataupun peserta internasional, jadi mana teman saya juga ada yang dari kelas internasional, itu pastinya bakal linear dengan apa yang mereka pelajari dan linear juga dengan yang kami pelajari sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, karena ini akan menambah wawasan mengenai berbagai hal terutama di bagian dunia internasional.
11: Duta Fakultas Hukum Unsut lainnya, yaitu Kiala, mengatakan terdapat sejumlah isu menarik dalam pembahasan ICOLGAS. Isu tersebut berkaitan dengan SDGs, social justice, lingkungan, serta perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Menurut Kiala, pembahasan tersebut memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai isu global. Ia menilai isu tersebut juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia dan perkembangan hukum.
12: Karena di sini ada di bagian bagaimana SDGs dan juga social justice, di mana itu linear dengan kami Fakultas Hukum untuk bagaimana melihat dunia internasional, apakah memang selaras dengan bagaimana kita pelajari tentang hukum internasional bahkan itu sendiri. Mungkin di sini juga ada tentang AI, bagaimana AI berdampak bagi manusia secara nasional dan bahkan internasional.
11: Selain menambah pengetahuan, ICOLGAS memberikan kesempatan kepada peserta mengenal perspektif dari dunia internasional. Pengalaman tersebut dapat memperluas cara peserta memahami berbagai persoalan yang berkembang. Nurul Saputri melaporkan.

0: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terus mendorong terwujudnya transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan transportasi publik agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara aman dan nyaman. Layanan transportasi diharapkan dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, masyarakat lanjut usia, hingga penyandang disabilitas. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan di Sub Kabupaten Banyumas, Mufti Hakim mengatakan, kendaraan angkutan umum harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, sehingga aspek keselamatan pengguna dapat terjamin. Selain kendaraan, peningkatan pelayanan juga mencakup pengemudi, kru, fasilitas jalan, hingga rambu-rambu lalu lintas. Mufti mengatakan, pengembangan layanan juga terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui Trans Banyumas yang diarahkan agar memberikan kenyamanan sekaligus tarif yang terjangkau bagi pengguna.
2: Kita tentunya ke sana ya harus dibangun, digali terus seperti karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya untuk Trans Banyumas kita haltenya bikin seperti apa biar nyaman mereka dan sebagainya. Pada saat menaik kendaraan juga kendaraannya AC nyaman dan sebagainya, juga tarifnya terjangkau dan sebagainya. Itu tentunya kita mengarah ke sana.
1: Di Sub Banyumas juga berupaya memperluas jangkauan layanan transportasi publik yang saat ini masih terbatas pada wilayah perkotaan dan kawasan tertentu. Evaluasi terhadap trayek dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, angkutan umum yang sudah ada akan diarahkan sebagai feeder untuk menopang layanan utama dan memudahkan masyarakat menjangkau transportasi publik dari tempat tinggal maupun wilayah lainnya. Upaya tersebut juga diarahkan agar transportasi publik semakin terjangkau dari sisi ekonomi. Di Sub Banyumas berharap peningkatan kendaraan, pelayanan, serta perluasan jaringan dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. Dengan layanan yang semakin nyaman dan mudah dijangkau, penggunaan kendaraan pribadi diharapkan dapat berkurang. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, Hari Perhubungan Nasional 2026 menjadi kesempatan untuk melihat kembali kondisi transportasi publik dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang aman dan juga nyaman. Transportasi publik yang baik dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dari bekerja, bersekolah, hingga mengakses layanan publik. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut yang selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
3: Selamat pagi. Hari Perhubungan Nasional 2026 menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana transportasi publik hadir dalam kehidupan masyarakat. Transportasi bukan sekedar sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga bagian penting yang mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja, bersekolah, berdagang, hingga mengakses berbagai layanan publik. Karena itu, transportasi publik perlu terus diarahkan agar semakin aman dan nyaman. Keduanya bukan sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi. Masyarakat tentu membutuhkan kendaraan yang layak, pengemudi yang disiplin, perjalanan yang aman, serta informasi yang jelas. Namun kualitas transportasi publik tidak berhenti pada kondisi kendaraan. Halte, tempat menunggu, trotoar, penyeberangan, penerangan, hingga akses menuju titik keberangkatan juga ikut menentukan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Artinya, membangun transportasi publik tidak cukup hanya dengan menambah armada atau membuka rute baru. Seluruh bagian yang mendukung perjalanan masyarakat perlu diperhatikan secara bersamaan. Sebab perjalanan yang nyaman bisa terganggu ketika penumpang kesulitan menuju halte, tidak mendapatkan informasi jadwal yang jelas, atau harus menghadapi fasilitas yang kurang memadai. Di wilayah seperti Banyumas dan daerah sekitarnya, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting. Mobilitas masyarakat tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga menghubungkan desa, kecamatan, kawasan pendidikan dasar, pusat pelayanan, hingga wilayah penyangga. Transportasi publik yang mampu menjangkau kebutuhan perjalanan tersebut akan memberikan pilihan mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Penguatan transportasi publik juga dapat menjadi salah satu cara mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Namun masyarakat tentu tidak akan begitu saja meninggalkan kendaraan pribadi jika transportasi publik belum memberikan kepastian. Mereka perlu melihat bahwa menggunakan angkutan umum benar-benar praktis, aman, nyaman, dan waktunya dapat diperkirakan. Disinilah pentingnya peran pemerintah dan operator transportasi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan, infrastruktur, dan pengawasan berjalan dengan baik. Operator harus menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan, sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menaati aturan serta menjaga fasilitas yang tersedia. Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Harhubnas dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi pada akhirnya harus bermuara pada kebutuhan pengguna. Transportasi publik yang aman dan nyaman memang tidak bisa diwujudkan dalam satu waktu. Diperlukan perbaikan yang dilakukan secara konsisten, baik pada kendaraan, fasilitas pendukung, pelayanan, maupun keterhubungan antara wilayah. Ketika masyarakat merasa aman, nyaman, dan mudah menggunakan transportasi publik, kepercayaan terhadap layanan tersebut akan tumbuh. Dari sana, transportasi publik bukan hanya menjadi pilihan kedua, tetapi bagian dari sistem mobilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Dan sekian Warta Pagi edisi Kamis 17 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama dengan Ciput Citra dan
1: juga Putri. Menemani Anda mendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Seperti biasa sampai nanti di jam 10 pagi. Di edisi kali ini mendengar pada pukul 8 nanti. Jangan lupa untuk Anda bisa menyimak.

0: Ada Purwokerto menyapa ya, kita akan mengulas satu topik menarik dan juga pastinya akan menghadirkan narasumber. Dan juga kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dan informasi lalu lintas ya Cid ya, di pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda yang pagi hari ini sedang ngeteh.
1: Iya.
0: Kalau nggak yang lagi ngeteh gimana? Ya tetap ditemani dong.
1: Ya udah, yang pasti untuk Anda yang sudah siap menjalankan segala aktivitas Anda, tetap semangat ya. Mudah-mudahan hari ini tentunya akan menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua.

0: Honey Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, dan saatnya kita akan hadirkan informasi lalu lintas. Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Aziz.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung saja dari arah kota dulu ya, sampaikan di simpang Kor Satria. Di simpang Kor Satria ini terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari Kemataki simpang sama ramainya. Tidak ada yang lebih ramai, tidak ada yang lebih sepi, ya hampir sama lah. Untuk dari Jalan Novis atau Jalan Dokter Angka ini semuanya ramai lancar. Jadi yang mau melihat di simpang Kor Satria ini para sabar ya dan berhati-hati karena emang agak sedikit ramai aja untuk pagi hari karena banyak anak sekolah ya, hari ini banyak anak sekolah yang pada berangkat dan juga yang berangkat kerja melewati simpang Kor Satria ini. Terus langsung saja bergeser ke simpang Sawangan, simpang Alun-Alun. Di simpang tersebut seperti biasa ya, untuk keramaian pasti ada dari Alun-Alun dulu, dari Alun-Alun ini dari arah timur yang menuju arah Jalan Masjid dan yang menuju arah Sawangan ini hampir sama ramainya lah, tapi ini kebanyakan yang menuju arah Jalan Masjid itu yang di Alun. Dan untuk yang di Sawangan ini dari arah Tanjung ya, dari arah Tanjung yang menuju ke arah kota ini lebih banyak dibanding Tanjung yang belok kiri ya, menuju ke arah underpass. Tapi untuk yang di underpassnya di jembatan ya, jembatan ini ramai pastinya, kendaraan yang masuk dari arah barat, masuk ke arah kota, melewati jembatan ya, yang di underpass ini cukup ramai, sepeda motor, mobil pribadi ini hampir padat ya, tapi belum sih, kalau padat ini belum, ini masih ramainya ramai, bisa jalan mengalir, tapi memang ramai aja, apalagi yang menuju ke arah kota ini, sepeda motornya ini banyak sekali pada pagi hari ini. Terus berikutnya ada lagi Simangarang Jambu ya. Simangarang Jambu ini terpantau ramai lancar juga kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari keempat kaki simpang ini sama ramainya. Terutama yang dari arah selatan dan utara ya untuk di Simangarang Jambu ini. Tapi ini masih lancar sih, masih terpantau aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi ya, tidak ada kendaraan barang, jadi masih aman untuk dilewati untuk di Simangarang Jambu ini pada pagi hari ini. Itu di Simangarang Jambu. Terus yang mulai padat ada di Simangarang Luas. Simangarang Luas juga sama dari arah barat ya. Dari arah barat ini pasti padat karena dicampur dengan keramaian pasar ya. Banyak orang lalu lalang nyebrang ya. Ada juga kendaraan yang berhenti, ada juga kendaraan yang keluar masuk. Jadi lebih padat untuk di kaki simpang arah barat, tapi untuk di simpangnya ini walaupun ramai tapi masih lancar ya, dari arah timur dan barat, terus dari arah selatan dan utara. Ini selatan utara hanya sepeda motor dan mobil pribadi masih sedikit ya, tapi ini lancar sekali untuk di simpang Karang Luas. Terus berikutnya simpang Aji Barang ini juga lancar dari arah kota tadi, dari arah selatan, dari arah Wangon, dari arah Brebes, atau dari arah Puncen ya. Ini lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada sedikit kendaraan barang juga, ada bus juga ya. Ini tapi masih lancar, masih aman banget yang mau melewati Simpang Haji Barang, baik dari arah kota yang menuju ke arah Haji Barang, atau dari arah Haji Barang ya, yang menuju ke arah kota, ini lancar untuk di Simpang Haji Barang pada pagi hari ini. Terus tambahan lagi ada di Sokaraja ya. Sokaraja ini kendaraan seperti biasa, emang kalau Sokaraja disebutkan pasti yang dari arah Purwokerto, dari arah Purbalingga, dari arah Banyumas ini yang ramai ya. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada kendaraan barang juga, ada bus juga yang melintas di simpang Sokaraja. Tapi ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Walaupun ramai ya, yang dari arah Purbalingga ramai, dari arah Purwokerto ramai, dari arah Banyumas ramai, tapi untuk yang dari arah Pliken ini sepi ya, lebih karena sepi, walaupun banyak juga yang melewati, tapi lebih sepi daripada yang lain. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Aziz. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Ya, selamat pagi. Sama-sama.
0: Sekian info lalu lintas.

0: cookies, enaknya full.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini, tadi kita sudah update info lalu lintas ya bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas, di mana pagi hari ini juga cuacanya cukup menyenangkan sekali. Dan tentunya Putri, kita akan update info tentang apa nih pagi ini?
4: Ya, ini ada informasi menarik dari Banjarnegara, ya. Eks stasiun Banjarnegara yang menyimpan nilai sejarah ini menjadi perhatian karena adanya aktivitas pembangunan. Aha. Ya. Jadi eks stasiun Banjarnegara ini jadi sorotan setelah sejumlah bagian bangunan ini dibongkar pada Selasa 15 September kemarin. Uh-huh. Nah, bangunan peninggalan Sera Judal Stomtran ini atau SDS ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui keputusan Bupati Banjarnegara tahun 2024.
3: Iya, kemudian tim ahli cagar budaya Banjarnegara, Heni Purwono, meminta pembongkaran dan juga pembangunan dihentikan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara juga kemudian menyatakan bahwa pembangunan untuk sementara dihentikan. Dan PT KAI Daup 5 Purwokerto juga akan mengecek kondisi bangunan bersama dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya.
4: Iya, jadi tentu kita berharap pemanfaatan bangunan bersejarah ini tetap berjalan seiring dengan upaya pelestariannya ya.
3: Ya.
4: Dan kita ikuti terus perkembangan informasinya di Pro 1 RRI Purwokerto, dan informasinya juga bisa Anda simak di www.rri.co.id.
3: Jangan diseret ya.